0: pribadi dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Deas. Halo, selamat pagi Pak Deas.
1: Selamat pagi Bu Inka.
0: Monggo silakan untuk laporannya pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih pada Bu Inka dan RRI. Selamat pagi pendengar RRI program saat blok 50 Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari. Untuk kondisi terkini di pagi hari ini, berdasarkan pantauan kami menggunakan penginderaan jauh, baik citra satelit ataupun citra radar untuk wilayah Cilacap dan Banyumas, secara umum cerah berawan hingga berawan, namun masih ada beberapa wilayah yang terpantau berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu secara umum berawan untuk hari ini, namun masih ada potensi hujan ringan, terutama di Purwokerto bagian tengah dan bagian utara. Kemudian Gumelar, Baturaden, Cilongok, Pekuncen, Aji Barang, dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah potensi Cilacap untuk hari ini secara umum berawan, namun masih ada potensi hujan ringan terutama di wilayah Cilacap Barat, yaitu wilayah Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Wanareja, dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 90%. Sedikit informasi tambahan bahwa di bulan Mei ini ataupun di tanggal di beberapa ataupun di tanggal 23 Mei ini, dari pantauan kami untuk kondisi atmosfernya masih cukup basah di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Cilacap dan Banyumas, dan juga dari pantauan kami ataupun dari peta streamline atau peta angin bahwa di wilayah barat Jawa ataupun sekitar selatan Sumatera ada sirkulasi tertutup sehingga menyebabkan wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah belokan angin yang terbentuk di sekitar wilayah Jawa sehingga menyebabkan sangat mudahnya tumbuhnya awan-awan hujan terutama di waktu-waktu sore hingga malam hari. Kepada masyarakat timur, saya ulangi, terutama di waktu-waktu siang, sore hingga malam hari. Kepada masyarakat timur tetap waspada, terus memantau informasi cuaca, iklim, dan kegempaan terkini melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Baik, terima kasih Pak Deas untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Pendengar, Yogyakarta mencatat sejarah baru dalam dunia olahraga Indonesia ya. Jadi untuk pertama kalinya ada turnamen padel tingkat internasional bertajuk VIP Bronze Yogyakarta, tentunya sudah digelar ya. Dan ajang ini menjadi bagian dari Kopra International Padel Federation FIP Tour, diikuti atlet dari berbagai negara ya. Turnamennya berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2026. Dan pembukaannya ini resmi dilakukan pada Jumat kemarin ya, tanggal 22 Mei 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia PBPI DIY RM Gusti Lantika Marel mengatakan Yogyakarta menjadi titik awal perkembangan padel internasional di Indonesia. Dan ia menjelaskan antusiasme peserta sangat tinggi, bahkan jumlah pendaftarnya ini mencapai lebih dari 200 atlet dari berbagai negara dan sebagian harus masuk daftar tunggu ya. Dan Marel mengatakan melihat ada pemain dari Saudi Arabia yang datang ke sini hanya menunggu kemungkinan ada peserta yang batal ya. Ini juga sangat bagus karena bisa mendorong atlet-atlet Indonesia khususnya Jogja untuk mencari pengalaman dan berkompetisi di level internasional. Wakil Ketua Umum 2 PBPI Pusat, Akas Prem Natani, juga mengapresiasi perkembangan olahraga padel di Yogyakarta. Menurutnya fasilitas padel di Jogja ini sudah sangat baik dan bertaraf internasional ya. Sementara itu Ketua KONI DIY melalui sambutan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum 1 KONI DIY Rumpis Agus Sudarko menyampaikan bahwa turnamen ini penting untuk masa depan olahraga padel sebagai cabang olahraga prestasi ya. Dan tentunya padel ini kan sekarang sudah banyak diminati ya, dan resmi juga masuk sebagai cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON mendatang di NTT. Perkembangan padel di Jogja juga dinilai sangat cepat. Jumlah klub padel di DIY meningkat dari 35 klub pada Februari lalu menjadi 40 klub aktif saat ini. Dan selain pertandingan internasional, ajang ini juga melibatkan para pelaku UMKM lokal ya. Jadi booth di area turnamen diisi oleh usaha lokal DIY yang didukung berbagai brand dan bank daerah. Dan hal ini diharapkan bisa membantu memperkenalkan produk lokal ke tingkat internasional.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan Buletin Olahraga.
1: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, suasana bela diri Satria Training Camp, komitmen kaderisasi dan pembibitan atlet. Kemudian borong 10 medali Banyumas juara umum kejuaraan menembak Jateng. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Inilah Buletin Berita Olahraga pagi ini bersama saya Inka Mutiara.

0: Pendengar memasuki usia yang ketiga, sasana bela diri Satria Training Camp, komitmen kaderisasi dan pembibitan atlet. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Sasana bela diri Satria Training Camp Purwokerto menggelar syukuran hari jadinya yang ketiga di Gor Satria Purwokerto. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen dalam mencetak atlet-atlet muda berprestasi di Kabupaten Banyumas. Pelatih Satria Training Camp Rian Drivano Suryandi mengatakan, peringatan ulang tahun ketiga ini dihadiri puluhan anggota. Ini menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan sasana yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Riandri menjelaskan, Satria Training Camp saat ini fokus melakukan pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga bela diri, yakni kickboxing, muay thai, dan tinju. Pembinaan dilakukan secara berjenjang mulai dari usia dini sebagai langkah menciptakan regenerasi atlet. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi langkah penting untuk membentuk atlet yang tidak hanya memiliki kemampuan teknik, tetapi juga mental bertanding dan disiplin yang kuat. Selain menjadi tempat latihan atlet, Satria Training Camp juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin bergabung dan menekuni olahraga bela diri. Hal ini mengingat bela diri juga dapat dilakukan sebagai hobi dan untuk menjaga kebugaran tubuh.
2: Satria Training Camp berusia 3 tahun, yang dihadiri beberapa member, tadi kurang lebih sampai 50 orang lebih lah.

0: harapannya mudah-mudahan Satria tetap semakin banyak dicintai masyarakat Banyumas, terus bisa mencetak kaderisasi atlet-atlet baru nantinya. Fokusnya kita di semua cabur ya, karena memang kebetulan di Satria ini kita menekuni di bidang cabur kickboxing, Muay Thai sama tinju. Kita mulai pembibitan dari usia-usia dini, usia 10 tahun ke atas.
1: Dengan bertambahnya usia sasana, Satria Training Camp berharap dapat terus berkontribusi dalam perkembangan olahraga bela diri khususnya di Kabupaten Banyumas, sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Yanuar Adi melaporkan.
2: Kontingen Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Banyumas memborong 10 medali dalam kejuaraan nasional Jateng Online Shooting Series COSS 2026 seri 1 yang digelar pada 16 hingga 17 Mei 2026. Kepingan-kepingan medali itu terdiri dari 3 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. 3 medali emas diraih oleh Septian Tri Anggoro dari nomor air pistolman, Arya Nitisara Rizky Cahyo Tomo nomor air pistolman yacht, dan Gracia Mikaela Putri dari nomor air pistol women super yacht. Lalu 5 medali perak disumbangkan Fahri Zafran Khairi dari nomor air pistolman super yacht, Pilia Putri Ramadanti nomor air pistol women, Etari Zahra nomor air rifle women EST, Al-Atur Zulfikar nomor air rifle men yacht, dan Asmita Saifani dari nomor air rifle women. Sementara 2 medali perunggu tercatat atas nama Muhammad Sultan Al-Sani dari nomor air pistol men yacht dan Adi Yuwono dari nomor bench press. Kejuaraan Nasional Jateng Online Shooting Series 2026 seri 1 adalah kompetisi besutan Pengprov Perbakin Jawa Tengah yang digelar secara daring berbasis klaster se-Indonesia. Masing-masing klaster wajib mendatangkan juri berlisensi nasional, sementara pengawasan dilakukan secara langsung melalui Zoom meeting. Informasi selanjutnya, PT MSI bersama KONI Banyumas dan unsur perguruan tinggi berkolaborasi dalam pembinaan olahraga tenis meja di daerah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
3: Komitmen membangun prestasi tenis meja di Banyumas diperkuat melalui kolaborasi antara Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI, KONI Banyumas, dan organisasi Muhammadiyah. Dukungan itu terlihat dalam gelaran First Muhammadiyah Games 2026 cabang tenis meja yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP baru-baru ini. Ketua Harian PT MSI Kabupaten Banyumas Mayor Purnawirawan Jumadi menilai, Banyumas memiliki banyak atlet potensial yang mampu bersaing hingga level provinsi maupun nasional. Menurutnya, pembinaan atlet tenis meja di Banyumas terus berjalan, termasuk melalui seleksi atlet pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Ia juga mengapresiasi hadirnya Ping Pong Mu yang dinilai mampu memberi warna baru dalam pembinaan olahraga tenis meja di Kabupaten Banyumas. PT MSI Banyumas selanjutnya siap mendukung pengembangan olahraga melalui kolaborasi pembinaan maupun penyediaan sarana pendukung.
4: Atlet di Banyumas alhamdulillah tahun ini mewakili Pemprov di Semarang. Yang kedua, kemarin juga kami menyeleksi tingkat muda sudah ada 8 atlet putra tingkat SMA, 8 atlet putri tingkat SMA, kemudian yang SMP juga demikian, 4 putra 4 putri, dan yang SD itu juga 4 putra 4 putri. Itu adalah aset kita tetap, ya. Mau nantinya akan dibina lewat PTPSI, mau dibina lewat Pingpong, tapi tidak dimasalah.
3: Dukungan serupa disampaikan Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Banyumas Taufik Widiatmoko mengatakan, Banyumas kini tengah mempersiapkan atlet menghadapi Porprov 2026 dengan target peningkatan prestasi. Menurutnya, dukungan perguruan tinggi juga menjadi faktor penting dalam pembinaan atlet muda. Ia mengapresiasi UMP yang dinilai memberikan ruang bagi atlet untuk tetap menjalani pendidikan di tengah aktivitas pertandingan.
5: Jadi tahun ini, KONI Kabupaten Banyumas sudah menyiapkan atlet-atletnya untuk menghadapi Porprov 2026. Kita mempunyai target menaikkan peringkat untuk memperbaiki peringkat di Porprov 2026. Oleh karena itu, kita sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang olahraga di Kabupaten Banyumas. Datanya dalam pingpong ini.
3: Adapun cabur tenis meja dalam Muhammadiyah Games 2026 di UMP diikuti peserta dari berbagai daerah. Tak sekedar kompetisi, event ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pencarian bibit-bibit atlet muda potensial tenis meja. Ketua Pingpong MU Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Darmawan yang hadir mewakili Rektor UMP menyampaikan, olahraga menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. UMP menurutnya juga berkomitmen mendukung pembinaan atlet melalui penyediaan fasilitas hingga program beasiswa bagi atlet berprestasi tingkat nasional. Faisal Raihan melaporkan.
2: Mahasiswa Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, FEB UMP, Godwill Ingo berhasil mengharumkan nama kampus setelah meraih medali perunggu pada ajang Kejurda Atletik Jawa Timur Open 2026. Prestasi tersebut diraih pada nomor lari 800 meter, kategori senior yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi Universitas Negeri Surabaya 4 Mei 2026. Kejuaraan yang diselenggarakan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI, diikuti atlet-atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam persaingan nomor 800 meter senior, Godwill mencatatkan waktu 1 menit 57,56 detik dan berhasil finish di posisi ketiga nasional. Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi FEB UMP, mengingat Godwill merupakan mahasiswa internasional program studi bisnis digital S1 yang tengah menempuh pendidikan di kampus tersebut. Godwill Ingo mengaku bersyukur atas hasil yang diperolehnya. Ia menyebut pencapaian tersebut tidak lepas dari latihan yang konsisten serta dukungan dari lingkungan kampus. Ia berharap keberhasilannya dapat memotivasi mahasiswa lain untuk terus berusaha dan berani mengejar prestasi sesuai bidang yang diminati. Prestasi ini sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa FEB UMP tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dalam bidang olahraga. FEB UMP pun berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan membawa nama baik institusi di berbagai bidang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tegal resmi menghadirkan fasilitas lintasan lari khusus di kawasan alun-alun untuk menunjang aktivitas olahraga masyarakat. Pembangunan jalur ini bertujuan memisahkan area olahraga dengan arus lalu lintas guna menjamin keamanan dan ketertiban pengguna jalan. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
6: Pemerintah Kota Tegal telah menghadirkan lintasan khusus lari di kawasan alun-alun sebagai upaya dalam mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang olahraga yang lebih aman dan nyaman tanpa terganggu oleh arus lalu lintas kendaraan. Lintasan lari yang mengelilingi pusat kota tersebut dibangun untuk memisahkan jalur bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Selain menjadi fasilitas publik, penataan tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan dan ketertiban di ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tegal, Iska Aji Setiawan mengatakan, pemerintah memang ingin menyediakan area olahraga yang lebih nyaman bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan lintasan khusus tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi gangguan lalu lintas saat aktivitas olahraga berlangsung.
7: Memang di situ nanti bisa digunakan untuk masyarakat Kota Tegal khususnya yang suka berolahraga di situ, sehingga tidak mengganggu jalur lalu lintas yang ada. Harapannya dengan difasilitasi marka atau lintasan lari itu kita arahkan untuk pengguna jalan dan masyarakat yang berolahraga itu bisa lebih tertib lah.
6: Guna memaksimalkan fungsi lintasan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan seperti rambu pembatas jalur yang lebih aman. Konsep tersebut didesain untuk menciptakan ruang harmoni antara gaya hidup sehat dan mobilitas perkotaan. Pekerjaan marka jalan berupa garis pembatas atau strip akan segera dituntaskan untuk memberikan kepastian batas jalur bagi para pengguna jalan. Iska Aji Setiawan menambahkan bahwa penambahan fasilitas pelengkap tersebut masih dalam tahap pengerjaan akhir oleh tim lapangan.
7: Jadi untuk membatasi lajur antara pengguna jalan lalu lintas dan orang yang berolahraga itu sebenarnya masih ada pekerjaan tambahan, yaitu pekerjaan marka rambu strip.
6: Dengan adanya lintasan lari, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga di ruang publik. Pemerintah Kota Tegal juga berharap kawasan alun-alun dapat menjadi ruang aktivitas masyarakat yang lebih sehat, tertib, dan nyaman digunakan bersama. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Berita Olahraga Sabtu 23 Mei 2026. Salam Olahraga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Purwokerto pagi ini.
1: Pendengar, kita ke informasi seputar MBG ya. Jadi BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Purworejo ini terus memperkuat perlindungan kesehatan untuk masyarakat, termasuk relawan dan juga tenaga pendukung dari SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Purworejo. Melalui kerjasama lintas sektor, seluruh relawan SPPG ini didorong agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sekaligus Ketua 1 Satgas Makanan Bergizi Gratis Purworejo, Ahmad Jainuddin mengatakan pemerintah Kabupaten Purworejo mendukung penuh ya program Universal Health Coverage atau cakupan jaminan kesehatan semesta ya. Dan menurut dari Ahmad, para relawan SPPG memiliki aktivitas kerja yang cukup berat, beresiko juga terhadap kesehatan. Jadi mereka harus bekerja sejak dini hingga proses distribusi makanan selesai ya. Dan juga Ahmad menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi masih ada relawan yang belum memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepala dapur segera melaporkan data kepesertaan BPJS Kesehatan ke Dinas Kesehatan Daerah melalui koordinator wilayah paling lambat akhir Juni 2026. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Budi Susanti mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan untuk relawan yang memiliki jam kerja padat. Dan ia juga mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan supaya kondisi tubuhnya tetap terjaga. Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Dina Diana Permata, menegaskan bahwa program JKN adalah merupakan program wajib yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakat. Ya, menurut Dina, relawan SPPG memiliki peran penting untuk mendukung program makan bergizi gratis sehingga perlu mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Dina berharap seluruh relawan SPPG segera terdaftar sebagai peserta JKN supaya bisa bekerja dengan aman dan juga tenang ya. Jadi melalui kerjasama antara pemerintah daerah begitu ya, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan juga, harapannya relawan SPPG ini bisa segera terdaftar sebagai peserta JKN ya. Jadi dengan begitu para relawan ini tidak perlu khawatir terhadap biaya layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan pada saat menjalankan tugas ya. Jadi ini bentuk dukungan juga begitu ya, supaya mereka bisa bekerja dengan aman, sehat, dan juga nyaman.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi penerima manfaat program MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada hari Jumat kemarin 22 Mei 2026. Kegiatannya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para generasi muda ya, supaya memiliki karakter yang kuat, disiplin, dan keterampilan yang bermanfaat di era digital. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu mengatakan program ini sudah dirancang sejak tahun 2025 bersamaan dengan berdirinya Dapur SPPG Keling. Dan menurutnya, yayasan tidak hanya memberikan bantuan makanan bergizi, tetapi juga mendukung pengembangan kemampuan para siswa dan guru. Selain pelatihan bahasa Inggris, ya, para peserta juga diberikan pelatihan menjadi konten kreator supaya memiliki keterampilan digital yang bisa digunakan di masa depan. Berdasarkan informasi dari Betania, melihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan para SDM ya. Oleh karena itu, dilengkapi dengan pelatihan bahasa Inggris yang dibimbing tutor dari Indonesia dan Eropa supaya anak-anak ini bisa praktik komunikasi secara langsung ya. Dan juga karena sekarang era digital, ingin anak-anak ini memiliki skill tambahan, jadi setelah lulus dari pesantren atau sekolah ya, mereka punya kemampuan yang bisa dikembangkan. Kemudian Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infanteri David Nurhadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim 0809 Kediri ya, Yuliadi Purnomo mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Dan menurutnya, pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting untuk membentuk disiplin, semangat nasionalisme, keterampilan menghadapi perkembangan zaman juga. Kemudian ia menambahkan, TNI khususnya Kodim 0809 Kediri akan terus mendukung kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda. Dan informasi dari pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Ustadz Imam Marianto, juga menyambut baik ya program ini. Berharap juga kegiatannya bisa terus dilaksanakan ya. Dan selama ini Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling telah menyalurkan program MBG kepada 2.624 penerima manfaat, dan sebanyak 2.334 penerima adalah siswa dari 16 sekolah, sementara sisanya ini berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Jadi tentunya melalui program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan ini, harapannya nanti para peserta tidak hanya mendapatkan manfaat ya dari makanan bergizi, melainkan juga memiliki kemampuan, disiplin, keterampilan yang berguna untuk masa depan ya. Tentunya program ini juga diharapkan bisa mencetak generasi muda yang siap bersaing dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Purwokerto Pagi ini.
2: Pendengar, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan buah-buahan lokal ya dalam program makan bergizi gratis dengan cara pengolahan yang lebih kreatif dan juga tahan lama. Langkah ini dinilai penting supaya anak-anak ini semakin mengenal serta mencintai pangan lokal daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofyan, mengatakan selama ini buah lokal sebenarnya cukup melimpah dan harganya terjangkau. Tetapi belum dimanfaatkan secara optimal ya dalam penyediaan konsumsi anak. Misalnya salak, anak-anak biasa bilang salak lagi ya, dan buahnya memang murah. Tetapi sebenarnya bukan persoalan murahnya ya, dengan kita mengenalkan buah-buahan lokal, anak-anak bisa mencintai dan menyukai makanan-makanan lokal kita begitu ya. Dan menurut dari Sofiawati, tantangan terbesar dalam pemanfaatan buah lokal adalah ketersediaan dalam jumlah cukup serta karakteristik buah yang mudah rusak. Kondisi ini membuat sejumlah dapur penyedia makanan anak-anak masih jarang menggunakan buah lokal sebagai menu utama. Ia mencontohkan buah pepaya ya yang sebenarnya banyak ditemukan di Sulawesi Barat tetapi belum banyak disiapkan karena daya tahannya relatif singkat ya. Jadi Sofiawati ini pernah memberikan masukan, sebenarnya buah-buah tersebut bisa diolah lagi supaya tetap bisa dikonsumsi baik ya oleh anak-anak ya. Dan Sofiawati menambahkan pengolahan buah lokal menjadi produk seperti puding, asinan ataupun manisan ini bisa menjadi solusi untuk memperpanjang masa konsumsi sekaligus meningkatkan minat anak-anak terhadap pangan sehat berbasis lokal. Dan ia berharap inovasi pengolahan pangan lokal ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa mendukung program pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada akun Facebook dengan nama Barahin Cuaks pada Kamis tanggal 23 April 2026 mengunggah sebuah tautan dengan narasi tentang lowongan pekerjaan Indomaret 2026. Dan diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax ini mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci penipuan lowongan pekerjaan Indomaret ke mesin pencarian Google.

0: Will, hasilnya mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Indomaret. Dan dalam unggahannya pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi karir.indomaretgroup.com atau akun Instagram karir_idmgroup. Dilansir dari karir.indomaretgroup.com, saat ini perusahaan sedang membuka lowongan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi lowongan pekerjaan dalam laman resmi tersebut ya tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan akun Facebook Barahin Cuaks. Jadi kesimpulannya, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja Indomaret yang mengarah ke laman tak resmi ini adalah konten tiruan. Harus hati-hati, harus waspada selalu ya dalam menerima informasi. Pastikan informasi yang kita terima dan kita sebarluaskan adalah informasi yang benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Purwokerto pagi ini. Pendengar Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri, UIN Saisu Purwokerto, terus memperkuat komitmennya dalam menjaga warisan budaya lokal melalui pelestarian manuskrip dan pengembangan kajian budaya penginjongan. Komitmen ini ditegaskan dalam fokus group discussion identitas atribut penginjongan tahun 2026 yang digelar Pusat Studi dan Pengembangan Budaya Penginjongan pada hari Rabu kemarin, tanggal 20 Mei 2026. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Ansori, mengatakan keberadaan Pusat Studi Budaya Penginjongan ini memiliki peran yang penting ya untuk menjaga sekaligus mengembangkan budaya lokal Banyumasan. Dan ia juga mengajak masyarakat Banyumas dan sekitarnya begitu ya untuk turut berpartisipasi dalam pelestarian manuskrip, naskah kuno dan buku budaya penginjongan. Menurutnya, banyak manuskrip budaya lokal yang masih tersimpan di masyarakat dan berpotensi rusak apabila tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Oleh karena itu, kampus hadir sebagai ruang konservasi sekaligus pusat pengkajian budaya daerah melalui berbagai program dokumentasi budaya. Selain mendorong pelestarian manuskrip, UIN Saisu juga telah menerbitkan sejumlah ensiklopedia budaya penginjongan. Karya ini meliputi ensiklopedia seni, kuliner, hingga batik penginjongan dan akan dilanjutkan dengan penyusunan ensiklopedia permainan tradisional anak. Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Budaya Penginjongan LPPM UIN Saisu, Dr. Rahman Afandi mengatakan, FGD menjadi wadah strategis untuk menghimpun gagasan dan juga masukan ya bagi pengembangan budaya penginjongan berbasis akademik. Kemudian untuk dari Wakil Rektor 1 UIN Saisu, Profesor Suwito menjelaskan filosofi logo kampus yang syarat nilai budaya Jawa dan juga identitas penginjongan. Menurut dari Wakil Rektor 1 UIN Saisu, unsur budaya lokal harus terus dihadirkan dalam identitas perguruan tinggi supaya nilai tradisi tetap hidup di lingkungan akademik ya. Dan juga FGD ini turut menghadirkan sejumlah budayawan seperti Ahmad Tohari, Atmo Tansidik, yang membahas adat, simbol, hingga filosofi atribut budaya penginjongan. Ya, kegiatannya kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke pojok penginjongan sebagai ruang dokumentasi sejarah, bahasa, dan identitas budaya masyarakat Banyumas. Jadi tentunya melalui kegiatan ini ya, harapannya budaya penginjongan ini bisa terus terjaga ya, dikenal juga oleh para generasi muda, dan tentunya pelestarian manuskrip dan budaya lokal ini harapannya bisa memperkuat identitas masyarakat Banyumas sekaligus menjadi sumber pengetahuan untuk dunia pendidikan dan juga masyarakat luas.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Pendengar, hari Sabtu pagi itu enak sekali ya. Tentunya ini matahari sudah terlihat begitu ya, sudah mulai menyinari. Dan ini waktu yang pas ya, dimana kita untuk tidak terlalu terburu-buru. Karena tentunya di hari Sabtu itu adalah momen yang paling indah untuk kita bersantai ya. Bersantai entah itu di atas kasur ya, atau duduk sambil menonton film favorit, atau menonton channel-channel favorit Anda begitu ya. Dan tentunya semoga Anda tidak bosan ya di hari Sabtu pagi ini. Saya akan temani Anda nanti sampai jam 10 pagi ya, untuk memberikan informasi-informasi menarik ya di Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya ya. Tentunya semoga di hari Sabtu ini bisa menjadi momen yang berkesan untuk Anda ya. Mungkin bisa dimulai dengan hal yang sederhana ya, bisa sarapan atau ngobrol singkat bersama dengan orang rumah, atau bahkan tadi yang seperti saya sebutkan ya, duduk-duduk sambil menonton film atau channel favorit ya. Dan juga bisa mungkin duduk-duduk sambil mendengarkan saya di pagi hari ini ya, melihat juga cahaya yang masuk ke dalam kamar Anda. Dan tentunya Sabtu ini kan sering menjadi hari di mana kita merasa punya izin tidak resmi ya, untuk pelan-pelan, untuk lebih tenang, untuk melambat ya. Tidak harus selalu terburu-buru, tidak harus selalu cepat ya, tidak harus selalu produktif. Tetapi justru hari Sabtu ini bisa kita jadikan waktu yang indah ya, untuk menikmati segala momen ya, apalagi libur begitu ya. Dan tentunya yang sudah merencanakan untuk berwisata hari ini, semoga lancar tanpa halangan. Apapun rencana Anda hari ini ya, mau jalan-jalan, mau rebahan, mau produktif seperti bekerja ya, atau tidak melakukan apa-apa, semuanya adalah hal yang sangat oke ya. Jadi tentunya selamat menikmati hari Sabtu Anda. Semoga hari Sabtunya tenang ya, tidak membuat Anda ribet ya. Dan tentunya yang mungkin ingin berolahraga di pagi hari ini, mendapatkan sinar-sinar matahari, boleh sekali ya. Di belakang di Taman Pangripta Kranji juga biasanya ramai ya untuk yang berolahraga ya. Jadi jangan lupa untuk berolahraga, meskipun di hari Sabtu ya biasanya kita ingin santai-santai saja di rumah ya, tetapi harus bisa juga ya dimanfaatkan untuk berolahraga, karena olahraga itu bagus untuk tubuh kita ya, begitu ya. Jadi mungkin sekitar 30 menitan atau 1 jam ya, kita bisa merasakan sinar matahari sambil berolahraga.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi ini.
2: Pendengar, Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian dolar Amerika Serikat ya secara berlebihan atau panik buying di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ya. Jadi Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Kusoy Intama mengatakan banyak masyarakat mulai memborong dolar karena khawatir nilai tukar rupiah akan terus melemah begitu ya. Dan menurutnya, kalau membutuhkan dolar masih 3 bulan lagi begitu ya, itu jangan dibeli sekarang, jadi belinya nanti saja. Karena BI juga sudah memperkirakan rupiah akan kembali menguat pada Juli hingga Agustus mendatang. Dan di kondisi seperti ini, BI harus hadir di pasar ya, serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik buying ya. Dan juga Ruth menjelaskan begitu ya, BI telah memperketat aturan pembelian valuta asing, falas, per bulan untuk setiap orang guna menjaga stabilitas pasar. Menurutnya, jika nilai tukar rupiah terus melemah, dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat karena harga barang, kemudian biaya kebutuhan bisa ikut meningkat ya. Dan juga nilai tukar rupiah ketika terus melemah, ini tentunya yang menderita seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi pada penutupan perdagangan hari Jumat, untuk rupiah ini kembali menyentuh level di angka Rp17.000 per dolar AS begitu ya. Jadi harapannya ini untuk masyarakat tetap tenang, tetap bijak begitu ya dalam membeli dolar sesuai dengan kebutuhan, bukan karena rasa panik ya. Jadi kita harapannya, kita harapkan saja begitu ya, menggantungkan harapan begitu kepada Bank Indonesia supaya nilai tukar rupiah ini bisa stabil kembali dan juga bisa terjaga ya, sehingga kondisi ekonomi bisa tetap terkendali.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Purwokerto Pagi.
8: Purwokerto Pagi ini.
9: Pendengar, Kejaksaan Negeri Purwokerto membuka layanan konsultasi hukum gratis ya untuk masyarakat melalui bidang perdata dan tata negara saha atau Datun. Dan layanan ini disampaikan dalam program Jaksa Menyapa Pro 1 pada hari Senin kemarin, tanggal 18 Mei 2026 ya. Dan Jaksa Fungsional Afri Erawati SH mengatakan, masyarakat bisa memperoleh arahan, kemudian konsultasi ataupun pencerahan terkait persoalan hukum perdata dan juga tata usaha negara tanpa dipungut biaya. Ia mengatakan terdapat 3 akses layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yaitu bisa datang langsung ke kantor Kejari Purwokerto, kemudian mendatangi stan pelayanan kejaksaan di Mall Pelayanan Publik Banyumas, dan juga melalui layanan digital Halo JPN ya. Jadi ada 3 akses yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat begitu ya. Dan dalam sesi interaktif, ada sejumlah pendengar yang menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi, salah satunya terkait investasi bodong online ya. Dan narasumber ini menjelaskan bahwa korban bisa menempuh gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum PMH untuk menuntut ganti rugi dengan menyiapkan bukti tertulis yang kuat. Dan kemudian ada juga kasus sengketa tanah warisan keluarga, Kejari tidak dapat mendampingi litigasi untuk perkara antar perorangan ya, tetapi masyarakat ini tetap bisa dapat memperoleh konsultasi hukum terkait duduk perkara dan langkah penyelesaian ya. Jadi program ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan literasi hukum publik ya. Ini tentunya sangat baik untuk masyarakat begitu ya. Jadi untuk Anda yang memiliki permasalahan hukum ya, hukum perdata dan juga tata usaha negara, ini bisa langsung datang saja ke Kejari Purwokerto atau melalui layanan digitalnya yaitu Halo JPN, dan bisa mendatangi stan pelayanan kejaksaan di Mall Pelayanan Publik Banyumas ya. Semoga ini bisa menjadi hal yang baik ya untuk masyarakat Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Purwokerto pagi ini ya. Terima kasih yang sudah bersama saya dari tadi subuh hingga sekarang ya. Tentunya jangan kemana-mana, masih ada Purwokerto siang ini nanti bersama dengan rekan saya Onik. Terima kasih untuk pendengar, selamat hari libur ya untuk Anda yang mungkin berkegiatan di luar atau berwisata, hati-hati di jalan, selalu jaga keselamatan diri dan juga orang lain. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17.

Merdeka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: Purwokerto.
1: YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

buku Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya non-fiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Henri yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henri Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henri Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Selamat hari Sabtu. Senang sekali hari ini atau siang hari ini saya temani Anda dalam Purwokerto siang ini, yang mana kita akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program menarik untuk menemani Anda di siang hari ini ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Di mana nanti kami akan hadirkan program Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat, serta kami juga akan hadirkan Irama Keroncong pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Warta Siang kami hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan juga segmen Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di sepanjang Purwokerto siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kalau tadi sudah dibuka sama satu lagu yang sederhana tapi mengena ya. Dari miliknya Sheila on 7, satu single barunya spesial buat para Sheila geng ya, udah nunggu-nungguin ya. Oke deh, selanjutnya saya punya lagu dari Mawar Diyong dengan Lebih Dari Egoku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, satu lagi dari Steven Pasaribu dengan belum siap kehilangan ya. Ya memang siapa sih yang belum siap kehilangan? Siapa sih yang siap dengan kehilangan ya? Kayaknya hampir semua orang belum sesiap itu ya untuk merasakan kehilangan ya. Apalagi kalau udah di tanggal-tanggal tua ya. Kehilangan lembaran rupiah ya, walaupun nominalnya kecil, ini juga menjadi satu hal yang belum siap ya. Apalagi kalau lagi kondisi genting gitu ya, semisal kayak mau bayar parkir tiba-tiba recehan 1000, 2000 udah gak ada gitu ya. Ini juga bagian dari hal yang belum siap ya untuk kehilangan ya, walaupun receh kecil gitu ya. Oke deh pendengar, bicara tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas ya. Saat ini gak hanya berfokus pada pembuangan limbah saja, tapi juga mulai diarahkan menjadi sumber ekonomi baru ya. Melalui tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST berbasis lingkungan dan edukasi atau TPST BLE, sampah residu ini diolah menjadi berbagai produk bernilai jual guna mendukung target Banyumas Bebas Sampah tahun 2028. Dan konsep pengolahan sampah di Banyumas saat ini mengedepankan prinsip pemanfaatan kembali residu yang tidak lagi dapat diolah di tingkat masyarakat maupun kelompok swadaya masyarakat ya. Sebab Banyumas tidak menggunakan sistem tempat pembuangan akhir atau TPA konvensional. Dan sebagai gantinya, ini seluruh sampah yang masuk ke TPST BLE diupayakan untuk diproses menjadi produk yang memiliki nilai guna dan juga ekonomi. Karena salah satu produk unggulan yang saat ini dihasilkan oleh TPST BLE adalah RDF ya, atau Refuse Derived Fuel ya, atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Dan produk ini juga sudah dikerjasamakan dengan 2 pabrik semen sebagai bahan bakar industri ya pendengar. Dan tidak hanya bahan bakar, sampah plastik juga diolah menjadi bahan bangunan seperti paving block dan juga genteng plastik ya. Dimana produk ini bahkan telah diterapkan di sejumlah titik di Kabupaten Banyumas. Salah satunya di kawasan Jalan Bung Karno nih pendengar. Nah, kalau di sisi di sektor energi ya, TPST BLT juga memanfaatkan sampah organik menjadi SRF atau BPJP yang telah digunakan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selain itu, kawasan TPST BLE ini juga turut menjadi lokasi edukasi melalui pengembangan budidaya maggot yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bagian dari ekosistem pengelolaan sampah organik ya. Dan setiap harinya TPST BLE ini khususnya di Banyumas menerima sekitar 160 hingga 200 ton sampah pendengar. Dan dari jumlah tersebut, RDF menjadi produk dominan dengan kapasitas produksi mencapai 80 ton perharinya. Dan untuk memperluas manfaat ekonomi dari pengolahan sampah, TPST BLE juga menyiapkan inovasi baru ya, di mana di tahun 2026 ini sudah menjajaki kerjasama dengan investor asal Ipoh Malaysia guna mengembangkan produksi biji plastik KW2 yang nantinya dapat diolah menjadi produk turunan seperti palet dan juga lantai berbahan plastik pendengar. Selain itu, dukungan pemerintah pusat juga mulai mengalir ya, di mana Kementerian PU disebut tengah menyiapkan pengembangan fasilitas TPST BLE dengan nilai anggaran sekitar 34 miliar rupiah yang saat ini masih dalam proses lelang. Dan pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat target Banyumas menuju konsep Zero Waste to Money. Dan ini merupakan pengolahan atau pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, namun juga menciptakan manfaat ekonomi dari sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. Dan meski memiliki prospek yang besar, pengelolaan sampah di TPST BLE ini masih menghadapi tantangan ya, seperti gangguan mesin pengolah, serta faktor cuaca hujan yang mempengaruhi kualitas hasil produksi, terutama bahan bakar alternatif yang harus memenuhi standar kadar air tertentu. Tentunya dengan pengembangan teknologi dan kerjasama investasi, Banyumas juga optimis ya, mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus menjadi contoh daerah tanpa TPA konvensional di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kalau kita lihat ya, siang hari ini Purwokerto udah mulai cerah, udah cerah lagi. Walaupun semalam sempat diguyur hujan gitu ya, tapi semoga tidak menghalangi Anda yang hari ini punya aktivitas cukup banyak, cukup padat. Walaupun mungkin bukan soal kerjaan gitu ya, pengen berlibur di hari, di akhir pekan ini gitu ya, di hari Sabtu, semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Ya, tapi bicara tentang kesehatan nih pendengar, ini memang kita wajib sekali menjaga kesehatan diri kita ya, apalagi kalau usianya udah mulai lanjut gitu ya. Karena memang menjaga kesehatan di usia lanjut dinilai tidak hanya cukup melalui dengan pola makan saja, tapi juga perlu melatih organ tubuh kita agar tetap aktif dan berfungsi dengan baik. Dimana ada 3 organ penting yang harus terus digunakan dan dilatih agar tidak mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Dimana 3 organ tersebut meliputi otot, tulang, dan juga otak ya. Dimana ini bisa dibilang 3O, otot, osteo, dan otak ya. Nah, ketiganya ini perlu dipacu dan dilatih secara rutin karena tubuh ini punya prinsip use it or lose it gitu ya. Jadi organ yang jarang digunakan akan mengalami penurunan fungsi secara perlahan. Dan organ pertama yang harus perlu dijaga adalah otot gitu ya. Dimana otot ini bisa dilatih melalui berbagai aktivitas fisik seperti olahraga beban, berenang, senam, hingga aktivitas yang melibatkan gerakan mendorong dan menarik ya. Selain olahraga, asupan protein juga dinilai penting untuk membantu menjaga kekuatan otot yang pendengar. Selanjutnya adalah osteo atau tulang. Nah, tulang ini perlu diperhatikan sejak usia muda sebenarnya, dimana kepadatan tulang ini disebut mulai menurun atau kropos ya seiring bertambahnya usia, sehingga seseorang perlu menjaga kesehatan tulang melalui aktivitas fisik dan paparan sinar matahari yang cukup. Nah, yang terakhir adalah otak ya. Nah, otak ini harus terus dilatih agar tetap aktif dan tidak mudah mengalami penurunan fungsi. Dimana aktivitas seperti membaca buku, bernyanyi, bermain musik, ataupun tertawa ini dinilai dapat membantu melatih kerja otak dan menjaga daya pikir tetap baik nih pendengar. Dan masyarakat juga terus diajak untuk terus menjaga keseimbangan aktivitas fisik dan mental sebelum usia 30 tahun ya, agar kesehatan tubuh ini tetap terjaga hingga usia lanjut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Oke, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi, dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir, ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir, dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan

0: pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini.
1: Hanno lottato e con merito hanno pareggiato questa partita.
0: Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus untuk melatih memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yaji, terus kemudian di bidang area pertandingan Dewa United masalah main melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas sedikit membuat kita agak deketan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, tadi kita sudah simak bersama dinamika olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi kita juga akan jelang waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya yang akan masuki waktu duhur pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
4: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, saatnya memasuki waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komputama Cilacap menghadirkan inovasi kerajinan ramah lingkungan bernilai ekonomi tinggi. Karya berupa bunga dan souvenir untuk kebutuhan pernikahan tersebut berhasil mengantarkan mereka meraih juara pertama kategori masyarakat umum pada ajang Krenova Kabupaten Cilacap 2026. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Limbah kelobot atau kulit jagung yang selama ini kerap dianggap tidak memiliki nilai guna di tangan mahasiswa Universitas Komputama Cilacap justru disulap menjadi produk souvenir bernilai ekonomi tinggi. Inovasi tersebut berhasil mengantarkan tim Universitas Komputama Cilacap meraih juara pertama kategori masyarakat umum dalam ajang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat serta Riset Unggulan Daerah atau Krenova tahun 2026. Melalui karya berbasis ekonomi sirkular, tim mengubah limbah kelobot jagung menjadi kerajinan berbentuk bunga, hiasan hingga aksesoris untuk kebutuhan acara pernikahan maupun berbagai kegiatan lain. Perwakilan Universitas Komputama Cilacap, Firdaus Sari Asta mengatakan, jika selama ini bahan yang banyak dibuang oleh petani dimanfaatkan kembali menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi sekaligus membuka peluang pemberdayaan masyarakat. Selain menghasilkan produk yang menarik, inovasi tersebut juga mengusung konsep ramah lingkungan. Kedepan, pengembangan produk akan dilakukan dengan memanfaatkan pelepah pisang sebagai bahan pembungkus agar penggunaan bahan non-ramah lingkungan seperti plastik dapat semakin dikurangi.
2: Oh, kalau kita kerajinan dari kelompok jagung seperti ini. Jadi diubah dari kelompok jagung jadi bunga-bunga untuk kegiatan event atau pernikahan. Kita memanfaatkan kelompok jagung yang biasa dibuang sama petani, kita ubah menjadi karya yang lebih bernilai jual untuk memberdayakan lebih banyak masyarakat dalam hal ini. Kalau kita bisa dibikin bunga seperti ini ataupun serangan pernikahan, jadi pasar kita memang untuk pernikahan ataupun event. Makanya kita ada inovasi tambahan, jadi kalau saat ini kan kita mengincarnya adalah produk ramah lingkungan, otomatis plastik kan tidak ramah lingkungan. Nah, kita nanti kita kombinasikan sama pelepah pisang, jadi biar harapannya bisa 100% ramah lingkungan.
1: Ajang Krenova dan Riset Unggulan Daerah Kabupaten Cilacap menjadi wadah lahirnya berbagai karya kreatif dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum yang diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga mendorong agar inovasi yang lahir tidak berhenti di tahap perlombaan, tetapi terus dikembangkan melalui pendampingan lanjutan, termasuk fasilitasi hak paten dan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Untuk diketahui jika ratusan peserta mengikuti Lomba Krenova Cilacap yang digelar setiap tahun. Pada kategori pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat, tercatat sebanyak 52 proposal inovasi diajukan, sementara pada kategori masyarakat umum sebanyak 54 proposal. Dan untuk menentukan karya terbaik, seluruh peserta harus melakukan tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari administrasi, penilaian substansi, hingga paparan 6 besar finalis di hadapan dewan juri yang berasal dari akademisi dan praktisi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Lintas informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Siang hari ini kita sudah masuk di segmen Irama Keroncong ya. Di tengah suasana Kota Purwokerto yang sedang cukup terik ya. Ini asik banget kalau sembari menikmati makan siang ya, sambil dengerin lagu-lagu Irama Keroncong ini makin sedap gitu ya. Apalagi ditambah makannya gak sendirian ya, sama keluarga atau sama teman-teman atau mungkin sama tetangga juga gitu ya. Tetangga dekat rumah. Nah, ini juga menjadi salah satu momen yang seru ya. Kita bisa nikmatin akhir pekan dengan makan siang mungkin sederhana. Hanya nasi sama tempe goreng sama sambal ya. Tapi suasana kumpul sama keluarga atau kumpul sama teman-teman gitu ya. Ini menjadi suasana yang selalu dirindukan ya. Bukan tentang apa yang dimakan, tapi kadang tentang obrolannya nih ya. Oke, sembari menikmati makan siang dan tentunya akan makin nikmat dengan lagu-lagu Irama Keroncong yang akan saya hadirkan di sepanjang siang ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena nanti saya juga akan hadirkan juga informasi terkait dengan budaya, kesenian ataupun juga kuliner ya, yang akan kami hadirkan di sepanjang segmen Irama Keroncong siang hari ini. Kalau tadi sudah dibuka dengan Langgam Janji Setiaku, selanjutnya ada Kalung Mutiara yang siap menemani siang hari Anda.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Irama Keroncong RRI Pro 1 Purwokerto. Pendengar, kalau bicara yang seger-seger gitu ya, wah ini siang hari ini kayaknya enak banget menikmati sebuah minuman tradisional ya, apalagi kalau yang demen sama yang manis-manis. Siapa yang gak kenal sama es selendang mayang ya, ini mungkin kalau zaman dulu bukan menjadi sesuatu yang sulit untuk ditemukan gitu ya. Ya, es selendang mayang ini merupakan salah satu minuman tradisional khas Betawi ya, yang mungkin juga sering Anda lihat juga. Gak harus di wilayah Jakarta dan sekitarnya gitu ya, tapi di Purwokerto beberapa penjual juga ada yang menawarkan kuliner yang satu ini, yaitu es selendang mayang ya. Memang minuman ini punya bahan dasar tepung beras dan dikenal dengan teksturnya yang kenyal, kemudian dipadu dengan kuah santan dan juga gula merah. Nah, es selendang mayang ini umumnya juga cukup terjangkau gitu ya, apalagi di pedagang kaki lima atau pasar tradisional. Ini biasanya dibanderol dengan harga mulai dari Rp5.000 per porsinya. Sementara itu, ini merupakan salah satu minuman favorit ya, pelepas dahaga, apalagi di tengah teriknya siang hari ini. Tapi kalau bicara tentang sejarahnya di pendengar ya, ini selendang mayang ini menjadi minuman yang sering dikaitkan dengan cerita rakyat Jampang Mayang Sari. Dimana Mayang Sari terkenal dengan kecantikannya dan salah satu keunggulannya adalah rambutnya yang hitam panjang ikal ya. Dan selain memiliki kecantikan yang rupawan, tidak jarang banyak pria yang menginginkan Mayang Sari, termasuk lelaki muda bernama Jampang. Nah, ada pula yang mengkaitkannya dengan perempuan yang memakai selendang dengan rambut hitam ikat dua gitu ya. Dan bentuknya semua yang diloyang ini berlapis 3 warna lalu dipotong panjang seperti selendang gitu ya. Nah, memang setelah dipotong kecil berbentuk wajik ya, ini masyarakat juga menyebut minuman ini bendrong ya. Dalam sejarah selendang mayang, ini minuman ini disebut selendang mayang karena setiap lapisan ini terdiri dari beberapa warna. Nah, nama selendang mayang ini diketahui muncul karena bentuk jajanan ini sendiri gitu ya. Jadi selendang mayang ini berasal dari warna makanan yang ada di dalamnya, yaitu hijau, putih, dan juga merah. Nah, warna tersebut seperti selendang penari atau kata mayang ini memiliki arti yang manis ya. Jadi warna-warna tersebut merupakan warna-warna khas masyarakat Betawi. Dan hal ini dapat dilihat dari pemilihan warna seperti merah gitu ya, kuning, hijau ya, dan memang minuman ini populer sejak tahun 1940-an ya. Bahkan selendang mayang juga pernah disebut-sebut menghilang selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an ini minuman ini muncul kembali dan sering ditemukan di acara-acara hajatan gitu ya. Nah, walaupun melihat tradisi yang ada di daerah Betawi ini, selendang mayang biasanya disajikan saat pesta pernikahan gitu ya, ataupun menu takjil saat berbuka puasa. Dan tentunya menyantap selendang mayang ini melambangkan kehangatan dan juga kemeriahan ya. Selain menyegarkan, minuman yang satu ini juga bisa mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras gitu ya. Dan sejarah selendang mayang ini membuktikan bahwa kuliner khas daerah punya cerita panjang yang layak untuk dilestarikan.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, yeah, pendengar, kalau tadi bicara soal minuman, sekarang kita akan coba bicara soal makanan ya. Tapi masih tradisional Betawi ini. Iya, yeah, kalau mungkin Anda pernah dengar kue rangi. Ya, yeah, kalau di Jawa atau di Purwokerto kayaknya lebih terkenal namanya rangin ya. Nah, ini menjadi salah satu kue yang gak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Apalagi di wilayah Jawa gitu ya. Jadi ya, memang kue rangi atau kue rangin ini merupakan jajanan tradisional Betawi yang berbahan dasar sagu dan juga kelapa. Nah, dulu ini sangat populer sekali ya sebagai makanan rakyat, pendengar. Ya, memang panganan yang satu ini cukup jarang dijumpai ya. Padahal kalau bicara soal rasa, ini rasanya gurih banget. Manis karena disiram dengan gula pasir atau gula merah gitu ya. Ini menjadi salah satu ikon jajanan kaki lima nih. Nah, biasanya kue ini dimasak di atas cetakan khusus dan menghasilkan tekstur yang renyah di luarnya. Tapi dalamnya tuh lembut banget gitu ya, apalagi disajikan dengan saus gula merah kental atau kalau di Purwokerto kayaknya pakai ini ya, gula pasir ya atasnya ya. Ya, walaupun keberadaannya sekarang sudah mulai tergeser ya oleh tren kuliner yang kekinian, tapi tidak membuat kue rangi ini menghilang ya, karena kue rangi ini menjadi pengingat pentingnya upaya pelestarian kuliner tradisional gitu ya. Nah, kue rangi ini merupakan salah satu jajanan tradisional dari masyarakat Betawi gitu ya, dimana sudah dikenal sejak lama, terutama sebagai makanan rakyat yang dijajakan oleh pedagang keliling di pemukiman gitu ya. Nah, nama rangi sendiri diyakini merujuk pada proses pembuatannya yang menggunakan cetakan khusus di atas bara arang ya, kalau dulu kan masih pakai arang gitu ya, dan hingga kemudian menghasilkan aroma khas yang menggugah selera nih pendengar. Nah, kalau secara historis, kue rangi ini lahir dari kreativitas masyarakat Betawi dalam memanfaatkan bahan sederhana yang mudah didapat ya, yaitu tepung sagu dan juga kelapa parut. Kemudian bahan ini diolah menjadi satu, akhirnya terciptalah gitu ya kue rangi ini. Nah, memang kedua bahan ini mencerminkan kearifan lokal yang mengolah hasil alam menjadi makanan yang bernilai ekonomis gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, kue rangi ini berkembang menjadi salah satu ikon kuliner Betawi yang dikenal dengan ciri khas siraman gula merah kental. Nah, era 70-an sampai 90-an, kue ini sangat populer gitu ya, dan mudah ditemukan di berbagai sudut Jakarta. Namun memasuki era modern, keberadaannya justru mulai berkurang akibat perubahan gaya hidup dan menjamurnya jajanan baru. Tapi walaupun demikian gitu ya, kue rangi tetap menjadi bagian penting dari warisan kuliner Betawi, dan kuliner ini sudah menyimpan nilai sejarah, tradisi dan juga identitas budaya yang perlu dilestarikan. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira Anda terakhir makan kue rangi kapan ya? Kalau saya kayaknya udah agak lama ya, cukup jarang ketemu sama kue rangi atau rangin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, sayang sekali irama keroncong siang hari ini harus segera kami akhiri karena selepas ini kami akan hadirkan Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nanti kita akan berjumpa kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dalam segmen Pro Dangdut yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seekor sapi raksasa berwarna emas milik petani sederhana asal Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, mendadak menjadi perhatian warga. Dengan bobot lebih dari 1 ton dan penampilan langka menyerupai sapi Eropa, sapi ini terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Inilah sapi jumbo milik Amin Sutoyo, petani asal Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Sapi hasil persilangan simental dan karalois asal Prancis ini tampak mencolok dengan warna keemasan serta tubuh besar dan kekar. Dengan bobot mencapai lebih dari 1 ton, sapi tersebut dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto setelah melalui peninjauan langsung dari tim provinsi. Selain memiliki ukuran tubuh yang jumbo, kondisi fisik sapi juga dinilai sangat sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban Presiden. Amin Sutoyo mengatakan terakhir kali ditimbang, bobot sapinya mencapai 1 ton 80 kg. Hingga Idul Adha mendatang, bobot sapi diharapkan dapat mencapai 1,2 ton. Selama ini Amin merawat sapi tersebut dengan pakan yang berkualitas, tambahan vitamin hingga jamu herbal agar pertumbuhannya maksimal. Meski merasa sedih harus berpisah dengan sapi yang dirawat sejak kecil, Amin mengaku bangga karena hewan ternaknya kini dipercaya menjadi sapi kurban Presiden untuk masyarakat.
2: Untuk perawatan emang beda ya, kalau sapi, kalau emang yang bobot 1 ton itu emang harus perawatan ekstra, kebersihan kandang, pemberian vitamin, makanan juga harus bergizi agar sapinya itu bisa mencapai di bobot 1 ton seperti itu Mas. Kalau kemarin itu 50 hari ditimbang itu di bobot 1 ton 80, jadi hampir 11, insya Allah sampai hari H mendekati 1200. Untuk jenisnya yang dibeli Pak Prabowo itu simental karalois.
1: Sementara itu, berdasarkan informasi, sapi kurban bantuan Presiden RI ini rencananya akan disembelih dan disalurkan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, stok kambing di pasar hewan Purbalingga melonjak 40%, namun penjualan masih lesu. Lengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Aktivitas di pasar hewan Purbalingga mengalami lonjakan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Pasar Hewan Purbalingga Eka Rubika mengungkapkan bahwa tingkat keramaian di pasar hewan meningkat hingga 40%, baik dari sisi kunjungan pembeli dan penjual maupun jumlah hewan kurban yang masuk. Pada hari biasa, jumlah kambing yang dibawa oleh pedagang ke pasar ini berkisar antara 250 hingga 300-an ekor. Namun mendekati Idul Kurban, jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 500 ekor. Meski volume kambing meningkat dan kenaikan harga sudah terjadi sejak awal pekan, lanjut Eka, tidak berbanding lurus dengan tingkat keterjualan hewan. Banyak pedagang yang terpaksa membawa pulang kembali ternak mereka karena belum menemui kesepakatan harga dengan pembeli. Eka memprediksi lesunya penjualan kambing ini terjadi karena adanya pergeseran minat masyarakat yang pada Idul Adha kali ini masyarakat cenderung lebih memilih sapi sebagai hewan kurban dibandingkan kambing. Sebagai informasi, pasar hewan Purbalingga sendiri berfokus pada perdagangan kambing, bukan sapi. Dan saat ini pasar hewan yang terdapat stok sapi yakni di Sokaraja, Banyumas.
4: Ini menjelang Idul Adha, pedagang kenaikan sekitar 40% dari hari-hari biasa. Itu mulai hari Senin kemarin. Jumlah kambing peningkatannya sekitar 40% juga. Cuma tingkat kepayuannya yang agak kurang. Predisal itu banyak sekarang yang korban itu cenderung ke sapi. Mau ditawari kambing aja nggak mau, mintanya sapi-sapi gitu. Korbannya nggak ada pasaran sapi kan? Nggak ada pasaran sapi yang ada cuma di Sokaraja. Dulu pernah ada tahun berapa itu di Bocari, setelah Bocari tutup, sekarang udah nggak ada. Kelihatan, ya banyak sekali kambing yang dibawa pulang ini.
3: Eka menambahkan, kenaikan harga kambing diprediksi akan terus berlangsung hingga H-1 Lebaran Idul Adha. Menurut Eka, meskipun dinamika pasar naik turun, pasar hewan Purbalingga tetap menjadi magnet bagi para pemburu hewan kurban lintas daerah karena pengunjung dan pedagang yang datang tidak hanya berasal dari lokal Purbalingga, melainkan juga berdatangan dari kabupaten tetangga seperti Banjarnegara dan Wonosobo. Fit

0: Tri Hasana melaporkan.
1: KAI Daup 5 Purwokerto menghimbau masyarakat agar perlintasan liar yang sudah ditutup untuk tidak dibuka kembali. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: PT KAI Daup 5 Purwokerto mengimbau masyarakat agar tidak kembali membuka perlintasan sebidang liar yang telah ditutup karena berisiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asyad Habibuddin mengatakan, tingginya intensitas perjalanan kereta api di wilayah Daup 5 membuat ruang aman di perlintasan sangat terbatas, sehingga keberadaan perlintasan liar sangat berbahaya. Dalam satu hari, terdapat sekitar 132 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daup 5, dengan rata-rata kereta melintas setiap 12 hingga 14 menit. KAI Daup 5 Purwokerto mencatat hingga Mei 2026 telah terjadi 5 insiden di perlintasan sebidang yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Belum lama, KAI juga telah melakukan penutupan perlintasan liar di petak stasiun antara Stasiun Slawi, Stasiun Prupuk, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebagai langkah mitigasi keselamatan, Daup 5 Purwokerto juga akan menutup 5 titik perlintasan liar lainnya guna mengurangi potensi kecelakaan dan mengarahkan masyarakat menggunakan perlintasan resmi.
3: Kami terus mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api agar tidak membuat kembali perlintasan secara ilegal yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas. KAI juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta api karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.
2: Asyad menambahkan, pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang resmi juga diimbau untuk selalu mematuhi rambu dan tata tertib berlalu lintas. Pengendara diminta untuk berhenti sejenak sebelum melintasi perlintasan guna memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas. Yanuar Adi melaporkan.

0: Satlantas Polresta Cilacap bersama Denpom Lanal Cilacap melaksanakan operasi gabungan penertiban kendaraan berknalpot tidak standar atau knalpot brong di kawasan Pelabuhan Cilacap. Puluhan sepeda motor terrazia. Berikut Renita yang melaporkan.
1: Banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan akibat penggunaan knalpot brong di sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mendorong aparat gabungan dari Satlantas Polresta Cilacap bersama Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Denpom Lanal Cilacap melaksanakan operasi gabungan penertiban kendaraan berknalpot tidak standar atau knalpot brong di kawasan Dermaga Kepanduan Wijayapura beberapa hari lalu. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan berhasil menjaring sebanyak 32 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Selain itu, ada sebanyak 31 pengendara dan 6 penumpang turut diamankan dalam kegiatan penertiban tersebut. Para pengendara kemudian diarahkan menuju Markas Komando Lanal Cilacap untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan terkait pentingnya tertib berlalu lintas serta penggunaan knalpot sesuai aturan yang berlaku. Selain pembinaan, petugas juga memberikan sanksi berupa tilang kepada para pelanggar. Sementara kendaraan yang diamankan dibawa ke Polresta Cilacap untuk diproses lebih lanjut. Kanit Gakum Satlantas Polresta Cilacap, Ibtu Adim Haryoko mengatakan, operasi gabungan ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi kepada para remaja terkait penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut atas banyaknya laporan dan keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan kebisingan knalpot brong. Suara knalpot yang dinilai mengganggu kenyamanan warga, terutama pada malam hari, menjadi perhatian aparat karena berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Apalagi penggunaan knalpot tidak sesuai dengan standar melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 285 Ayat 1.
2: Pelaksanaan kegiatan tersebut atas permintaan surat dari pihak TNI Angkatan Laut dan untuk memberikan edukasi kepada adik-adik remaja terkait dengan penggunaan knalpot tidak sesuai dengan standar. Hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada di Pasal 285 Ayat 1 tentang penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mengingatkan putra-putrinya atau generasi muda agar jangan menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar, karena hal itu sangat mengganggu ketentraman atau kamtibmas di seputaran tempat yang dilalui oleh para remaja tersebut. Kami juga menerima keluhan dari masyarakat sekitar kegiatan tersebut juga, sehingga kita menindaklanjuti dengan memberikan edukasi kepada adik-adik agar memasang kembali knalpot standarnya dan tidak menggunakan knalpot yang tidak.
1: Polresta Cilacap juga menghimbau para orang tua untuk ikut mengingatkan putra-putrinya agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Langkah tersebut dilakukan agar tercipta lingkungan yang lebih nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Melalui operasi gabungan ini, Satlantas Polresta Cilacap bersama Denpom Lanal Cilacap berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas terus meningkat sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Cilacap dapat tetap terjaga. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 2 di Kelurahan Slerok, Kota Tegal berhasil merampungkan pembangunan infrastruktur drainase permukiman warga. Guna memastikan dampak positif yang berkelanjutan, Dandim 0712 Tegal menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas baru tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 2 Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Slerok Kota Tegal resmi ditutup setelah seluruh sasaran pembangunan selesai dikerjakan. Program tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan lingkungan berbasis kebutuhan warga. Selama pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap 2, personil Kodim 0712 Tegal bersama masyarakat membangun saluran drainase berupa pemasangan udik dan penutup saluran di dua titik berbeda. Infrastruktur tersebut dibangun untuk membantu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan saat musim hujan terjadi. Kodim 0712 Tegal Letkol Infanteri Rahmat Ferdiantono mengatakan pembangunan drainase tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Selain mendukung lingkungan yang lebih tertata, keberadaan saluran tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari.
4: Harapan kami dengan pembangunan unit dan cover tersebut bisa bermanfaat buat warga, pada khususnya Kelurahan Slerok.
3: Selain menyelesaikan pembangunan fisik, Dandim 0712 juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun bersama. Pemeliharaan infrastruktur dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
4: Saya berpesan kepada saudara-saudara saya, khususnya di Slerok ataupun di mana saja, bahwasanya karya yang sudah kita torehkan untuk kemanfaatan warga secara utuh agar bisa dipelihara dengan baik, sehingga bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama oleh generasi-generasi berikutnya.
3: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi antara TNI dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Gerakan Indonesia Asri terus digencarkan di wilayah Kabupaten Banyumas. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melakukan pembersihan saluran drainase di sepanjang Jalan Merdeka Purwokerto guna mencegah genangan dan banjir akibat saluran tersumbat sampah dan sedimen tanah. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
5: Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Banyumas menggelar aksi bersih-bersih saluran drainase tepi jalan di sepanjang ruas Jalan Merdeka Purwokerto Jumat pagi kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan serentak sebagai upaya menjaga lingkungan dan infrastruktur tetap berfungsi optimal. Pembersihan dilakukan mulai dari kawasan Tugu hingga pertemuan Jalan Jenderal Sudirman. Petugas membersihkan sedimentasi dan sampah yang menutup saluran drainase di tepi jalan. Kondisi drainase yang tersumbat dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya genangan air di sejumlah titik jalan saat hujan turun. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo mengatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menutup saluran drainase tanpa koordinasi dengan dinas terkait.
6: Dan kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti dalam arti Indonesia Asri ini kami memang berharap ini adalah di samping tanggung jawab, kita juga memotivasi dan mengedukasi masyarakat supaya ada kepedulian terhadap beberapa infrastruktur kepemilikan umum ini supaya bisa ikut menjaga kelancaran, kemanfaatan maupun fungsinya.
5: Selain dilakukan oleh DPU Kabupaten Banyumas, kegiatan serupa juga melibatkan seluruh unit pelaksana teknis atau UPT DPU yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah berharap gerakan ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meminimalkan resiko banjir akibat saluran drainase yang tersumbat. Fahrian Syah melaporkan.
0: Kenaikan harga hewan kurban di pasar ternak Kabupaten Banyumas menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini melonjak. Hal tersebut disebabkan hantaman penyakit menular yang dinilai menjadi biang keladi utama yang memaksa grafik harga jual hewan kurban hidup tersebut meroket naik. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
7: Kenaikan harga hewan kurban di pasar ternak Kabupaten Banyumas menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dipastikan bukan tanpa alasan. Berkurangnya stok sapi siap potong di tingkat peternak akibat hantaman penyakit menular dinilai menjadi biang keladi utama yang memaksa grafik harga jual hewan kurban hidup tersebut meroket naik. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Muhammad Arif Hidayat SPTMP, mengungkapkan bahwa penyusutan ketersediaan stok ini berakar dari merebaknya kembali kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa bulan lalu. Banyak populasi sapi berukuran besar yang semula diproyeksikan untuk komoditas Idul Adha justru tumbang sebelum waktunya.
8: Jadi informasi yang saya dapat itu karena yang pertama itu karena beberapa bulan yang lalu itu kan ada PMK. Jadi stok sapi itu kan berkurang. Jadi sapi-sapi yang besar-besar itu yang biasanya dulu tahun 2025 itu dijual dengan harga 24.500, sekarang itu sudah tidak ada. Mana pada saat itu terkena PMK.
7: Lebih lanjut, fenomena kelangkaan stok ini diperparah oleh cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan yang menurunkan imunitas ternak sehingga memicu virus PMK kembali bergejolak. Kondisi pelik tersebut memaksa para peternak melakukan penyembelihan dini pada sapi yang sakit yang pada akhirnya memangkas kuota hewan siap kurban di pasaran. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas ke kandang-kandang penampungan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan Banyumas gencar melakukan langkah mitigasi medis. Langkah-langkah tersebut meliputi pengawasan lalu lintas ternak, pengetatan pemeriksaan bagi sapi yang ditetangkan dari luar daerah, hingga program keliling pengobatan darurat berdurasi 3-7 hari terus digulirkan secara rutin oleh petugas di lapangan demi memutus rantai penularan virus PMK dan penyakit kulit LSD.
8: Di kandang-kandang penampungan itu sapi-sapi dari luar, sapi dari luar itu begitu datang nanti hari kedua atau ketiga kita datang ini kondisinya bagaimana, sehat atau tidak. Kalau tidak sehat ya langsung kita.
7: Terakhir, Muhammad Arif Hidayat menyampaikan harapannya agar momentum ibadah kurban tahun ini tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar. Beliau juga menekankan pentingnya kewaspadaan penuh dari panitia kurban dalam mendeteksi setiap gejala klinis penyakit pada hewan. Ananda Diski melaporkan.
9: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Menonton pertandingan Piala Dunia di era sekarang bisa dilakukan dengan mudah melalui televisi digital hingga layanan streaming. Namun bagi Kapolresta Banyumas, Kombespol Petrus Silalahi, kenangan menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia itu justru menjadi pengalaman berharga di masa kecil yang penuh keterbatasan. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
10: Menonton pertandingan Piala Dunia di era sekarang bisa dilakukan dengan mudah melalui televisi atau melalui layanan streaming dengan HP pintar. Namun bagi Kapolresta Banyumas, Kombes Polisi Petrus Silalahi, kenangan menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia ini justru menjadi pengalaman berharga di masa kecil yang penuh keterbatasan. Kapolresta Banyumas mengenang saat masih berusia sekitar 6 hingga 8 tahun dan tinggal di Medan, akses terhadap televisi masih sangat terbatas. Tidak semua keluarga memiliki televisi sehingga untuk bisa menonton Piala Dunia waktu itu, dirinya dan teman-temannya harus mencari cara lain. Kapolresta menceritakan bayangan dari dalam ruangan sering terlihat dari luar sehingga mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan saat menonton secara diam-diam. Meski sederhana, momen itu menjadi kenangan yang tidak terlupakan di masa kecilnya. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Silalahi juga mengaku memiliki tim favorit sejak kecil yaitu Argentina. Kecintanya terhadap tim tersebut awalnya dipengaruhi oleh kakak-kakaknya.
11: Dulu kan kita nggak punya TV tuh kan, jadi beberapa teman-teman tuh kan punya TV. Kita sampai nonton itu kan ditutup pintunya tuh, tutup pintunya, terus ada lubang kunci tuh, sampai kita ngintip begitu. Terus karena ada bayangan dari kelihatan dari dalam keluar itu kan, jadi tutup, ditutup tuh lubang kuncinya. Tapi itu zaman dulu itu.
12: Itu di mana?
11: Sampai SD lah ya, SD, SD sekitar ya umur belasan lah. Belasan tahun.
12: Sampai
11: gitu ya. Gitu. Jadi memang ya dulu kan terbatasan ya, terbatasan yang punya TV berapa orang sih, ya kan, yang ada antena dulu namanya antena TV 3 tuh. TV 3 tuh yang TV Malaysia segala macam itu.
10: Namun seiring berjalannya waktu, kesibukan membuatnya tidak lagi terlalu fanatik terhadap tim tertentu. Dirinya juga mengaku pernah aktif bermain sepak bola di kampung saat remaja. Pada waktu itu usianya sekitar 19 tahun di Medan. Dirinya bahkan kerap bermain sebagai penyerang dalam berbagai pertandingan antar kampung. Namun sebuah kejadian membuatnya berhenti bermain sepak bola hingga hari ini. Yaitu pada peristiwa tanpa sengaja membuat seorang lawan jatuh hingga mengalami patah kaki saat bermain sepak bola. Robin Abdurrahman melaporkan.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian Warta Siang edisi Sabtu 23 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Wede, akhirnya kita bisa ketemu lagi di segmen yang selalu ditunggu setiap siangnya. Kalau bukan Pro Dangdut, apalagi coba ya. Oke, pokoknya di siang hari ini sampai kelar nanti jam 3 sore ya, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut favorit yang bisa Anda request lewat line telepon kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Ya, di tengah suasana Kota Purwokerto yang lagi cukup terik, cukup cemeter gitu ya, tapi udah ada sedikit terlihat awan-awan mendung juga, walaupun nggak begitu pekat gitu ya, tapi jangan khawatir kalau Anda memang udah mempersiapkan jas hujan ataupun juga payung ya. Jadi mau kemana-mana kalau hujan udah tinggal pakai aja gitu ya. Karena memang suasananya cukup sulit untuk diprediksi gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba hujan ada gak perlu khawatir ya. Yang penting udah siap payung ataupun juga jas hujan di tas ataupun juga di bagasi kendaraan Anda gitu ya. Jadi gak perlu repot nyari-nyari kemana-mana lagi gitu ya. Oke, sepanjang siang ini kita akan gaspol lagu-lagu dangdut yang asoy ya. Kayak tadi udah dibuka sama Lemah Teles biar bikin adem gitu ya. Selanjutnya ada Sinau barengnya Sadewo atau Sabar Special saya hadirkan. Tetaplah di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Permisi kak, mau pesan apa?
3: Seblak kak.
4: Level 5 toh?
5: Lah kue level piro?
4: Level 100.
5: Level 100? Lah berapa des banget toh yang?
4: Level 100 kue, sayang kuning kue.

0: gue sego sak piring di pare gitu.
1: Oke, satu lagu dari Dori Arsa ya, dengan Ucul. Ini menjadi salah satu lagu yang lucu juga, atau ucul, lucu. Iya, ini satu lagu barunya si Dori Harsa ya, yang kembali merilis karya terbarunya di tahun 2026 ini, tepatnya 8 April ya, dengan judul Ucul. Ya, memang lagu ini merupakan bagian dari rilisan terbaru yang mengusung nuansa pop Jawa dengan sentuhan dangdut yang khas ya. Dan ini memang menjadi ciri yang konsisten dalam karya-karyanya si Dori Harsa yang memang udah dikenal luas di kalangan penikmat musik Jawa modern ya. Ya, kalau bicara tentang lagu Ucul ini menggambarkan perasaan kehilangan ya setelah ditinggal seorang yang dicintai gitu ya. Dan selain itu juga menegaskan ada suasana rindu yang terus muncul dalam keseharian gitu ya. Selain itu lagu ini juga memuat ungkapan kenangan sederhana yang dekat sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Dimana ada makanan dan juga minuman favorit ya yang masih membekas di memori ya. Tentunya untuk Anda yang suka sama lagu-lagunya Dori Harsa ya, bisa di request terus di seluruh siarannya Pro 1 FM atau di segmen Pro Dangdut kayak siang hari ini ya. Baik pendengar, nanti kita akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami request lagu favorit ya. Nanti kita akan buka di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811 254 0911.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia

0: Halo, dengan Teh Putri
1: Siapa
0: benar ya?
1: ya? Aduh, kok bisa tahu?
0: Iya, ini lama banget kayaknya.
1: Padahal ini suaranya lagi rusak banget.
0: Emang lagi kenapa nih?
1: Banjir.
0: Oh gitu,
1: Iya,
0: udah
1: lagi
0: berapa
1: banjir.
0: lama?
1: Iya, udah 3 hari lah.
0: Oh, udah 3 hari. Wah, semoga
1: Iya,
0: cepat membaik ya. Iya, betul.
1: Ini Mas Onik ya.
0: Betul.
1: Iya, gimana nih kabarnya Mas Onik?
0: Alhamdulillah baik. Di situ lagi hujan, panas, terang.
1: Kalau di sini panas banget ini.
0: Oh gitu, hardang.
1: Panas gitu ya. Apalagi badannya ini lagi panas.
0: Oh gitu.
1: Tapi ya ingin ikut gabung aja biar biar adem gitu ya.
0: Ah benar, biar cepat sembuhnya katanya gitu.
1: Iya, amin.
0: Ini mau dengerin lagunya siapa sama mau kirim salam buat siapa nih?
1: Iya, lagunya ada apa aja?
0: Ada Niken Salindri yang Eling Ae, ada Maggie Z Telanjur Basah, ada Mansyur S Derita Cinta, terus ada Imam S Arifin Senandung Rembulan, ada Denny Caknan Adoh.
1: Senandung Rembulan aja ya.
0: Senandung Rembulan, oke.
1: Okay. Ya, tadinya sih maunya kemarin tapi tetap aja ketahuan. Ini kan
0: suaranya khas soalnya.
1: Kirain gak bakalan kenal. Aduh, ketahuan.
0: Sok, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya ya, buat Mas Onik duluan yang lagi bertugas.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selalu sehat.
0: Amin, Arbal Amin.
1: Terus juga buat Mas Abimanyu, selamat siang. Buat Mas Ardian saya juga ya. Buat Mas Anto, Mas Ari, buat Mas Herdi juga, buat Bu Ati, Mas Ade juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi ya, pokoknya Mas temen aja deh.
0: Siapa nih?
1: Penggemar Pro Dangdut. Selamat siang aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Paling terspesial buat Mas Onik. Semoga selalu sehat.
0: Amin, Arbal Alamin.
1: Iya. Terima kasih tunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, terima kasih Teh Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Iya, dari Martono di Purbalingga.
0: Martono?
2: Di Purbalingga.
0: Wah, Purbalingga atau Purbalingga ya?
2: Iya, sampai Purbalingga.
0: Oke, ini Purbalingga lagi cuacanya gimana nih, Kang
2: ya,
0: Martono?
2: Alhamdulillah, keadaan cuaca panas luar biasa.
0: Oke. Oke, alhamdulillah ya. Ini siang hari ini pengen dengerin lagunya siapa nih, Kang Martono?
2: Ya, ikutan saja.
0: Ikut aja. Oke, boleh.
2: Ya. Ya.
0: Sok mau salamnya salam buat siapa?
2: Salam-salaman buat Yanto, Sutarman, Pak Warno, Pak Puryano.
0: Oke.
2: Dan Pak Rohibin, Devi.
0: Iya.
2: Bu Lestari, Bu Neng Nawati, Bu Inung, Bu Purnaisi, dan Bu Edi Ida pun Sandiawati.
0: Oke.
2: Okay. Ya, selamat bertugas dengarkan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, turun. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mau ada lagi nih tadi ya. Oke. Okay. Di belakang lagi, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat, halo.
0: Halo.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
3: Okay. Saya payung lagi puanas luar biasa Mas Oni.
0: Oke okay, gue, iya.
3: Aku juga akan puanas luar biasa temenan.
0: Oke oke.
3: Nah bukan kalau mancing, tetap panas.
0: Oke lah.
3: Sehat Mas Onik.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah Mas Onik sehat terus ya Mas lah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dari marah bahaya sekeluarga pokoknya lah.
0: Amin.
3: Dioyok-oyok rezeki sing halal kabeh sekeluarganya Mas Onik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Insya Allah dongane Mister Balot terkabul.
0: Amin insya Allah.
3: Aku harap salam. Mas Rola ya Mas Uli Mas.
0: Oli, pokoknya
3: ya,
0: monggo.
3: Si ngomas Ilha Pak Ilham.
0: Oke.
3: Okay. Tolong apa jadi Mister Gudel. Tolong Pak Jasrun.
0: Iya.
3: Papa do Pak Radun.
0: Oke. Okay.

0: Nenam gua mama Ida.
1: Okey.
0: Pitu gua Purusti.
1: Iya.
0: Wolu gua mama Indes.
1: Lim.
0: Sepuluh gua mama Rusti.
1: Iya.
0: Loro kelaren gua ngajuk mas.
1: Okey, ora apa-apa.
0: Iya. Mas nuwun lagu nen melu bae.
1: Okey.
0: Dari kawasan Bidara Payung. Mr. Bagol Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya suka banget sama semangatnya Mr. Balo ya. Oke, di belakangnya lagi Mr. Balo. Wah, ini ada lagi nih. Siapa nih?
2: Halo.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita, Mas Onik.
1: Halo, Kang Herdi. Wah, lama sekali ini saya berjumpa. Alhamdulillah baik. Kang Herdi gimana?
2: Sama juga. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa ini? Lama sekali tak berjumpa ini.
2: Sibuk
1: nyurpai
2: kambing.
1: Oh gitu, Masya Allah. Oke, ini siang hari ini di sana lagi hujan panas atau lagi apa nih?
2: Kebetulan tidak hujan, Mas Onik.
1: Oh gitu, alhamdulillah.
2: Kalau di Purwokerto gimana?
1: Alhamdulillah di sana juga lagi terik banget. Suasananya.
2: Nah, Bapak Edin ya.
1: Maaf
2: lahir batin ya.
1: Iya, amin. Diulangi aja terus nih sampai Lebaran Haji besok.
2: Orang kami lagi lah.
1: Iya bener. Oke, Kang Herdi, ini pengen dengerin lagunya siapa nih siang hari ini?
2: Yang sedian lagu apa?
1: Yang udah mau diputerin ini ada Imam S. Arifin, Senandung Rembulan. Yang belum ada Megi Z, Terlanjur Basah, Mansur S, Derita Cinta. Oke. Mau buat siapa?
2: Iya,
1: silakan.
2: Siapa yang warisan?
1: Ada Teh Putri, ada Kang Martono, ada Mr. Balo.
2: Putri ya, Tasikmalaya, Mama Rini juga ya. Yang warisan turun? Wakolor ya, Wakolor. Coba?
1: Siapa?
2: Siapa yang warisan dari Widiara Payung?
1: Oh, kayak Kang Balo.
2: Kang Balo
1: kok? Mr. Balo, iya. Yeah.
2: Ardiansa juga gombong ya, Gendro juga ya, Rakyat juga ya. Bu Miningah juga ya, Bu Yanti, Bu Yudai, Bu Arsoyo juga ya. Mama Ines, buat Cipta DM juga, Neng Tessa juga, Mbak juga ya. Mama Luna juga, Mama Pangkot ini juga ya, Fardusin juga, Papan Musak Jamal juga, Termana Herman juga, Ibu Wati juga ya, Mbak Lastri, Bunda Harnum juga ya.
1: Iya.
2: Terus buat Kembang Asmara juga ya, Mas Purnomo juga, Edi Rusianto juga, Pak Mama Adi juga ya. Terus buat pemanin ya, buat semuanya aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mas Anik, makasih ya.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. 4 dulu ya, nanti kita sambung lagi. Kita ke lagu dulu. Imam S. Arifin, Senandung Rembulan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Oke, terlanjur basah dari Megiset sudah saya hadirkan untuk temani Anda ya. Baik, yang ingin bergabung lagi di Prodangdut. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Meluki balo.
0: Oke.
1: Kumbang asmara Mas Onek.
0: Siap. Wah, oke.
1: Kenyong jalan bagus dan nunggu bulan apa ya Pak?
0: Kenapa?
1: Bulan, ya.
0: Iya Miki, Imam S. Arifin ya. Iya kan harus diputer mau.
1: Oh wes.
0: Ana Mansur S. Derita Cinta, Ana Deni Caknan, aduh, Ana Mas Do kesini. Oke siap.
1: Salam Pak Ardianta.
0: Oke.
1: Sama Pak E, sama Ida. Terus mana siapa ya?
0: Ana Teh Putri.
1: Teh Putri, Tenggoro atau Nyawel. Terus Marus D.
0: Iya.
1: Terus Handoko, terus juga Mama Tantu sama Luna.
0: Oke.
1: Okay. Mines, Mama Hanum, Mama Indes.
0: Iya.
1: Berarti juga kita Tatrun, Kayi Ratun. Terus juga buat Talang Suwadi, Jalan Kerusuhan. Terus juga buat teman aja, buat Mas Anik. Karoke ya Mas?
0: Hah? Iya, anak karaoke, tapi itu karo aku. Iya, tapi ora karo aku ya.
1: Karoke?
0: Ora karo nyong, penyiare kan nyong ngasih jam telu tok. Iya. Mbuh, iya kayaknya karo Kiki kayaknya emang. Oke, Waalaikumsalam. Yo, nang burine maning yo. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Ratun.
0: Asik.
2: Ini di sini.
0: Iya, apa-apa loh biasanya manen kasik ya, mau ke desel-desel apa?
2: Biasa tuh kan anu morak-marik ya kayak Rian, cuma ini pada bener-bener.
0: Iya, oke lagi sehat mok, Kang Ratun?
2: Lu ya sehat teman, suaranya bagus.
0: Luar biasa, iya kok, Jan. Lagi bahagia banget kayaknya.
2: Kayak suaranya ya semangat.
0: Iya. Iya kok suaranya.
2: Kira-kira anu kurang.
0: Ya. Iya jar kok tanggalnya tanggal apa tanggal tua pisan tapi Chen senyumnya. amin. Niki Kang Ratun arep request lagu apa iki? Ana Mansur S Derita Cinta. Ana. Iya kena. Oke. Iya. Monggo.
2: Iya Teh Putri ke sayangku lah.
0: Ada. Jan, iya lawas pisan kayak tembe gabung maning kayak aneh.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Semoga lancar.
0: Amin.
2: Terus Bu Ida yang kita sari, Pak Ardi makan dulu maksudnya. Kaki kumpang di pala ini maning.
0: Iya kok.
2: Mas Daniel. Mister Balo kayak mau kasih banget.
0: Iya kok, Jan.
2: Nyalang patang pulau, dia mau panjang sudah ngomben mana? Ini pakai lagi waktu. Mama ada pakai lagi Antone. Nama ini Mama Ki.
0: Iya. Oke.
2: Berusti, ini kono wetan. Tangga desa kono wetan ya tang. Tangga kecamatan.
0: Iya. Oke.
2: Tangga Kemuninga. Pulastri. Ongko kae Mas Herman, oh
0: iya.
2: Batin, Mbak Minet.
0: Oke.
2: Waktu ini. Mega Bati. Terus kelalen Mega Nyor bisa oke kok warnanya. Ongko kae.
0: Apa?
2: Mbak Wai. Karo kae Mbak Titin sama Katon.
0: Oke.
2: Bandar nu setengah cerita karton kan?
0: Iya.
2: Istilah macam kita sini tempuri maksudnya.
0: Oke siap.
2: Maksudnya saya mat melawan.
0: Oke.
2: Mungkin selam ini pun kesang maksudnya mungkin paling sehat terus sih maksudnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Radun. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Orang dangdut ada kita.
0: Halo.
3: Selamat sore Mas Oni.
0: Selamat sore dengan siapa di mana ini?
3: sama Bapak Ilham di Sumatera Selatan.
0: Wah, jauh sekali ini Pak Ilham. Apa kabar Pak Ilham? Baik ya?
3: Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana juga nih sama Bang Oni nih?
0: Alhamdulillah sehat, juga, sehat. Ini salam kenal by the way. Saya baru pertama kali sepertinya sama Bang Ilham ini.
3: Iya ya sama Bang Ilham ini.
0: Iya.
3: Sama Bang Oni kan?
0: Betul, baru pertama ini sepertinya kayaknya nih ya.
3: Sebenarnya udah dari dulu Bang Oni, tapi karena Bang Oni jarang siaran nih kayaknya.
0: Iya betul, benar-benar. Ini dan biasanya saya malam soalnya. Iya.
3: Oh gitu ya.
0: Ini mau dengerin lagunya siapa nih siang hari ini Bang Ilham?
3: Ada apa aja Mas Oni lagunya?
0: Ada Mansyur S, Derita Cinta, ada Denny Caknan, Adoh, ada Mas Do, Kisinan, Tomo Darboy Gang ini.
3: Dari Mansyur S aja itu.
0: Mansyur S, oke siap. Ya.
3: Mau kirim salam Bang Oni ya.
0: So, mangga. Nah.
3: Buat Pak Dasrun barusan ya, ini siapa Pak Radun ya barusan ya, selamat sore Pak Radun. Buat itu Kumbang Asmara, Mas Kumbang ya, Mas Herman, ada Mama Ade, ada Bu Meninga, Mister Balo nggak klub tuh ya, Bapak Mister Balo, Mas Herdi, Ratu Engang di Bandung Majalaya, ada Mama Ida, Mama Cantika, Mama Indes ya, Mama Yanti juga. Kumkan buat semuanya aja, semoga dalam keadaan sehat semuanya itu Mas Oni.
0: Amin.
3: Buat Mas Oni selamat sore, selamat bertugas Mas Oni, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Mas Oni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut. Ada lagi.
0: Lagi tuh main karian nggih.
2: Korek Kang.
0: Loh iya tuh ben pisan ke karian nge.
2: Anu priwesi anu ge kepengin karian.
0: Oh iya, pengen kue ya, aweh kesempatan ya. Mati
2: raja ki ora sayang mlebun
0: pian. Iya kaya.
2: Ki inyong aweh pesen ke karo wong pati kraja.
0: Kepriwe.
2: Sapa bae sing arep telepon maring dheweke kue. Telepon yang Anda tuju sedang dialihkan.
0: Oh, kayaknya lagi.
2: Karena tadi kan jadi kebingungan lah kasih telepon.
0: Oh, alah.
2: Mulanya wong tadi wong aja cocok gampang deprentang-prentong wong. Kayak gue susah melentong ora bisa ngomong namanya. Gue mbok lah.
0: Oh, alah.
2: Oh, lalu sing telepon ya. Oke, kabar-kabar sing telepon jadi telepon yang Anda tuju sedang dialihkan.
0: Oh.
2: Yang Anda tuju sedang dialihkan. Tuju salah sing telepon, sing gue telepon bae sing korek. Kemari apa ngomong manut ya kayak gue. Ini yang salame.
0: Nggih.
2: Oh, Ibu Muninga. Heeh. Ya, siapa ge? Muninga karo ibu ning loro-loro ning oma Kang Kating.
0: Heeh.
2: Karo dempel-dempeli sisi karo Mas Ilham gue miki Mister Balo Bu Sarmila. Orang kakek lah ya pengemburannya Mas Oni.
0: Oke, rapapa Kang. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita kembali lagi ya. Kita ke lagu dulu aja ya, Mansyur S dengan Derita Cinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Oke, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Eling Ae dari Niken Salindri sudah saya hadirkan untuk Anda. Baik, yang pengen gabung lagi silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Oni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Ade ya.
1: Iya Pak ya.
0: Iya kayaknya loh.
1: Anu mbok Mas Oni wis kelale
0: tadi. Mama Ade sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa ini Mama Ade?
1: Aku disibuk apa ya?
0: Lagi nggak ada kesibukan.
1: Kita sih ngomong sih Mas
0: Oni. Oh gitu. Oke deh.
1: Kalau sekarang lagi sibuk telepon sama orang ganteng.
0: Oke. Alhamdulillah sehat. Mama Ade. Ini lagi terik, panas atau hujan di situ?
1: Dalam?
0: Lagi hujan, panas, terik atau mendung?
1: Lagi panas, sedang lah Mas Onik.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya ya kalau bisa dibilang hatiku sama hatimu ya sedang-sedang saja begitulah.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik, Mama Ade pengen dengerin lagunya siapa? Atau mau kirim salam buat siapa ini siang hari ini?
1: Ya, kalau bisa sih penyesalan ya kalau ada.
0: Penyesalannya siapa nih? Kayaknya belum masuk playlist. Ya? Iya, playlist yang ini deh. Adanya ya, Deni Caknan. Oke, boleh.
1: Selamat terutama buat Mas Onik ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Mudah-mudahan lancar selalu.
0: Oke, okay, amin.
1: Diberi kesehatan selalu ya Mas Onik ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan hatinya sama Mama Ade selalu menyatu terus ya Mas
0: Onik
1: ya.
0: Oke, Mama Ade.
1: Pokoknya buat sahabat-sahabat Mama Ade, sahabat lama, sahabat dekat, sahabat sedang-sedang saja, yang jauh, yang biasa aja pokoknya ya, salam sehat selalu lah Mas Onik.
0: Oke, baik.
1: Ya buat Mas Onik, salam sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Mas Onik.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Ade. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas banget ya, anak pirang puluh tahun kayaknya.
2: Kangen ya. Nungguin ya.
0: Iya lah, mau anu sekang berbeda kayaknya kok. Ampleng ya kayaknya.
2: Berarti dirimu perhatian banget ya sayangku.
0: Mari ngendi baik ya, no lagi sibuk apa kayaknya kok atuh temen ora tahu
2: kan. Walaupun aku atuh selalu kau tetap di hatiku.
0: Oh lo lo lo lo. Sehat Mama Luna.
2: Alhamdulillah wong ganteng Mama ke isi waras.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Melu seneng.
2: Isi bisa bernapas.
0: Alhamdulillah. Iya wong anu
2: wis. Sendirian ya sayang tugasnya ya.
0: Kenapa iya nek apa awan-awan Pro Dangdut tewekan
2: gie. Oh gitu ya. Tahu sendirian sih. OTW cus.
0: Boleh. Cus lah ya pokoknya orang.
2: Kenapa ada pesen ya?
0: Apa kue?
2: Tolong hati dan pripatmu jaga tetap buat aku ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, makasih atas kesetiaannya ya, Wong Ganteng.
0: Sama-sama.
2: Boleh dong, Mama salam-salam.
0: Iya, monggo.
2: Sebentar, yang nelpon aku, nih aku lagi kangen sama Yayangnya.
0: Lelen, sibuk
2: iri
0: banget. Iya kok.
2: Eram banget. Ya yang nelpon nanti ya sayang. Tolong sebentar, gak ada 5 menit ini.
0: Oke. Okay.
2: Itulah ya mas, resikonya wong. Apa sih mas, wong unik.
0: Jen, laris pisan lah pokoknya.
2: Orang segala-galanya banyak yang mengagumi gitu ya mas.
0: Iya kok.
2: Mana akhirnya kalau aku kayak keliru. Arep orang-orang ini bodoh tapi keliru.
0: Bisa,
2: Pak. Selamat salam ya, Mas. Mm-hmm. Ada Mbak Tarisa di Blahar, Mbak Ida di Mangunjaya, mm-hmm. Sugeng Fountain, moga-moga lagi ada keparingan kesehatan sekeluargane. Ada Bu Munaro, okay. Bunda mm-hmm. Muninga, mm-hmm. Mbak Mami Santika, Mami Sarmila, ada Bapak Dalang, dan Eram sudah dibilangin nanti kok ya, kalau lagi monitor nanti ya. Ada mantanku yang aku hormati Mas Herdi, ada Mas Ardiansyah juga, ada Mas Ari Anggara. Loh, idolanya cakep-cakep banget Mas.
0: Nah, Jen,
2: yakin keren-keren pisan kok. Untuk kaki, untuk bapak, itu namanya Jen hebat-hebat banget.
0: Iya kok.
2: Ya siapa dulu Luna kayak juga ya Mas.
0: Jen, pokoknya.
2: Ada Bapak Anto, ada Bapak Pamin, Sugeng Siang Kakine Sunong, Sugeng Sonten, terus anak sakmania Bekayu Mines, Sugeng Sonten, ada mantanku yang paling terakhir Mas Kumambang, selamat sore juga. Langsung pisan wis Mas, ada berharap bae ya Mas Kumbang, tolong lupain aku.
0: Oke.
2: Jadi isine nggo korban tok ayo Mas. Angger sikike ta ora gerpek awet-awet lah pokoke.
0: Diawet-awet kowe jere kowe.
2: Iya, mesti umpama lagi kurang-kurang emut ya aku tahu lah jaga darah dulu kayak gitu loh. Oke sayang, buat di lima pun kesuwun pisan ya.
0: Oke, semangat. Oke.
2: Jaga kegantenganmu, jaga hatimu untuk aku seorang.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya waktunya juga wisman dan mepet ke ya. Kayaknya maring lagu di sit by ini ke anak Denny Caknan. Aduh.

0: Yeah.
1: Oke, pendengar sayang sekali, bersamaan kita di siang hari ini. Wah, harus segera berakhir ya, karena Pro Dangdut udah harus tutupan dulu nih. Selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto Sore bersama rekan baik saya Arya Setia yang akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Saya Febrionik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan Sabtu ini 23 Mei 2026. Saya Arya Satya bisa hadir menjumpai Anda kembali di rangkaian Purwokerto sore ini. Saya hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar baik, semoga selalu menyertai Anda. Apalagi ini akhir pekan ya, biasanya penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Apalagi cuaca juga terpantau di wilayah Kota Purwokerto hari ini masih cerah ya. Kalau kemarin sore sudah hujan hingga malam, hujan deras. Dan apakah hari ini akan ada hujan juga yang melanda wilayah Banyumas dan sekitarnya? Nanti saya akan ajak Anda untuk mengupdate info selengkapnya ya. Kurang lebih pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perakiran cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Namun sebelum itu

Informasikan pendengar untuk Adzan Asar, wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Jadi langsung saja kita dengarkan berkumandang Adzan Asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Allah.

0: Pendengar dan kaum muslim muslimat di manapun anda berada, sudah berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat asar bagi anda yang menjalankannya. Dan pendengar, kembali saya informasikan, nanti pada menit yang ke-15 ya, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak anda untuk kembali menyimak Beranda Asta Cita Green Radio dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Pastikan terus bersama kami.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 全国各地の視聴者の皆さん、こんばんは。私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

0: Mendengar pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI di Yogyakarta menyimak beranda Asta Cita Green Radio.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang langsung ke studio Pro 1 RRI Yogyakarta ini, Mas Ahmad.
1: Siap, Mbak. Alhamdulillah. Kebetulan jadwal kosong.
2: Iya, pastinya padat merayap ya biasanya ya, Mas ya.
1: Iya.
2: Oke, baik. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 02745-80333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan juga karena kita siaran live YouTube RRI Jogja Official, pendengar juga bisa mengirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Nah, Mas Ahmad, kita akan membicarakan tentang sampah jadi energi, mungkinkah? Nah, sebenarnya bagaimana sih sampah kok bisa diubah menjadi energi? Prosesnya gimana ini, Mas Ahmad?
1: Baik, Mbak. Jadi memang ada banyak teknologi untuk mengubah sampah menjadi listrik. Tetapi misalnya sampah bisa dibakar tentu dengan pemilahan terlebih dahulu. Kemudian nanti panasnya itu digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi biasanya untuk memanaskan air, airnya jadi uap panas untuk memutar turbin, turbin memutar generator, genset yang tentu skalanya besar, terus kemudian jadi listrik. Nah, genset itu muternya bisa pakai macam-macam, itu pakai uap, uapnya dari air, airnya dipanaskan dengan pembakaran sampah yang sudah dipilah. Nah, listrik kita ya yang sekarang kita nikmati hari ini itu bakarnya pakai batu bara begitu. Terus sama uap, turbin, generator. Genset biasa itu bakarnya pakai solar atau bensin gitu. Untuk memutar piston kemudian ada gerakan di generator. Jadi intinya ada di situ, Mbak. Tapi ada juga dari sampah menjadi listrik, misalnya yang sudah sering kita dengar, biogas. Biogas itu dari sampah organik, bisa sampah rumah tangga, atau yang paling banyak dipakai itu dari kotoran sapi, begitu, peternakan menjadi gas metan namanya, CH4. Itu sama dengan gas yang ada di gas melon itu, tabung gas melon, kemudian dibakar tadi masuk ke genset gitu. Sama atau digunakan untuk masak atau panas yang lain. Jadi kan energi kan bisa listrik, bisa panas. Nah, intinya ada di situ, Mbak. Di antaranya itu yang paling mudah diceritakan begitu kurang lebih. Ada juga nanti misalnya kalau tempat pembuangan akhir sampah itu sudah sangat besar, itu nanti dan itu bercampur karena tidak ada pemilahan, itu nanti pasti di situ ada CH4 yang besar, gas yang besar. Nah, itu bisa ditangkap gasnya, kemudian tadi prosesnya sama untuk membakar air, memanaskan air, airnya muter turbin, turbin muter generator untuk listrik. Kurang lebih begitu, Mbak.
2: Iya. Nah, tadi kan disebutkan sampah yang sudah dipilah dan ini nanti prosesnya juga dibakar, berarti otomatis butuh sampah yang banyak ya, Mas ya, untuk bisa jadi energi itu sendiri.
1: Persis, Mbak. Jadi kalau pendengar RRI sekalian membaca berita, terutama yang di Jogja, ada satu proyek besar yang akan dipusatkan di lewat Danantara begitu, sampah menjadi listrik gitu. Tetapi Jogja menunggu, jadi menunda, tidak mulai tahun ini gitu. Salah satu masalahnya memang soal pasokan gitu. Jadi karena kalau pasokannya tidak stabil, itu ya nanti orang Jawa bilang muspro, sudah buat besar-besar, sangat besar, ternyata dalam satu bulan sampahnya habis misalnya. Kan jadi sia-sia begitu, Mbak Ria. Cuman ada satu prinsip lagi yang memang harus benar-benar dipikirkan oleh kita semua. Jangan sampai, ini cerita dosen saya di ilmu lingkungan, beliau dari teknik kimia. Beliau selalu berpesan gini, Mas Ahmad, teknologi sampah menjadi listrik itu yang paling bahaya dalam tanda kutip secara sosial adalah jangan sampai masyarakat, oh ya sudah, kita buang saja sampahnya. toh nanti dipakai untuk bakar gitu. Sehingga yang seharusnya kita tuh sejak awal memilah sampah, mengurangi sampah gitu. Makan ya kalau bisa jangan ambil banyak-banyak sesuai porsi supaya nggak terbuang gitu. Itu menjadi hilang gitu. Semakin parah lagi gitu, karena kemudian logikanya menjadi nggak apa-apa nanti. Oh, listrik sampahnya Jogja butuh sampah yang banyak kok, buang aja gitu. Nah, itu yang lebih berbahaya kalau masyarakatnya belum siap, Mbak Ria.
2: Nah, sebenarnya jenis sampah apa sih Mas yang paling berpotensi menjadi energi? Kan ini nggak semua sampah kan bisa diolah ya.
1: Betul. Nah, memang yang paling mudah itu memang sampah organik yang sudah kering atau sampah-sampah lain yang memang bukan termasuk limbah B3 itu yang bahan berbahaya dan beracun gitu. Karena kalau itu tidak kita kendalikan dari pemilahan, kemudian sampah bosojone waton dibakar begitu, nanti yang terjadi emisinya bukan hanya karbon dioksida, karbon monoksida, tapi juga zat-zat beracun lain terlepas ke udara begitu. Kalau nggak ada pemilahan, sehingga memang paling bagus ya sampahnya dipilah dari awal. Dan ini tantangan terbesar dari pengembangan sampah dari listrik untuk dari sampah. Kalau tidak dipilah ya berbahaya. Artinya harus organik dulu dipisah, kemudian ada proses pengeringan. Ini prosesnya juga lama dan butuh energi juga. Baru kemudian itu dipasok untuk membakar. Intinya di situ Mbak. Jadi intinya dari listrik dari sampah adalah pemilahan, dan kemudian emisinya itu harus benar-benar dikontrol begitu. Jadi asapnya itu harus benar-benar dikendalikan, dilakukan monitoring rutin apakah ada bahan berbahaya atau enggak. Karena kalau ada berarti ada yang salah dalam pemilahan sampahnya. Begitu Mbak Ria.
2: Sebenarnya ini keren sekali ya Mas ya, tapi di kita itu kan memilah sampah dari rumah itu kan masih sangat minim sekali ya. Padahal sebenarnya kalau diterapkan ini keren banget ya, jadi energi listrik. Nah sebenarnya seberapa besar sih potensi sampah di Indonesia ini bisa menjadi sumber energi alternatif?
1: Kalau logika saya belum punya data terbaru ya Mbak, belum baca data, belum menghitung data terbaru potensi, tapi yang pasti logika sederhananya semakin padat sebuah kota begitu, berarti manusianya semakin banyak yang mengkonsumsi, sehingga pasti sampahnya juga lebih besar begitu. Artinya Indonesia dengan penduduk terbesar ke-5 kalau nggak salah di dunia, potensinya menjadi sangat besar sampah itu. Cuman memang tantangannya ada di situ, pemilahan kita itu bahkan memilah tapi begitu yang ngambil sampah datang juga dicampur lagi misalnya. Kan banyak-banyak terjadi seperti itu. Nah, padahal sebenarnya itu memudahkan kita semua begitu. Ada banyak kasus-kasus, studi kasus kecil ya, di komunitas-komunitas kecil yang tingkat RT atau RW yang berhasil, tapi memang tidak banyak begitu. Padahal sebenarnya kalau memang sudah bisa dipilah sejak awal, ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat sendiri gitu. Misalnya dari soal sampah kertas, plastik itu kalau dipisah, dikumpulkan di tingkat RT atau RW, bisa dibuang sendiri, dijual, bahkan bukan dibuang ya, dijual untuk daur ulang. Sampah minyak misalnya, kita kan masyarakat Indonesia itu kan paling suka dengan goreng-gorengan gitu. Jadi pasti apa, menggoreng setiap hari, limbah minyak jelantah begitu banyak. Kalau itu dikumpulkan juga ada pengepul yang mau membeli dengan harga yang lumayan gitu. Kalau itu bisa dikelola di tingkat komunitas, wah itu bagus banget Mbak. Bahkan artinya bisa dicegah sejak awal, dibuang di tempat pembuangan akhir begitu. Itu kira-kira Mbak.
2: Ya. Nah, pengolahan sampah menjadi energi ini sebenarnya aman gak sih Mas untuk lingkungan?
1: Nah, kalau amannya pasti aman Mbak. Selama tadi dipilah dengan benar, dan tadi kontrol emisinya kuat. Nah, Indonesia itu kelemahannya hukum lingkungan kita tuh belum ditegakkan dengan baik gitu. Kalau Mbak Ria ingat bagaimana misalnya kasus di Jakarta, terus ada perdebatan di Pilpres kemarin soal polusi udara, udaranya nggak punya KTP, olok-olok seperti itu kan. Itu menunjukkan bahwa memang kontrol kita belum kuat gitu. Bahkan kalau Mbak Ria ingat berita beberapa waktu yang lalu, ketika Bupati Gunung Kidul itu mengatakan banyak sekali pelanggaran lingkungan di daerah beliau Gunung Kidul, karena orang, karena dendanya itu lebih murah daripada bayar amdalnya. Amdal itu kan di tahap awal ya, sebelum membangun sesuatu harus buat amdal, ada analisis yang bayar konsultan begitu, itu lebih mahal. Jadi mereka lebih suka mengabaikan amdal, jalan aja bangunnya, toh nanti kalau didenda itu dendanya lebih murah daripada bayar amdalnya. Nah ini contoh instrumen hukum lingkungan kita itu belum bagus, sehingga kekhawatiran juga bagi kita semua yang terutama ngerti ilmu lingkungan. Oke, baguslah ngurangi sampah, ngurangi polusi lingkungan. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan bagus soal emisi tadi, ya jangan-jangan yang dibakar semua sampah, termasuk yang bahan berbahaya, kemudian mencemari udara, apalagi kalau nggak dikontrol kan gitu. Sehingga jadi agak kompleks, tapi memang harus kita perjuangkan terus.
2: Nah ini Mas, kan banyak masyarakat ini juga khawatir ya soal pembakaran sampah. Nah ini bagaimana nih menjawab kekhawatiran ini? Kan ini juga energi nih tadi, maksudnya sampah diubah menjadi energi itu juga prosesnya kan dibakar.
1: Iya.
2: Nah
1: iya.
2: Nanti gimana tuh Mas?
1: Nah itu tadi Mbak, kalau instrumen hukumnya bagus, penegakan hukumnya bagus, pasti akan berjalan dengan baik. Karena amdal itu mencegah dari risiko-risiko lingkungan, artinya pengembang itu harus ada komitmen benar gitu untuk benar-benar menegakkan lingkungan gitu, nggak ada yang bocor. Kemudian pemerintah melalui dinas lingkungan biasanya punya instrumen hukum untuk mengawasi. Nah ini yang nggak jalan biasanya begitu, entah sengaja tidak melakukan monitoring, entah sudah melakukan kemudian biasalah ada suap menyuap misalnya, itu hal yang sayang sekali sudah membudaya di kita begitu, padahal itu instrumen hukum yang penting gitu. Jadi memang betul bahwa penegakan hukum di segala lini termasuk di lingkungan itu juga menjadi salah satu faktor terpenting untuk mencegah kekhawatiran masyarakat gitu. Nah bagaimana masyarakat bisa percaya kalau di urusan hukum yang lain saja kita tuh masih morat-marit gitulah ya, seperti kita lihat hari ini gitu Mbak.
2: Iya. Dan ini sebenarnya pernah diterapkan belum sih Mas, atau pernah diuji coba setidaknya sekali, atau baru akan diterapkan gitu?
1: Ada di beberapa tempat, tapi saya agak lupa kalau nggak salah di Banyumas atau di mana ya. Nanti artinya teman-teman pendengar nanti bisa cek, nanti kalau jeda iklan saya akan cek juga. Ada sudah yang bisa berjalan dengan baik gitu. Beberapa negara maju sudah sukses melakukannya, bahkan dalam beberapa kasus negara itu pembangkit itu bukan impornya, itu impor sampah. Jadi membeli sampah dari luar negeri karena kekurangan sampah untuk membakarnya ya. Dan itu tidak diprotes oleh masyarakat negaranya sendiri karena memang kontrolnya bagus, ada monitoringnya, dan itu sekali lagi itu penegakan hukum lingkungannya bagus banget begitu. Jadi masyarakat nggak khawatir gitu. Mereka menuntut sesuatu, pemerintahnya tegas, ditutup dan seterusnya. Jadi itu yang kita butuhkan sebenarnya, salah satu instrumen untuk mendukung waste to energy, kita menyebutnya seperti itu.
2: Iya baik. Nah kalau menurut Mas Ahmad sendiri nih, mengapa sih persoalan sampah di Indonesia ini masih sulit diatasi ya Mas ya, padahal teknologinya ini sudah ada?
1: Iya, kalau kami di teknik sih selalu mengatakan begini Mbak Ria dan pendengar sekalian, teknologi itu adalah hal yang paling mudah. Artinya kalau ada uang itu bisa jadi investor, bisa jadi negara punya anggaran untuk beli, itu paling gampang. Uang, urusan teknologi untuk membeli teknologi. Cuman begitu teknologi datang, manusianya itu yang jadi persoalan. Entah nggak bisa menggunakan teknologinya, entah tadi harusnya SOP-nya A, B, C, tapi kemudian karena satu dan lain hal dilewati sehingga nggak berjalan optimal dan seterusnya. Kita beri contoh Mbak Ria. Kalau misalnya kita akan mendirikan di Jogja untuk sampah, untuk energi, pertanyaannya kemudian pemulungnya mau dikemanakan? Itu menjadi bagian dari hidup mereka yang sudah bertahun-tahun di situ. Ya. Artinya salah satu hal teknologi gampang Mbak, tapi bagaimana bisa mengelola teman-teman pemulung ini, itu kehidupan mereka. Artinya sejak awal kita pikirkan juga mereka mau dikemanakan begitu. Misalnya diperkerjakan untuk pemilahan, misalnya mereka direlokasi, ayo kamu kita kasih gaji jadi karyawan kami misalnya untuk membantu memilah sampah misalnya. Nah itu contoh. Nah cuman kadang kita itu di banyak kasusnya di seluruh Indonesia, kadang kalau negara atau daerah punya gawe, punya karep, sudah ada investor, misalnya anggaran, kadang bludes-bludes saja manusianya ditinggal begitu. Nah manusia itu maksudnya yang terdampak dengan kehadiran teknologi itu. Nah ini yang harus kita ubah pendekatannya, bahwa semua harus kita pikirkan begitu. Bukan berarti terus sulit, enggak, sebenarnya bukan soal sulit dan tidak, tapi soal bagaimana teknologi dan manusia itu bisa jalan bareng-bareng.
2: Iya, luar biasa. Nah, ini apakah sampah yang diolah menjadi energi ini bisa mengurangi volume di TPA secara signifikan ini, Mas Ahmad?
1: Nah, tergantung, Mbak, tergantung. Jadi tergantung dalam arti begini, kalau memang artinya modelnya mau seperti apa begitu. Kalau yang sampah yang digunakan adalah dari TPA yang sudah ada, berarti kan pembangkitnya itu bisa diletakkan di dekat sana begitu. Terus ada proses pemilahan tadi agar bahannya jelas, dan itu juga satu hal yang rumit. Apalagi TPA itu sudah tercampur dengan semua jenis sampah begitu. Atau opsi kedua, misalnya saya kurang tahu ya desain di IE seperti apa. Atau yang kedua bisa juga, misalnya kan sekarang sudah banyak TPST, tempat pembuangan sampah terpadu di tingkat kelurahan misalnya. Jangan-jangan bisa dilakukan ngambil dari situ gitu. Artinya yang sudah terpilah diambil kemudian langsung masuk ke pembangkit. Nah, saya kurang tahu jenis teknologi apa yang didesain untuk DIY gitu. Nanti saya cek lagi juga. Tapi kalau mengurangi pasti bisa. Makanya kendala hari ini kenapa Jogja menunda dulu adalah karena pasokan sampahnya enggak yakin. Artinya kalau enggak yakin berarti sumbernya itu ada, tapi dengan desain yang ditawarkan itu enggak bisa konstan, karena mungkin dalam beberapa waktu tadi sampahnya udah habis gitu. Terus dari mana kan gitu? Masuk teknologi, masuk kan pembagiannya diem aja karena enggak ada pasokan sampah. Nah,
2: iya.
1: Nah, di apa kurang itu, apakah berarti karena proses pemilihannya lambat sehingga tidak bisa ngikuti produksi sampah terpilahnya lambat, tapi bakarnya cepat sehingga pemilihan itu harus lebih cepat, artinya skalanya harus lebih besar, sampah yang masuk juga harus lebih banyak misalnya. Nah, kompleksitasnya ada di situ, Mbak Ria. Jadi kalau mengurangi pasti mengurangi, tetapi kan seperti apa pengurangannya? Nah, itu yang perlu dipikirkan masak-masak sepertinya oleh pemerintah DIY dan kabupaten kota.
2: Karena juga tadi disebutkan ya Mas ya, nggak semua sampah bisa
1: betul
2: dibakar menjadi energi listrik ya. Oke, baik Mas Ahmad, kita kali ini akan membuka atensi dari pendengar baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911, dan juga pendengar Anda bisa kirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di WA Pro 1 nampak sudah ada dua pendengar yang bergabung. Ini Mas Ahmad, langsung kami bacakan. Yang pertama dari Ibu Gita yang ada di Jalan Godean. Seperti apa sebaiknya teknologi yang diterapkan di DIY untuk pengolahan sampah agar bisa menjadi energi? Yang kedua dari Pak Kardi yang ada di Banguntapan. Seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi persampahan yang dapat diubah menjadi energi? Dua itu Mas Ahmad, namun jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak dengan yang satu ini. Dan pastikan tetap bersama kami, pendengar.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Anda masih bersama kami dalam Green Radio berjaringan Korwil 11 dan pastinya kita juga masih berbincang mengenai sampah jadi energi, mungkinkah? Dan juga kita masih bersama dengan Mas Ahmad Rahmawardana, STMSC, selaku peneliti Pusat Studi Energi UGM. Nah, Mas Ahmad tadi ya sudah ada pendengar ya yang bergabung via WA Pro 1, mungkin bisa langsung dijawab, monggo.
1: Oke, yang pertama dari Ibu kita ya tadi di Jalan Gudean, teknologi yang tepat apa? Nah, itu jawabannya tergantung dari lokasi dan jenis sampahnya. Misalnya begini, proyek sampah untuk listrik yang DIY yang tadi kita bahas kemudian ditunda, itu memang modelnya adalah tadi pembakaran untuk listrik begitu. Tadi ketika jeda saya cek di internet begitu, memang kebutuhannya itu 1000 ton sampah per hari untuk dibakar, tetapi produksi sampah di DIY itu kurang lebih 1300 sampai 1400 ton per hari. Itu sampah yang belum dipilah begitu. Artinya kalau butuhnya 1000 ton untuk dibakar yang sudah dipilah, berarti jadi 1300 katakanlah, itu pasti kurang dari 1000 gitu, karena jenis sampah yang bisa dipilah kan, yang bisa dibakar kan pasti kurang dari itu begitu. Nah, komitmen itu yang belum bisa dipenuhi oleh DIY itu. Jangan sampai tadi kalau gitu nyampah saja untuk dibakar begitu, itu kan tidak masuk akal begitu. Yeah. Sehingga ditunda dulu karena butuh komitmen sampah 1000 ton per hari untuk selama 30 tahun. Begitu. Nah, itu belum mampu. Nah, artinya tergantung gitu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari Pak siapa tadi, Mbak?
0: Iya, dari Pak Kardi yang ada
1: di Banguntapan. Soal biaya begitu. Nah, karena ini proyek besar pemerintah, maka yang 1000 ton sampah per hari itu tentu besar biayanya gitu. Tadi saya cek sekitar 2-3 triliun rupiah gitu. Nah, itu kan sangat mahal. Nah, maka menyambung ke pertanyaan sebelumnya soal teknologi, kami dari peneliti pusat studi selalu mendorong yang ini nama transisi energi itu dari fosil ke non-fosil begitu, dari energi tidak terbarukan ke terbarukan, itu arahnya ke dua hal, Mbak Ria. Satu, tadi dari fosil ke non-fosil termasuk sampah, kan dia dihasilkan terus. Yang kedua sifatnya desentralistik. Desentralistik itu artinya tidak membangun satu pembangkit yang besar kemudian disalurkan dengan kabel-kabel begitu. Tapi desentralisasi apa? Pemukiman-pemukiman, kelompok-kelompok masyarakat itu bisa punya pembangkit sendiri. Nah, artinya dengan begitu biayanya lebih murah begitu. Bisa misalnya biogas dari sampah organik sehari-hari ditambah misalnya nanti bisa kita buat misalnya PLTS atap, dipasang di atap-atap misalnya. Nah, itu kombinasi itu bisa menjadi menarik gitu, dan masa depan kita memang ke arah sana begitu. Karena masyarakat bisa berkontribusi, tidak tergantung pada pemerintah, tidak tergantung misalnya pada PLN gitu. Masih butuh PLN tentu gitu untuk listrik tertentu, tapi dengan begitu kita bisa mengurangi sampah sejak awal, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk sinar matahari dan sampah yang siap diproduksi, dan masing-masing rumah, masing-masing komunitas itu punya kendali terhadap energinya masing-masing. Dan itu kalau bisa terjadi desentralisasi, nanti koperasi terlibat atau bumdes terlibat, itu nanti uang masyarakat tuh beredar di situ terus, Mbak, muter di situ. Karena nanti kita butuh pekerja untuk mengelola biogasnya, untuk mengelola sampahnya, untuk mengelola PLTS-nya. Nah, itu tawaran ekonomi yang lebih sangat merakyat kurang lebih gitu, Mbak.
0: Iya, baik. Ini ternyata juga berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang ini, Mas. Ini bertanya apa manfaat ekonomi dari pengolahan sampah menjadi energi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Ya, ya. Jadi satu, kalau sistem tadi kalau sistemnya besar seperti yang sedang digodok itu yang 1000 ton per hari, artinya biaya APBD untuk mengolah sampah itu boleh jadi bisa berkurang begitu. Kenapa bisa berkurang? Karena nanti biayanya itu misalnya biasanya ngangkut terus apa dipindah ke TPA, bisa jadi nanti ngangkut kemudian dimasukkan ke pemilahan ke listrik. Nah, dari situlah nanti pemerintah dapat keuntungan dari listrik itu, sehingga biayanya bisa ditutup oleh keuntungan dari jual listrik ke PLN misalnya. Salah satu contohnya seperti itu. Yang kedua, keuntungan yang pasti juga adalah biaya lingkungan hidup yang kadang tidak Mbak Ria. Jadi kita tuh tidak pernah menghitung biaya misalnya masyarakat yang kena dampak sampah di sekitar Piyungan. Bagaimana air mereka menjadi tidak layak minum, bagaimana udara mereka yang tidak nyaman, dan termasuk ketika sampahnya tidak dikelola dengan baik. Misalnya dulu sempat ada, kita tahu di jalan-jalan itu sempat ada sampah menggunung di berbagai tempat. Itu kan biaya sosialnya juga tinggi karena orang gak nyaman berjalan. Nah, itu semua akan bisa berkurang ketika sampahnya bisa terkelola dengan baik. Dan yang ketiga tadi, kalau sistem yang kita tawarkan desentralisasi, bahwa setiap komunitas, setiap rumah, setiap desa, setiap kampung bisa mempunyai biodigester namanya untuk listrik dari sampah. Biodigester nanti bisa listrik, bisa untuk ganti LPG gas gitu, plus PLTS atap misalnya. Nah, di situ duitnya muter di situ, keuntungan ekonomi. Jadi ada di situ. Jadi lapangan pekerjaan juga bisa nambah, ada insentif yang bisa diberikan. Itu ketika teman-teman nanti masyarakat iuran sendiri, okelah kita sepakat iuran dan seterusnya. Dan itu bisa sangat memungkinkan Mbak Ria untuk diterapkan gitu.
0: Baik, dan pastinya bermanfaat untuk perekonomian berarti ya, Mas ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wati yang ada di Sleman. Menarik sekali ini pertanyaannya, Mas Ahmad. Kalau sampah di perumahan kan banyak banget ya, Mas. Gimana caranya mengubah sampah di perumahan menjadi energi? Mau bikin biopori gak ada lahan, mau milah udah sibuk dengan pekerjaan. Nah, tipsnya dong.
1: Ini memang butuh komitmen di tingkat komunitas Mbak Ria kalau sudah perumahan. Jadi misalnya di banyak kasus misalnya yang berhasil ya, misalnya membangun bank sampah. Ya komitmen gitu, meng-hire orang, dihitung bareng-bareng, ya, mungkin di perumahan itu ada yang biasanya kan ada banyak profesi ya bisa ngitung ekonomi, dihitung kira-kira biaya iuran sampah itu berapa. Terus diteliti dulu misalnya sampahnya per orang itu, per rumah itu berapa kilo per hari, agar bisa diperkirakan begitu. Nah, kalau sudah bisa diperkirakan, nanti bisa dihitung kira-kira bangun bank sampah kapasitasnya berapa, mau bayar orang berapa dan seterusnya. Itu bisa didesain dengan perhitungan yang sebenarnya enggak rumit Mbak Ria perhitungannya. Cuman agak cermat saja, jadi butuh data yang cukup akurat gitu. Dan itu sangat memungkinkan karena di banyak tempat bank sampah itu juga berhasil. Walaupun, sekali lagi, karena kapasitasnya yang tidak begitu besar, biasanya maksimal hanya jadi kompos, Mbak. Jadi dapat pupuk kompos begitu, yang organik, tidak untuk energi begitu. Karena kapasitasnya yang tidak begitu besar. Tapi tadi ketika dipilah, ada banyak keuntungan gitu, selain energi ya. Jadi plastik ya, nanti ada pengepul plastik, kertas, kardus ada pengepulnya begitu. Minyak jelantah juga ada. Nah, fungsi dari pemilahan sebenarnya ada di situ Mbak. Jadi mengurangi beban di tempat pembuangan akhir dan mencegah dari praktek, dari banyak, harus diakui banyak teman-teman kita itu ya buat pembakaran sendiri Mbak gitu, yang sangat merusak lingkungan gitu. Itu terjadi di banyak tempat gitu di Jogja.
0: Iya. Nah, terkait dengan minyak jelantah nih Mas Ahmad, di beberapa tempat seperti di tempat saya itu kan juga ada ya orang yang ibaratnya nanti dia ngumpulin minyak jelantah katanya diubah menjadi untuk menggerakkan alat-alat berat gitu katanya. Tapi juga di sisi lain beberapa orang gitu di kampung saya kadang juga berpikir, ini apakah benar? Jangan-jangan ini diolah kembali menjadi minyak goreng yang baru. Nah, sebenarnya bisa gak sih Mas kalau misalkan jelantah itu nanti ketika pengolahannya bisa jadi minyak baru, benar gak sih?
1: Saya harus belum bisa menjawab itu Mbak karena belum ngecek. Tapi memang biasanya diolahnya untuk bahan bakar, tidak untuk kembali ke minyak goreng begitu. Jadi kalau itu kan sebenarnya bisa kita kendalikan dengan relatif mudah, misalnya ya beli saja yang mereknya sudah jelas seperti minyak goreng yang biasa, yang sudah jelas gitu. Jadi risiko itu memang ada, tapi saya kira kita bisa mengendalikan itulah untuk mencegah itu.
0: Iya, baik. Nah, kembali lagi ke sini Mas, sampah jadi energi. Nah, ini perbedaan antara nantinya misal memang bisa direalisasi gitu ya, pembangkit listrik tenaga sampah dengan pengelolaan sampah yang biasa, itu apa sih Mas nantinya perbedaannya?
1: Antara pembangkit listrik tenaga
0: sampah dengan pengelolaan sampah biasa.
1: Oh, ya kalau pengelolaan sampah biasa memang sejauh ini di Indonesia itu ya memang dibuang saja begitu di tempat pembuangan akhir, di TPA seperti di Piyungan begitu. Cuman kan sekarang Piyungan sudah over gitu, sehingga kemudian dibuat tadi TPSR ya, TPST maaf, terpadu di banyak tempat begitu. Memang untuk mengurangi beban di Piyungan begitu. Nah, kalau PLTSA ya, pembangkit tenaga sampah, ya artinya sampah itu sekalipun sudah dibuang, tapi masih bisa dipilah, dibakar dan dijadikan listrik, Mbak. Sehingga pasti akan mengurangi beban TPA begitu. Termasuk tadi sampah-sampah yang masuk, sampah dari masyarakat ya, bukan sampah masyarakat ya Mbak. Sampah dari masyarakat itu bisa terkelola, jadi tidak membebani lingkungan lagi gitu. Apalagi tadi ketika dipilah, yang organik bisa dikeringkan, dibakar, kemudian yang kertas, yang bahan yang tidak berbahaya bisa dibakar juga. Sementara yang sudah terpilah nanti bisa sesuai penggunaannya, apakah di reuse atau dicacah untuk di recycle begitu, dan lain sebagainya.
0: Iya, baik. Seru sekali sebenarnya perbincangan kita di sore hari ini Mas Ahmad. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita sampai di sini. Siap. Namun kita ingin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk pendengar di Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Surakarta, dan juga Purwokerto. Monggo Mas Ahmad.
1: Baik, pengelolaan sampah menjadi listrik itu penting dan bermanfaat, tapi ada jauh yang lebih penting ketika kita semua sebagai masyarakat itu bisa mengurangi sampah sejak awal gitu. Dan hal yang paling mudah adalah ya tadi kita kurangi sampah makanan, karena kita sebagai bangsa itu punya ranking yang cukup tinggi dari food waste di dunia Mbak. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jadi kalau masak ya secukupnya begitu, jangan terlalu banyak. Makan ya tanduk boleh lah gitu, tapi kalau udah kenyang ya tanduknya jangan banyak-banyak terus nanti dibuang gitu, kayaknya kok sayang banget. Untuk itu salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi sampah.
0: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Mas Ahmad.
1: Sama-sama Mbak Ria.
0: Yang sudah meluangkan waktu ke Pro 1 RRI Yogyakarta untuk membahas terkait tentang sampah jadi energi. Nanti kalau pulang hati-hati ya, karena di sini sudah mendung ini.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu,
1: guys. Amin, Mas Ahmad, amin. Terima kasih
0: keluarga.
1: Mbak Ria.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema sampah jadi energi. Mungkinkah, yang pastinya sudah disampaikan oleh narasumber kita Mas Ahmad Rahma Wardana STMSC selaku peneliti Pusat Studi Energi UGM. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Green Radio berjaringan Korwil 11 selanjutnya.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

pendengar, pukul 15 lewat 58 menit. Saatnya kita nantikan Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini bersama saya Arya Setia.

0: Selamat sore, pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton itu menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita awali dari Semarang, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan harga operasional mulai dirasakan. Selengkapnya dilaporkan Ima Larasati.
1: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
2: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
1: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
2: Sementara itu,

0: produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
1: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Letero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Berikut laporan Faiz Rozi.
3: Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke Kendal dalam rangka studi tiru dan knowledge sharing untuk pembangunan zona integritas.
4: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dinilai berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang berdampak pada peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Iwan Darmawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau BINAPETA, Kementerian Ketenagakerjaan RI saat kunjungan kerja di Pemda Kendal kemarin. Kunjungan kerja pejabat Dijen BINAPETA Kementerian Ketenagakerjaan diterima langsung Bupati Kendal dan Sekda Kendal di Ruang Ngestiwidi Sekda Kendal. Iwan Darmawan mengatakan Kabupaten Kendal dipilih lokus studi tiru karena memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan zona integritas yang memiliki banyak prestasi.
3: Kendal salah satu kabupaten yang memiliki jejak untuk pembangunan zona integritas yang mempunyai banyak prestasi. Masukan untuk Kendal dengan adanya kawasan ekonomi khusus, kami kira harus lebih banyak berkolaborasi dengan mitra.
4: Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan pihak Dijen BINAPETA memilih Kendal sebagai satu lokus untuk studi tiru karena sejumlah kebijakan pembangunan zona integritas dinilai cukup baik. Bahkan kebijakan tersebut dianggap dapat menjadi referensi bagi kementerian maupun pemerintah daerah lainnya.
5: Dengan adanya predikat ZI WBK ini membawa dampak tentang perkembangan signifikan terhadap indikator-indikator makro yang ada di Kendal.
4: Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, Pemda Kendal harus lebih banyak berkolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari kementerian maupun mitra lain. Tujuannya agar pembangunan di Kabupaten Kendal merupakan pembangunan yang kolaboratif. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Yogyakarta, dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton itu menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Beritanya hadir bersama reporter Karin Anissa berikut ini.
6: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
7: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
8: Berarti dari awal pengembangannya emang
9: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
8: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang
9: 1
8: ton itu?
9: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya?
6: Anak Melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu, Mas Badar. Memang dari awal yo

0: di Koloni Sabine 1,50 2023 habis Covid gitu.
1: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar, tapi juga berkualitas.
2: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih, baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
1: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
3: Masih dari Yogyakarta, Jogja Financial Festival 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center sebagai ajang kolaborasi untuk peningkatan literasi keuangan serta mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut laporan Vika Azalea.
4: Lebih dari 10.000 akan hadir secara fisik dalam festival ini dari berbagai daerah, profesi, pendidikan, dan lintas generasi.
5: Jogja Financial Festival 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center Jumat pagi. Festival yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi wadah kolaborasi antara regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif serta berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Transmedia Group bekerja sama dengan UGM, Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, serta berbagai pelaku industri keuangan tersebut diproyeksikan dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari berbagai daerah dan lintas generasi. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyampaikan Jogja Financial Festival tidak sekedar menjadi ajang pameran lembaga keuangan maupun forum seminar.
4: Festival ini bukan sekedar pameran, 20 lembaga keuangan, dan juga bukan forum seminar dengan 25 pembicara ahli. Ini adalah ruang kolaborasi antara regulator, industri, daerah, kampus, media, komunitas kreatif, dan generasi muda untuk membangun budaya keuangan Indonesia baru.
5: Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik kegiatan tersebut sebagai ruang bersama untuk menata arah kebijakan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar tidak hilang dari martabat manusia di tengah perkembangan zaman yang pesat.
6: Saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat literasi finansial dalam cakrawala yang lebih luas. Apa yang sedang kita bangun bukan hanya program periodik. Kita sedang meletakkan fondasi bagi sesuatu yang lebih besar, bijak menggunakan uang sebagai budaya baru bagi Indonesia.
5: Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia turut mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, literasi keuangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai tabungan, investasi, kredit, maupun asuransi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
7: Bahwa perkembangan teknologi digital, tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS, berdampak pada kemudahan akses, tetapi juga kemudahan itu diimbangi dengan adanya risiko, sehingga pemahaman risiko ini sangat diperlukan agar tidak berubah menjadi kerentanan.
5: Selain menghadirkan berbagai diskusi dan kelas edukatif, festival ini juga dimeriahkan dengan menghadirkan sejumlah booth interaktif, talkshow bersama tokoh nasional, serta penampilan sejumlah artis ternama.
3: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia, dari Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Surakarta, Wali Kota Surakarta Rospati Ardi akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang jadi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Hal itu menyusul adanya data 10% masyarakat Kota Solo perlu psikolog rujukan. Berikut laporan Joko Putro selengkapnya.
8: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga.
9: Wali Kota Solo, Respati Ardi, merasa prihatin dengan data yang dimiliki Dinas Kesehatan bahwa 10% warga perlu mendapatkan psikolog rujukan. Melihat data tersebut, dirinya berjanji akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal SPM yang bisa menjadi solusi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Dikatakan Respati Ardi juga selama setahun berjalan, kehadiran Posyandu Plus 6 SPM sangat dibutuhkan warga dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat Solo. Terkait masih kurangnya jumlah psikolog yang hadir di Posyandu Plus 6 SPM, Respati menegaskan akan menggandeng asosiasi-asosiasi profesi psikolog.
8: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga, di mana psikolog di sini ada sektornya, psikolog untuk balita, untuk ibu hamil, untuk remaja, untuk lansia dan dewasa. Kita intervensi di semua titik karena ini memang program pemerintah ya. Di semua titik ada psikolognya dan kita turut prihatin banyaknya kekerasan remaja dan bunuh diri. Maka dari itu kita jalankan program Posyandu Plus untuk kesehatan mental. Psikolog pasti kurang ya Bu ya, tapi kita terus tambahkan, terus kita menggandeng asosiasi-asosiasi besar untuk profesi psikolog klinis.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Retno Erawati Wulandari, menjelaskan dalam mengantisipasi keterbatasan psikolog, dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengatur waktu dari total 636 posyandu yang ada, dalam setahun akan mendapatkan kunjungan psikolog sebanyak 2 kali dengan terbagi 2 semester.
10: Di 636 posyandu ini, setiap semester akan mendapatkan 1 kali kunjungan psikolog. Jadi, dalam 1 tahun nanti akan mendapatkan 2 kali kunjungan psikolog di setiap posyandu. Jadi untuk tahun ini sampai dengan bulan Mei ini baru sekitar 30% dari jumlah sasaran posyandu. Nah, ini kami jadwalkan terus setiap kali pelaksanaan posyandu dengan kekuatan psikolog yang ada. Harapannya 1 semester ini sudah tercover semua. Nanti ganti diulang lagi di semester berikutnya.
9: Diketahui dari sebanyak 636 posyandu plus 6 SPM, jumlah psikolog yang bertugas baru sebanyak 70 orang. Jumlah tersebut memang masih jauh dikatakan cukup jika menangani kasus-kasus kesehatan mental di setiap posyandu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan dan serap aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Berikut laporan Adam Sutanto.
11: Tugas kerja Komisi 7 secara khususnya bidang pengawasan tentunya, di mana pertemuan kali ini menjadi forum dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
12: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
11: Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari Kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
12: Dikatakan pula melalui kunjungan tersebut harapannya dapat memberikan manfaat khususnya untuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut Sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala yakni tentang pengembangan.
13: Yang selanjutnya kendala kami ada di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami karena kami terkenal selain 1001 candi kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak, Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling reduk.
12: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Kubinsi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Beralih ke Purwokerto, menjelang perayaan Idul Adha, sejumlah harga komoditas sayuran di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan cukup drastis. Lonjakan harga terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan pedagang mengeluhkan pasar yang kini semakin sepi dari aktivitas jual beli. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
14: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok terutama komoditas sayuran dan cabai di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akibatnya suasana pasar kota Banjarnegara pun terlihat lebih sepi dibanding hari-hari biasanya. Salah seorang pedagang di pasar kota Banjarnegara Eti mengatakan, kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah yang sebelumnya berada di angka Rp30.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit merah atau yang dikenal dengan cabai setan juga melonjak tajam dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, harga cabai merah keriting kini turut menembus angka Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai hijau juga naik dari Rp20.000 saat ini menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang kini dijual Rp40.000 per kilogramnya, naik dari sebelumnya yang dijual Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sayuran lain juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pedagang mengaku kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Akibatnya omset penjualan pun turun dan pasar menjadi lebih sepi.
15: Mak, untuk harga-harga saat ini seperti apa nih? Yang mengalami kenaikan diantaranya apa aja nih?
16: Cabai rawit merah.
15: Dari
16: 40-50 sekarang 90.
15: Terus?
16: Cabai merah dari 40-50. Bawang merah dari 30 sekarang 40. Cabai hijau dari 20 sekarang 25.
15: Kenaikan karena apa nih?
16: Ya mungkin karena cuaca apa karena apa ya?
15: Selain cabai dan bawang, sayuran yang naik?
16: Percis.
15: Dari?
16: Dari 5.000 sekarang 8.000. Okay. Sawi hijau dari 4.000 sekarang 6.000. Sawi putih dari 3.000 sekarang 5.000. Ya paling yang biasa 1 kilo jadi setengah, jadi 1/4 gitu.
15: Mengurangi belanjaan ya berarti ya?
16: Iya. Yeah.
14: Para pedagang memperkirakan kenaikan harga komoditas sayuran ini masih akan terus berlangsung hingga perayaan Idul Adha tiba. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera melakukan langkah stabilisasi harga agar lonjakan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Mendengar lalu lintas kendaraan roda 4 di Desa Sidakangen terhambat karena jembatan Sungai Pranji ambrol. Fitri Hasanah melaporkan berikut ini.
17: Lalu lintas yang menghubungkan Desa Sidakangen dan Desa Blater di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga terganggu akibat jembatan Sungai Pranji yang berada di Desa Sidakangen yang dilaporkan amblas. Akibat peristiwa ini, kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa memutar melalui jalan utama dengan jarak yang lebih jauh, yakni sekitar 2 km. Sedangkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor masih diperbolehkan melintas, namun diimbau tetap berhati-hati. Tidak hanya akses lalu lintas, amblasnya jembatan juga memutus pipa PDAM yang melintang di area tersebut, sehingga aliran air bersih ke rumah warga sekitar sempat mengalami gangguan. Adapun personil Polsek Kalimanah dan pihak pemerintah kecamatan telah melakukan pengecekan pengamanan, memasang garis polisi di sekitar area jembatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merespon kejadian tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga, Revan Haprindiat, menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang diteruskan oleh Camat Kalimanah Panggih Adi Susilo. Berdasarkan hasil kaji cepat, Revan mengungkapkan bahwa amblasnya jembatan Sungai Pranji bukan disebabkan oleh bencana alam, namun lebih karena faktor konstruksi yang sudah lama. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1960-an. Mengingat kondisi jembatan yang masih rawan dan tingkat kerusakan yang berpotensi bertambah, BPBD Purbalingga menegaskan bahwa pembatasan serta pengalihan jalur lalu lintas harus dilakukan.
18: Secara kaji cepat, kami melihat bahwa kejadian ambrolnya jembatan ataupun jalan Sidakangen bukan merupakan fenomena alamnya atau bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jembatan. Tetapi ini ada konstruksi yang sudah lama, karena jembatan sudah dibangun lama sekali, sekitar tahun 60-an, pembatasan yang melalui jembatan. Karena ini masih rawan dan bisa bertambah ambrolnya ataupun kerusakannya ini, sehingga ada pembatasan jalur atau lalu lintas yang melewati.
17: Revan menambahkan, BPBD juga telah meneruskan laporan ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga, khususnya Bidang Bina Marga untuk penanganan lebih lanjut. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Hindia Belanda atau Indonesia saat ini pernah masuk dalam putaran final Piala Dunia di tahun 1938. Robin Abdurrahman dalam bedah tim Piala Dunia 2026 berikut ini.
19: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY, mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
20: Tak banyak yang tahu, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum nama Garuda dikenal di penta sepak bola Asia, wilayah yang saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah mencatatkan sejarah besar. Di tahun 1938, sebuah tim dari Tanah Nusantara tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia. Ya, Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen Piala Dunia. Kala itu, dunia sedang berada di ambang perang besar, Eropa memanas, namun di Prancis turnamen sepak bola dunia tetap digelar. Tim Hindia Belanda berangkat dengan perjalanan laut yang panjang, berhari-hari menyeberangi samudera demi membawa nama wilayah jajahan ke panggung internasional. Tak ada gemerlap, tak ada bonus besar, bahkan sebagian pemain berasal dari klub-klub lokal yang jauh dari sorotan dunia. Namun mereka datang dengan keberanian. Skuad yang dibawa memiliki latar belakang yang beragam. Mayoritas pemain berasal dari kalangan pribumi, sementara sisanya merupakan keturunan Belanda dan Tionghoa. Beberapa nama yang masuk rombongan bersejarah itu antara lain Tan Men Ho, Herman Zamers, Frans Ming, Isaac Pratiwel, Frans Pidi Hukam, Hans Taihitu, Pang Hong Chen, Cak Samules, Sumarto Suwarji, Anwar Sultan, serta Kapten Ahmad Nawir. Mereka mengenakan seragam sederhana tetapi membawa mimpi besar. Pada 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome Reims, Prancis, Hindia Belanda menghadapi raksasa Eropa, Hungaria. Perbedaan kualitas memang begitu terasa. Hindia Belanda kalah telak 6 gol tanpa balas. Namun sejarah tetap mencatat satu hal penting. Tim dari Nusantara pernah berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, setelah itu, langkah sepak bola Indonesia tak selalu mulus. Perang dunia, perjuangan kemerdekaan, hingga dinamika sepak bola nasional membuat Indonesia belum lagi kembali tampil di Piala Dunia. Meski begitu, kisah tahun 1938 tetap hidup. Pada waktu itu menjadi pengingat bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia bukan sesuatu yang mustahil. Karena nyatanya, tanah ini pernah ada di sana, pernah didengar dunia, pernah membawa nama Nusantara ke Piala Dunia. Dari Hindia Belanda hingga Indonesia modern hari ini, sejarah itu masih menunggu untuk kembali diulang.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar laporan dari Robin Abdurrahman tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak Purwokerto hari ini bersama saya Arya Setia. Pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat, kota Purwokerto terpantau sudah mulai turun hujan ya. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap situasi arus lalu lintas? Mengingat ini akhir pekan, malam minggu biasanya rame ya situasi kota Purwokerto. Tapi sore hari ini seperti apa? Langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Saat ini saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz Maulana Rifai. Selamat sore Mas Aziz.
2: Selamat sore.
0: Seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Aziz sore hari ini? Silakan disampaikan info lengkapnya.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Untuk sore hari ini ya, ini hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, untuk mungkin tadi yang dibilang sudah hujan. Nah, ini sebenarnya dari tadi udah mendung ya, lumayan mendung lah. Tadi jam satuan mungkin, satu lebih udah mendung. Tapi untuk hujan sebenarnya ini hampir baru ya untuk di perkotaan. Ini juga perkotaan belum hujan semua. Jadi mungkin nanti akan saya sebutkan satu-satu cuaca dan lalu lintasnya. Yang pertama dari arah barat dulu saja lah. Saya pengen dari arah Cibarang. Mungkin ya Cibarang, biasanya banyak ya orang-orang yang dari arah barat, dari arah Cibarang, dari arah Cilongok, yang mau malam mingguan di Purwokerto atau mau jalan-jalan di Purwokerto untuk main ya, sekedar main di Purwokerto lah. Ini biasanya banyak di untuk di Cibarang ini masih belum hujan ya, ini masih aman. Tadi sebenarnya Cibarang ini udah hujan paling pertama sebelum kota hujan, ini Cibarang udah hujan. Yang di kota ini hujan, ini di Aji Barang udah terang lagi ya. Ini kendaraan juga ramai, ini sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga yang melintas di simpang Aji Barang. Ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian ya. Ini lancar sekali untuk di simpang Aji Barang walaupun kendaraan ramai. Tapi ini masih aman banget untuk di Aji Barang. Terus mulai ke arah kota, tapi udah dulu di Simangkarang Luas ya. Simangkarang Luas ini yang terpantau ramai juga dari arah barat dan timur untuk arus mayornya ya. Ini lumayan ramai untuk pada sore hari ini, didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi tentunya. Untuk mobil pribadi ini ramai ya, yang dari arah barat. Mungkin yang tadi saya bilang memang dari arah barat atau dari arah kabupaten tetangga ya, biasanya pada main ke arah Purwokerto, malah di Purwokerto hujan. Ini lumayan ramai untuk mobil pribadi, untuk yang dari arah barat, dari arah Cibarang tadi ke Karang Loas, ini di Karang Loas yang terlihat ya keramaiannya. Dan yang dari arah timur ke arah barat juga ramai, tadi ada ketambahan kendaraan barang juga ya untuk di simpang Karang Loas. Ini masih aman sih sebenarnya, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Untuk di Karang Loas ini belum hujan ya, masih aman di Karang Loas ini belum hujan. Jadi yang mau melihat di simpang Karang Loas ini masih lancar, masih aman, dan masih terang ya untuk cuacanya. Terus masuk ke arah kota, untuk di simpang Sawangan, simpang Musumberi, simpang Alun-Alun, ini ramai ya, pasti ramai. Ini saya juga pantau karena lagi mantau di arah underpass ya, dari arah underpass karena ramai masuk ke arah kota, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ini cukup ada antrian lah, sedikit antrian karena pasti ya, pasti kalau hari Sabtu, Minggu, ini pasti ramai untuk di kota. Kalau sekarang sore juga udah ramai, apalagi ditambah untuk Sabtu, Minggu ya, untuk di arah underpass ini, underpass, terus tambah Simang Sawangan, tambah lagi Simang Alun-Alun. Jadi mungkin saya akan melewati simang-simang tersebut, harap bersabar ya, harap bersabar karena emang di kota lagi ramai untuk kendaraan pada sore hari ini, malam Minggu ya. Ini hujan ya, untuk di kota ini hujan. Terus berpindah lagi ke simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara ya. Di simpang Purwanegara ini hujannya lebih deras ya dibanding di alun-alun, di Sawangan, di Karang Jambu atau di simpang Purwanegara ini lebih deras. Jadi mungkin yang mau ke Karang Jambu ini yang tadi udah copot mantel atau nggak pakai mantel jas hujan, yang pakai sepeda motor ya, ini diharap dipakai aja ya, karena di Karang Jambu ini lebih deras untuk hujannya. Untuk lalu lintas ini sepeda motor pribadi dari Kemata ke Simpang sama ramainya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar juga untuk di simpang Karangjambu.
0: Oke.
2: Terus bergeser lagi ke Gerilya ya, ke Gerilya ini jalan Gerilya, untuk sepanjang jalan Gerilya ini lancar ya untuk lalu lintasnya, padahal ini hanya biasa dilewati oleh kendaraan barang ya untuk jalan Gerilya ini, tapi masih aman banget, masih lancar, tidak ada keramaian sama sekali, benar-benar lancar dari arah barat ke timur, dari Tanjung ya, dari Tanjung sampai ke arah Pancurawis, atau dari arah Pancurawis sampai Tanjung, ini lancar semua. Untuk simpang-simpangnya yang lain juga kayak Patriot, Karangpucung, Karangbawang, ini juga lancar. Jadi masih aman banget yang mau melihat jalan Gerilya. Terakhir saya sebutkan di Simpang Kalibagor ya, Simpang Kalibagor ini simpang yang mau ke arah Banyumas ya, jadi terlihat ramai untuk kendaraan dari arah Banyumas, dari arah Sokaraja, lagi ditambah dari Sakalputung ya, dari Pekaja, PMI, ini lumayan ramai. Jadi mungkin yang akan melewati Simpang Kalibagor, ini kondisi simpang juga kecil ya, tapi kendaraan yang lewat ini beragam ya, kendaraan barang, bus, jadi mungkin ada kepadatan dan antrian sedikit untuk di Simpang Kalibagor. Mungkin untuk hujan belum merata ya, tapi untuk di kota, tadi yang saya sampaikan ya, di Karangjambu, ada di alun-alun, dan ini di Jalan Jenzut depan RRI juga mungkin masih gerimis ya, di kamera tidak terlalu kelihatan, tapi kayaknya masih hujan. Kalau hujannya paling gerimis kecil, tapi untuk yang deras sudah di Karangjambu untuk di kota.
0: Baik.
2: Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
0: Baik, terima kasih. Lengkap sekali informasinya sore hari ini. Selamat sore, Mas Haji. Selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat sore.
0: Pendengar Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian info lalu lintas.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Buku Antara Rasa dan Pilihan, karya Jundi Imam Syuhada. Hadir sebagai pengingat betapa keduanya seringkali berjalan beriringan, namun tak jarang pula saling bertabrakan. Lewat rangkaian kisah dan refleksi, penulis mengajak kita menyadari bahwa rasa adalah sesuatu yang murni, lahir dari hati. Bahkan bisa berupa cinta, harapan, atau bahkan luka. Namun, dalam hal ini rasa saja tidak cukup. Kita tetap harus menimbang dengan akal sehat, lalu menetapkan pilihan. Dan di titik inilah seringkali muncul dilema. Apakah mengikuti suara hati atau melangkah dengan logika? Buku ini menegaskan bahwa tidak semua rasa bisa diwujudkan. Dan tidak semua pilihan akan sesuai dengan keinginan. Kadang, kita harus merelakan sesuatu yang kita cintai demi pilihan yang lebih bijak. Kadang pula kita perlu berani memilih jalan yang sulit demi masa depan yang lebih baik. Dengan bahasa yang sederhana dan penuh kehangatan, Jundi Imam Syuhada seakan berdialog langsung dengan pembaca. Pesan utamanya jelas, kedewasaan bukan hanya tentang berani mencintai, tetapi juga tentang berani memilih, serta siap menerima konsekuensi dari pilihan tersebut. Antara Rasa dan Pilihan bukan sekedar buku bacaan, tetapi cermin kehidupan. Ia mengajarkan bahwa rasa adalah anugerah yang patut disyukuri, sementara pilihan adalah tanggung jawab yang harus kita jalani dengan penuh kesadaran. Demikian esensi buku Antara Rasa dan Pilihan, karya Jundi Imam Syuhada. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Pendengar Siaga Negeriku, kembali kami hadirkan untuk Anda. Seperti biasa, kita akan menyimak beberapa informasi tentang mitigasi kebencanaan. Kali ini bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfosia. Seperti biasa, kita awali Siaga Negeriku dengan menyimak info perakiran cuaca. Tentunya yang disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Nur Maya. Selamat sore Mbak Maya.
4: Selamat sore Mas Arya.
0: Kira-kira seperti apa nih? Apakah ada potensi hujan yang kembali melanda wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
4: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas diperkirakan hujan ringan hingga sedang antara sore hingga malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 85 hingga 95%. Perakiran cuaca untuk wilayah Cilacap diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada malam hari hingga dini hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang antara malam dini hari hingga esok pagi hari. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Informasi tambahan, kejadian pasang surut air laut, khususnya di pantai Cilacap, pasang air laut dengan ketinggian 1,4 meter, terjadi pada pukul 1 hingga 3 waktu Indonesia Barat pada dini hari, sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,5 meter, terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan App Store di @info_bmkg atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini Mas Arya.
0: Baik, terima kasih Mbak Maya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Selamat sore.
0: Pendengar, Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: pemerintah Seolang desa lalu lintas yang menghubungkan desa Sidakangen dan desa Blater, kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, terganggu akibat jembatan Sungai Pranji yang berada di desa Sidakangen dilaporkan amblas pada Rabu 20 Mei 2026 malam yang lalu. Akibat peristiwa ini, kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa memutar melalui jalan utama dengan jarak yang lebih jauh, yakni sekitar 2 km. Selengkapnya kita simak laporan Fitri Hasanah.
1: Lalu lintas yang menghubungkan desa Sidakangen dan desa Blater di kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga terganggu akibat jembatan Sungai Pranji yang berada di desa Sidakangen yang dilaporkan amblas. Akibat peristiwa ini, kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa memutar melalui jalan utama dengan jarak yang lebih jauh, yakni sekitar 2 km. Sedangkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor masih diperbolehkan melintas, namun diimbau tetap berhati-hati. Tidak hanya akses lalu lintas, amblasnya jembatan juga memutus pipa PDAM yang melintang di area tersebut, sehingga aliran air bersih ke rumah warga sekitar sempat mengalami gangguan. Adapun personil Polsek Kalimana dan pihak pemerintah kecamatan telah melakukan pengecekan pengamanan, memasang garis polisi di sekitar area jembatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merespon kejadian tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga, Van Haprindiat, menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang diteruskan oleh Camat Kalimana Panggih Adi Susilo. Berdasarkan hasil kaji cepat, Revan mengungkapkan bahwa amblasnya jembatan Sungai Pranji bukan disebabkan oleh bencana alam, namun lebih karena faktor konstruksi yang sudah lama. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1960-an. Mengingat kondisi jembatan yang masih rawan dan tingkat kerusakan yang berpotensi bertambah, BPBD Purbalingga menegaskan bahwa pembatasan serta pengalihan jalur lalu lintas harus dilakukan.
2: Secara kaji cepat, kami melihat bahwa kejadian ambrolnya jembatan ataupun jalan Sidakangen bukan merupakan fenomena alamnya atau bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jembatan. Tetapi ini ada konstruksi yang sudah lama, karena jembatan sudah dibangun lama sekali, sekitar tahun 60-an, pembatasan yang melalui jembatan. Karena ini masih rawan dan bisa bertambah ambrolnya ataupun kerusakannya ini, sehingga ada pembatasan jalur atau lalu lintas yang melewati.
1: Revan menambahkan, BPBD juga telah meneruskan laporan ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga, khususnya Bidang Bina Marga, untuk penanganan lebih lanjut. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat langkah menuju target Banyumas Bebas Sampah 2028 melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi atau TPST BLE. Hal tersebut disampaikan Kepala UPT TPST BLE Banyumas, Edi Nugroho, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala UPT TPST BLE Banyumas, Edi Nugroho AMD, dan akan membahas mengenai Banyumas menuju bebas sampah. Pak Edi, boleh dijelaskan Pak, sebenarnya peran TPST BLE dalam mendukung program Banyumas Bebas Sampah 2028 ini sebenarnya apa sih Pak?
4: Jadi TPST BLE itu adalah pengelolaan sampah terakhir di Kabupaten Banyumas. Jadi ini adalah tempat pengolahan untuk berbagai jenis sampah yang tidak bisa diolah dan diproses di masyarakat. Jadi karena Banyumas itu tidak mempunyai TPA, adanya adalah TPST BLE, jadi kita semuanya proses olah menjadi beberapa produk memang yang kita kerjasamakan dengan beberapa off-taker. Sehingga sampah-sampah di Banyumas itu sudah tidak perlu lagi dibuang ke TPA konvensional, karena semuanya kita proses di TPST BLE.
3: Oke, kalau tadi Bapak bilang ada proses pengelolaan sampahnya, itu bagaimana sih Pak proses pengelolaan sampah yang dilakukan TPST BLE Banyumas sendiri Pak?
4: Jadi di tempat kami ini adalah memproses sampah-sampah yang memang dianggap residu ataupun sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang oleh teman-teman KSM ataupun masyarakat luas. Tetapi kami coba menyelesaikan dengan menjadi beberapa produk. Salah satunya kita kerjasamakan dengan pabrik semen. Kita kerjasama dengan dua pabrik semen menjadi bahan bakar pengganti briket batubara. Lalu kita juga ada produk untuk bahan bangunan, jadi plastik menjadi ada paving, ada gendeng, tergantung dari pesanan. Ini sudah dipasang di berbagai daerah, terutama di Banyumas juga sudah ada di Jalan Bung Karno dan sebagainya. Lalu kita ada juga untuk bahan bakar di PLTU yang berbentuk SRF ataupun berbentuk BPJP. Jadi ini berasal dari organik yang kita kerjasamakan dengan PLTU. Lalu ada juga kita untuk pembelajaran, kita ada budidaya maggot. Maggot ini di tempat kami mulai dari telurnya menjadi maggot, lalu dimakan oleh ayam, ayamnya bertelur dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu produk yang terbesar. Tetapi di tahun ini kita juga akan meningkatkan beberapa produk lagi untuk menuju tahun 2027 agar kita lebih memaksimalkan, yaitu salah satunya adalah pengadaan untuk pembuatan biji plastik KW2 yang dikerjasamakan dengan IPOH Malaysia.
3: Oke, kalau boleh tahu sendiri nih Pak, berapa sih Pak kapasitas sampah yang dapat diolah TPS TBLE sendiri untuk setiap harinya Pak?
4: Setiap hari kita menerima sampah antara 160 sampai dengan 200 ton setiap hari. Dari hasil itu kita yang terbesar nanti adalah produknya adalah RDF sampai dengan 80 ton setiap hari.
3: Oke, ada nggak sih Pak kendala yang sering dihadapi dalam operasional pengelolaan sampah di TPST sendiri Pak?
4: Kendala yang sering terjadi yang pertama itu adalah ketika, karena kita menggunakan mesin-mesin ya, ketika mesin-mesin ini sering macet ataupun rusak, ini akan menjadi tundaan-tundaan sampah. Jadi ada tundaan beberapa jam atau beberapa hari, ketika kita perbaikan nggak sampai sehari tidak selesai, berarti kita harus menunda sampahnya untuk hari berikutnya. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, ketika cuaca hujan. Cuaca hujan ini akan mempengaruhi hasil output kita. Karena yang kita hasilkan nanti akan basah, dan basah ini nanti tidak bisa diterima oleh salah satunya adalah pabrik semen, nggak bisa, harus di bawah 30% untuk kadar airnya.
3: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan dan rencana pengembangan TPS TBLE kedepannya untuk mendukung target bebas sampah ini?
4: Rencana kami yang pertama itu memang ini dari Kementerian PU lagi mendukung kita di bebas sampah di 2028. Jadi tahun ini kita lagi ada proses lelang di Kementerian PU 34 miliar ini untuk pengembangan TPS TBLE. Jadi nanti ada produk baru yang akan kita hasilkan. Lalu yang kedua, dengan adanya program Pak Bupati di tahun 2028 Banyumas bebas sampah dan menuju zero waste to money oleh Pak Bupati, ini sudah mulai kerjasama dengan investor dari IPOH Malaysia untuk pembuatan biji plastik KW2 menjadi palet ataupun lantai dari plastik.
3: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas wawancara bersama Eret.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeri untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Finta Nurfosia pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar baru-baru ini ada salah satu akun TikTok bernama Bumu.ayas yang memperlihatkan dua foto ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan itu disertai dengan narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari ABBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Dan hingga hari Sabtu ini konten itu sudah hampir mendapatkan puluhan tanda suka dan belasan komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian setelah melihat postingan ini segera memasukkan kata kunci Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun dari ABBN. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian tim pemeriksa fakta melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens dan hasilnya ditemukan gambar serupa dari akun Instagram Zulkifli Hasan dan kanal berbagai video Dailymotion Kompas TV. Diketahui konteks asli dokumen pertama ini adalah silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden Prabowo, para Menteri Kabinet Merah Putih, para ulama, serta tokoh masyarakat Islam pada Kamis 5 Maret 2026 yang lalu. Foto kedua merupakan dokumentasi konferensi pers Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta pada tanggal 4 Mei 2026. Zulhas dalam kesempatan itu memaparkan perkembangan seleksi pegawai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. KDKMP bukan membahas permintaan tambahan anggaran. Sebagai informasi berdasarkan laporan tirto.id, perkuat koperasi desa, Zulhas usul tambahan anggaran 272 miliar yang tayang pada Senin 7 Juli tahun 2025. Zulhas meminta tambahan anggaran 272 miliar untuk Menko Pangan tahun 2026 dari 137 miliar menjadi 410 miliar. Tambahan anggaran ini diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi KDKMP memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Untuk diketahui, KDKMP merupakan koperasi serba usaha yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan. Koperasi ini menyediakan bahan pokok, layanan simpan pinjam, distribusi hasil pangan hingga akses kesehatan dan logistik. Jadi kesimpulannya, faktanya Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta anggaran 272 miliar untuk Menko Pangan. Tambahan anggaran ini diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Jadi, unggahan foto berisi klaim Zulhas minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN merupakan konten yang menyesatkan. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam berita yang didapatkan khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus peredaran obat psikotropika di wilayah Kecamatan Wangon. Dalam pengungkapan itu, dua orang terduga pengedar diamankan bersama ratusan butir obat siap edar. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan masyarakat terkait dugaan peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Wangon. Nah, penangkapan sendiri dilakukan pada hari Selasa 19 Mei sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat di depan kantor Jasa Ekspedisi di Desa Wangon. Polisi lebih dulu mengamankan tersangka GAP 22 tahun, warga Kecamatan Wangon yang kedapatan membawa paket berisi ratusan butir psikotropika. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengembangkan kasus dan menangkap tersangka Ika 34 tahun yang juga warga Wangon di kediamannya. Dalam kasus ini, petugas menyita barang bukti berupa 205 butir obat psikotropika jenis aprazolam dan fluoxetine, 2 unit telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran obat tersebut.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Mendengar pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat langkah menuju target Banyumas bebas sampah 2028 melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi TPST BLE. Sebagai fasilitas pengolahan akhir sampah di Banyumas, TPST BLE menjadi ujung tombak dalam mengolah residu sampah tanpa bergantung pada tempat pembuangan akhir TPA konvensional. Kepala UPT TPST BLE Banyumas, Edi Nugroho, mengatakan TPST BLE memiliki peran penting dalam mendukung program bebas sampah. Hal itu karena TPST BLE menjadi lokasi pengolahan akhir berbagai jenis sampah yang tidak dapat diolah di tingkat masyarakat maupun kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Menurut Edi, sistem pengolahan sampah di Banyumas difokuskan pada pengolahan residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang masyarakat. Dan sampah itu kemudian diolah menjadi berbagai produk bernilai guna. Nah, salah satu hasil pengolahan terbesar adalah refuse derived fuel atau bahan bakar alternatif yang dipasok ke pabrik semen sebagai pengganti batu bara. TPST BLE saat ini telah bekerja sama dengan 2 pabrik semen untuk pemanfaatan bahan bakar tersebut. Selain itu, limbah plastik juga diolah menjadi bahan bangunan seperti paving block dan genteng plastik sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, produk itu bahkan telah digunakan di sejumlah titik di Banyumas, termasuk kawasan Jalan Bung Karno. Baik, informasi untuk Anda pendengar, azan maghrib wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan saat berkumandang azan maghrib, saya hadirkan beberapa lagu religi islami untuk Anda.

0: Mendengar pukul 17.35 menit saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Mendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan masih saya temani Anda di rangkaian Purwokerto sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, Piala Dunia 2026 ini mencetak rekor sebagai yang terbesar dengan jumlah 48 tim nasional yang bertanding. Perubahan format dari 32 menjadi 48 tim ini menjadi strategi FIFA untuk pemerataan peserta Piala Dunia. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
3: Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan turnamen, Piala Dunia akan dihelat di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ketiganya tidak sekedar menjadi simbol persatuan kawasan Amerika Utara, tetapi juga memastikan turnamen ini memiliki cakupan wilayah terluas dengan deretan stadion modern berkapasitas raksasa. Perubahan paling mencolok pada edisi kali ini adalah penambahan jumlah peserta yang melonjak drastis, dari biasanya 32 menjadi 48 tim nasional. Imbasnya, jumlah laga yang dipertandingkan mencetak rekor terbanyak sejak 1930, yakni 104 pertandingan, yang diprediksi akan memberikan lonjakan ekonomi masif bagi ketiga negara tuan rumah. Format baru yang dirancang FIFA untuk pemerataan sepak bola global ini terbukti langsung membuahkan hasil dengan hadirnya 4 negara debutan, Tanjung Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan, sukses memanfaatkan penambahan kuota ini untuk mencetak sejarah dan tampil perdana di panggung sepak bola kasta tertinggi dunia. Di luar para debutan, sorotan khusus juga tertuju pada Estadio Azteca di Mexico City, yang kembali mengukir rekor legendarisnya. Azteca dipastikan menjadi stadion pertama di dunia yang menggelar 3 edisi Piala Dunia berbeda, membawa kembali memori kejayaan Pele pada tahun 1970 dan gol ikonik tangan Tuhan Diego Maradona pada 1986. Lebih dari sekedar pertandingan, FIFA juga melakukan inovasi besar di sektor hiburan dengan mengadaptasi konsep Final Halftime Show untuk pertama kalinya. Menggandeng Global Citizen, jeda paruh waktu di laga puncak nanti akan mengguncang dunia lewat penampilan mega bintang BTS, Shakira, dan Madonna yang turut diwarnai anthem baru bertajuk Die Die. Ini akan menyedot jumlah penonton terbesar sepanjang masa ini juga dipastikan semakin canggih. FIFA siap melanjutkan serta menyempurnakan penggunaan teknologi semi-automated offside dan mengintegrasikan sistem digital pertandingan yang jauh lebih modern. Dengan perpaduan 48 kekuatan sepak bola dunia, durasi kompetisi yang lebih panjang, rekor arena bersejarah, serta integrasi teknologi dan musik. Piala Dunia 2026 tak lagi sekedar turnamen olahraga. Ajang ini telah berevolusi menjadi sebuah festival global yang siap mendirikan

756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Kebumen, Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vaneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada hari Sabtu ini. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang. Presiden Prabowo mengatakan sektor budidaya udang nasional menjadi memiliki potensi besar dan menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan produksi udang nasional melalui pembangunan kawasan budidaya terintegrasi di sejumlah daerah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut panen raya kali ini merupakan siklus ke-8 sejak BUBK Kebumen diresmikan tahun 2023 yang lalu. Seluruh hasil panen raya yang diperkirakan mencapai 80 ton telah diserap pelaku usaha lokal dengan harga jual rata-rata Rp70.000 per kilogram. Pihaknya memastikan tambak modern seluas 100 hektar ini terus berproduksi untuk mendukung peningkatan daya saing udang nasional di pasar global. Kegiatan budidaya udang di 139 petak produksi ini mengacu pada prinsip best practice, didukung fasilitas intake, tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, kolam produksi sampai ipal yang ramah lingkungan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Dengar, Polres Purbalingga menggelar patroli Kamtibmas yang dikemas dengan bakti sosial atau baksos dan Jumat curhat di Desa Karangpetir, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga pada hari Jumat kemarin. Kegiatan itu dipimpin oleh Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setianingrum, diikuti oleh pejabat utama Polres, diawali dengan patroli sepeda motor dari Polres Purbalingga menuju Desa Karangpetir, kemudian memberikan bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan, dan dialog bersama warga. Kapolres Purbalingga mengatakan pihaknya melaksanakan patroli Kamtibmas menggunakan sepeda motor menuju Desa Karangpetir, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, yang kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi lansia sakit, memberikan bantuan sosial, kemudian dialog bersama warga melalui program Jumat Curhat. Menurut Kapolres, kegiatan ini diharapkan bisa menjalin komunikasi antara kepolisian dengan warga, dan selain itu menampung aspirasi, saran, dan masukan terkait Kamtibmas untuk dicarikan solusi secara bersama.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih ada saya pastinya, Arya Setia di Purwakarta sore ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, warga desa Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap digegerkan dengan penemuan seekor paus tutul berukuran jumbo yang terdampar di pantai setempat pada Sabtu hari ini. Mamalia laut sepanjang 4,5 meter itu awalnya ditemukan dalam kondisi masih hidup. Warga bersama relawan sempat melakukan upaya penyelamatan dengan mendorong paus kembali ke laut. Namun hewan itu akhirnya mati setelah kembali terbawa arus ke bibir pantai. Koordinator Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan bahwa paus ini pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, paus tutul di kawasan pantai langsung menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah warga kemudian berusaha membantu menyelamatkan mamalia laut tersebut agar bisa kembali ke habitatnya. Menurut Jumawan, paus masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan hingga sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Relawan dan warga sempat mendorong hewan itu ke tengah laut, namun karena ukuran tubuh paus yang sangat besar serta kondisi area laut yang surut, paus kembali terbawa arus ke tepian pantai. Jumawan menduga paus tutul itu mendekati kawasan pantai karena sedang mencari makan di area perairan dangkal. Kondisi area laut yang sedang surut diduga membuat paus kesulitan kembali menuju ke perairan dalam.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar hanya yang sampai di sini, saya menemani Anda di Purwokerto sore ini ya. Selain ini nanti ada Undang Rizky yang akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam ini. Jangan lewat kan nanti pukul 20.30 ada ada Bolcast ya. Nah, nanti ada podcast sepak bola bersama dengan Dodi Widianto dan juga Irfan yang akan membahas hal-hal menarik seputar Piala Dunia. Karena RRI menjadi official partner resmi ya untuk siaran Piala Dunia 2026 bersama TVRI dan juga Antara. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok hari Minggu. Saya akan hadir di jam yang sama ya, Purwokerto sore. Dan yang pasti, terima kasih sekali lagi atas atensi dengar Anda di kesempatan kali ini. Saya Arya Setia pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia

0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
2: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
2: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. masyarakat diminta

0: tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
2: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
4: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
2: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
7: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
6: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan Utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Terkas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat kedua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau preskon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agungnata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini diwali, tapi ya, untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI.
1: 01 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama saya Kiki untuk edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk mengawali Purwokerto malam ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan mimbar Katolik untuk edisi hari ini bersama dengan Romo Dominikus Setio Haryadi dengan tajuk Melalui Banyak Karunia Menjadi Satu Tubuh.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, saya Dominikus Setio Haryadi, Romo dari Gereja Katolik Katedral Kristus Raja Purwokerto. Pada malam hari ini, saya merasa sungguh berbahagia dan sangat bersyukur karena diperkenankan untuk membawakan renungan dan berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam mimbar agama Katolik Pro 1 Purwokerto di akhir pekan, Sabtu 23 Mei 2026. Semoga rahmat dan cinta kasih Allah Bapa selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Dan berkat kasih serta rahmat-Nya, kita sekalian selalu dalam keadaan sehat, damai, sukacita, dan sejahtera. Dalam perjumpaan kita malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar terkasih untuk membaca, mendengar, dan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 12 ayat 3b sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 13. Firman Tuhan ini berisikan pengajaran Paulus kepada para jemaat pada saat itu untuk menyadari bahwa masing-masing dari mereka mendapat karunia dari Allah untuk mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Mengawali renungan kita malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan kita, supaya mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita semua dimampukan untuk mendengarkan, memahami, dan meresapkan sabdanya dalam hati, serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan sabda-Mu, akan merenungkan firman-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, untuk membuka hati kami sepenuhnya, agar kami dapat mendengarkan serta merenungkan dan melaksanakan firman-Mu yang senantiasa menyegarkan hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita buka kitab suci dan kita baca serta dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, bab 12 ayat 3b sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi
hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada

Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah Anda menonton sebuah pertandingan atau klub sepak bola? Saya ingin mengajak kita semua untuk mengawali permenungan malam hari ini, kita membayangkan sebuah klub atau pertandingan sepak bola. Dalam sebuah pertandingan sepak bola atau dalam suatu klub sepak bola, di sana ada yang bermain menjadi kiper atau penjaga gawang. Ada juga yang bermain sebagai pemain bertahan atau back. Ada yang bermain sebagai pemain tengah atau gelandang. Atau juga ada yang bermain sebagai pemain depan atau penyerang striker. Jika semua pemain memaksa ingin menjadi kiper atau striker, maka pertandingan sepak bola itu tidak ada seni atau keindahannya. Bayangkan saja kalau dalam suatu pertandingan atau klub sepak bola itu, semua pemain ingin menjadi seorang striker atau semuanya ingin menjadi pemain bertahan, pasti pertandingan atau klub sepak bola itu tidak bisa dinikmati keindahannya. Sama seperti sebuah pertandingan sepak bola, begitulah rasanya hidup dalam komunitas gereja sebagai perkumpulan orang beriman. Firman Tuhan pada malam hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus, dan ini juga berlaku bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Bagaimana kita disadarkan tentang keindahan dari sebuah keberagaman yang dipersatukan. Paulus memulai dengan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Ini adalah dasar iman kita. Ini adalah pondasi iman kita. Kita disadarkan bahwa apapun latar belakang kehidupan kita, suku kita, status sosial, tingkat pendidikan, atau cara kita melayani pekerjaan-pekerjaan, perutusan-perutusan kita, pengakuan yang paling utama adalah bahwa Yesus itu Tuhan satu-satunya. Itulah yang menyatukan kita. Itulah dasar atau jangkar yang mempersatukan berbagai macam situasi atau keadaan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita, kehidupan dalam gereja kita, komunitas tempat kita melayani, komunitas tempat kita melakukan pekerjaan, atau komunitas tempat kita menimba ilmu pengetahuan, kita mengalami yang namanya situasi yang membanding-bandingkan. Kita seringkali merasa bahwa orang lain itu jauh lebih hebat daripada saya. Hingga pada akhirnya kita pun sering bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah saya mampu? Apakah saya bisa untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan bersama ini? Tetapi sekali lagi, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Paulus ingin menyadarkan kepada kita semua bahwa masing-masing dari kita diberikan karunia yang begitu luar biasa oleh Tuhan, dan tentu
karunia itu berbeda-beda. Meski karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda, tetapi Tuhan tetap ingin agar kita menggunakan karunia itu untuk mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk mewujudkan yang namanya kehidupan bersama yang lebih baik. Tuhan mendesain kita berbeda-beda agar kita saling membutuhkan, agar kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, mari kita melihat kehidupan kita. Mari kita bertanya dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saya sudah paham betul apa yang telah Tuhan percayakan kepada saya? Sudahkah saya berani dan rendah hati untuk menghargai orang lain yang memiliki cara pelayanan, memiliki panggilan hidup atau karunia yang berbeda dengan saya? Maka mari, Bapak Ibu, serta saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, kita wujudkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini untuk menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mencintai kita. Tuhan memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda, tetapi dalam perbedaan itulah Tuhan mengundang kita untuk mewujudkan yang namanya persatuan, semangat melayani, kebersamaan, entah itu dalam kehidupan kita di gereja, kehidupan kita di masyarakat, di sekolah, ataupun dalam lingkup karya pekerjaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar mimbar agama Katolik RRI Purwokerto yang terkasih, demikianlah permenungan kita dalam mimbar agama Katolik malam hari ini. Sekarang, mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih dan sumber karunia sejati, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah menempatkan kami menjadi bagian dari tubuh-Mu. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami mudah mengeluh, merasa minder, justru juga merasa sombong dengan apa yang telah kami miliki. Ajarlah kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang semakin rendah hati. Bimbinglah kami lewat Roh Kudus-Mu agar kami bisa menggunakan setiap karunia dan kesempatan yang ada untuk membangun persatuan dengan sesama dan memuliakan nama-Mu yang luhur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar yang terkasih, yang telah bersama-sama kami dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan berkah dalam. Tuhan Yesus senantiasa mencintai dan memberkati kita semua. Amin.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Kiki di Purwokerto malam ini. Menonton pertandingan Piala Dunia di era sekarang bisa dilakukan dengan mudah melalui televisi digital hingga layanan streaming. Namun bagi Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi, kenangan menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia itu justru menjadi pengalaman berharga di masa kecil yang penuh dengan keterbatasan. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
2: Menonton pertandingan Piala Dunia di era sekarang bisa dilakukan dengan mudah melalui televisi atau melalui layanan streaming dengan HP pintar. Namun bagi Kapolresta Banyumas, Kombes Polisi Petrus Silalahi, kenangan menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia ini justru menjadi pengalaman berharga di masa kecil yang penuh keterbatasan. Kapolresta Banyumas mengenang saat masih berusia sekitar 6 hingga 8 tahun dan tinggal di Medan, akses terhadap televisi masih sangat terbatas. Tidak semua keluarga memiliki televisi, sehingga untuk bisa menonton Piala Dunia waktu itu, dirinya dan teman-temannya harus mencari cara lain. Kapolresta menceritakan bayangan dari dalam ruangan sering terlihat dari luar, sehingga mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan saat menonton secara diam-diam. Meski sederhana, momen itu menjadi kenangan yang tidak terlupakan di masa kecilnya. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Silalahi juga mengaku memiliki tim favorit sejak kecil, yaitu Argentina. Kecintanya terhadap tim tersebut awalnya dipengaruhi oleh kakak-kakaknya.
3: Dulu kan kita nggak punya TV itu kan, jadi beberapa teman-teman tuh kan punya TV. Kita sampai nonton itu kan ditutup pintunya tuh, terus ada lubang kunci itu, sampai kita ngintip begitu. Terus karena ada bayangan dari kelihatan dari dalam keluar itu kan, jadi ditutup itu lubang kuncinya. Tapi itu zaman dulu itu.
4: Itu di mana?
3: Sampai SD lah ya, SD, SD sekitar ya umur belasan lah. Belasan tahun. Jadi memang ya dulu kan terbatasan yang punya TV berapa orang sih, ya kan, yang ada antena dulu namanya antena TV 3 tuh yang TV Malaysia segala macam itu.
2: Namun seiring berjalannya waktu, kesibukan membuatnya tidak lagi terlalu fanatik terhadap tim tertentu. Dirinya juga mengaku pernah aktif bermain sepak bola di kampung saat remaja. Pada waktu itu usianya sekitar 19 tahun di Medan. Dirinya bahkan kerap bermain sebagai penyerang dalam berbagai pertandingan antar kampung. Namun sebuah kejadian membuatnya berhenti bermain sepak bola hingga hari ini. Yaitu pada peristiwa tanpa sengaja membuat seorang lawan jatuh hingga mengalami patah kaki saat bermain sepak bola. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, masya Allah.
1: Salim, Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Hmm, Salim.
1: Bu.
2: Ya Allah, Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang, kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, nak. Ibu pikir asal ya tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi. Semua pergi. Aku ditinggalkan. Bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Luar biasa tentunya masih bersama Kiki di Purwokerto malam ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama ada drama radio Pulang Jadi Abu, persembahan dari RRI Gorontalo. Ini luar biasa. Ini hakikat atau mungkin kayak ya tempat untuk pulang adalah keluarga. Jadi ya kita sebagai anggota keluarga, mungkin anak ke orang tua ke anaknya, ini harus saling-saling menguatkan, harus saling menghormati dan harus saling ya bersatu lah ya untuk menghadapi sesuatu hal yang terjadi luar biasa. Dan tentunya Purwokerto malam ini di malam minggu spesial, Purwokerto ini rame banget ya. Ini Purwokerto jangankan malam minggu ya pendengar, malam Senin, malam Senin atau mungkin ya malam hari kerja besoknya ini ada kerja dan sebagainya pun ramenya minta ampun. Apalagi ditambah malam minggu ya. Tadi beberapa menit yang lalu ini di depan RRI dari arah timur ke arah barat ya, di Jalan Jenderal Sudirman ini ada konvoi. Ini motornya banyak banget. Tapi jujur saya belum tahu itu konvoi apa gitu ya. Tapi tadi saya sempat melihat ada beberapa orang yang kemudian membawa bendera, bendera klub sepak bola, kemudian ada beberapa bendera lainnya yang jujur tidak familiar di saya. Jadi ya tadi satu aja sih, ada satu bendera klub sepak bola di Indonesia gitu ya. Mungkin sedang merayakan kemenangan atau mungkin something, saya gak tahu. Yang terpenting adalah dalam berkendara ini harus menjaga keamanan dan juga keselamatan antar pengguna jalan. Jadi kita harus selalu ingat di jalan raya ini bukan hanya kita saja yang berkendara, tapi orang lain juga gitu. Utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini dalam rangka menyambut pesta bola terbesar di dunia, RRI Purwokerto akan menghadirkan Ballcast, bola podcast edisi 23 Mei 2026 bersama dengan Dodi dan Irfan. Selamat mendengarkan.

0: Selamat datang di Bolcast Pesta Bola Dunia 2026 ya, bersama aku Dodi Widian tentunya sebagai fans karbitan ya, yang mencoba untuk tahu soal bola. Karena kenapa? Karena sebentar lagi akan ada gelaran pesta bola yang pasti akan ditonton sama semua masyarakat ya, nggak cuma di Indonesia, pasti di seluruh dunia juga akan nonton gelaran pesta bola yang satu ini. Dan aku nggak sendiri, ada Irfan Oktavian, ini juga selaku pengamat sepak bola. Halo Van.
1: Halo.
0: Oke, gimana nih setelah sekian lama akhirnya kita akan melihat lagi pemain-pemain kesukaan kita, tim-tim negara-negara yang kita coba dukung untuk Piala Dunia kali ini nih, gimana?
1: Ya, ini pesta bola dunia yang kita tunggu-tunggu tentu saja, karena semuanya kan berjalan cukup panjang seleksi negara-negara yang akan bertanding di tahun 2026 ini. Bahkan ada beberapa tim unggulan seperti Italia itu gagal ketiga kalinya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Gagal ketiga kalinya. Ini sangat menyedihkan sekali sebagai apa? Seperti saya. Mm-hmm. Saya kan pecinta sepak bola Italia.
0: Oke. Okay.
1: Negaranya enggak lolos. Ya, pasti sedih sekali. Terutama Indonesia. Indonesia juga sebenarnya harusnya berpeluang lolos ya.
0: Iya. Walaupun kita masih nunggu ada keajaiban apa enggak gitu ya. Kita udah masuk ke ini kok. Apa namanya? Ke beberapa kali putaran ternyata gagal, terus ada juga geopolitik yang lagi ramai itu kan juga sempat ada ya, kita bisa nih masuk nih, bisa nih. Ya sampai sekarang juga enggak ada.
1: Ya enggak ada. Makanya ini kayaknya seru banget ya. Karena apa? Karena pertama ini digelar di tiga negara, Mas.
0: Okay.
1: Salah satunya di Amerika, Kanada, dan Amerika ini lagi gencer-gencernya kan politiknya. Kayak menyerang Iran, dan ternyata Iran yang ditunggu-tunggu apakah ikut Piala Dunia, ternyata mereka tetap bertahan menjadi kontestan Piala Dunia di Amerika. Jadi mereka slow aja gitu. Kita tunggu ini.
0: Ya, ini kan juga berpengaruh ke geopolitik, dan ternyata Rusia juga harus didiskualifikasi kan, karena ada ya yang lagi memanas-manas ini kan.
1: Oh, itu Rusia.
0: Oke. Okay.
1: Rusia di Piala Dunia tahun sebelumnya itu memang tidak boleh.
0: Okay.
1: Nah, itu agak sedikit apa ya? FIFA tuh kayak menganaktirikan Rusia, sedangkan ada musuhnya Ukraina itu tetap diperbolehkan. Jadi kayak ada sedikit semacam kayak apa ya? Kayak standar ganda.
0: Okay.
1: Standar ganda.
0: Tapi itu yang bikin seru kan?
1: Iya.
0: Sebuah pertandingan harus ada ya bumbu-bumbu kayak gitunya.
1: Ya kalau dibilang seru, seru bertanding di lapangan. Kalau misalnya di politik, politik digabungin sama sepak bola kayaknya gak seru sih.
0: Oke. Nah, ini kan ngomongin terkait dengan peta kekuatan juga negara-negara yang nantinya akan ikut dalam pesta bola dunia ini ya.
1: Iya.
0: Pesta dunia ini gitu ya. Ini Itali berapa kali sudah?
1: Tiga kali
0: tidak bisa masuk ke Piala Dunia. Terus juga banyak tim-tim debutan yang tadinya kan cuma 30 berapa, terus akhirnya ke 42 kan. Otomatis kan banyak juga tim-tim debutan yang akan masuk juga untuk berlaga gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari prediksi nih, apakah udah bisa dilihat nih tim-tim mana yang kuat, tim-tim mana yang kayaknya cuma jadi pelengkap aja gitu.
1: Ada iya. Kalau tim-tim kuat tentu saja harus diisi dengan pemain-pemain yang berkualitas bagus ya. Kayak kalau saya sih memprediksi salah satunya ada negara Prancis.
0: Oke.
1: Okay. Itu pemainnya luar biasa sekali. Dari belakang, dari posisi kiper, kemudian back, midfielder, sampai ke striker, itu semuanya bagus-bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Semua pemainnya ya kencang-kencang banget. Kemudian juga mereka pemain-pemain utama di timnya mereka masing-masing. Gitu, bukan pemain. Mereka bermain di 5 top liga Eropa. Itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Itu banyak banget. Kalau di Prancis dan apalagi di tahun ini PSG, perwakilan dari Prancis itu sendiri itu masuk final Liga Champions. Itu rata-rata banyak pemain Prancis itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Banyak wonderkid juga. Nanti mungkin kita bisa bahas ya, Mas, ya wonderkid itu sendiri.
0: Oke, okay, artinya untuk Prancis sendiri untuk kedalaman squad dan chemistry boleh dibilang karena
1: luar
0: tadi
1: biasa.
0: PSG udah banyak nyumbang pemain dari sana, pastinya akan lebih bagus.
1: Ya,
0: atau betul. Ada sosok Mbappe juga di situ yang bikin bagus. Kan di tahun sebelumnya, Piala Dunia sebelumnya juga Mbappe boleh dibilang wonderkidnya yang bagus-bagusnya gitu kan.
1: Iya. Cuma di tahun ini dia di level klub itu kan tidak mendapatkan trofi sama sekali.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dibilang dia bagus, mungkin dia lebih bagus di negara ketimbang di klubnya. Nah, kalau bicara tentang sebuah klub atau sebuah tim itu bermain secara keseluruhan, bukan bermain individual. Nah, ini bermain untuk negara. Kalau misalnya Mbappe mainnya masih seperti di Real Madrid, itu nggak akan bisa bagus Prancis. Sedangkan Prancis ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas semuanya. Jadi kita nggak bisa melihat satu pemain aja.
0: Okay.
1: Banyak pemain kayak dari kiper Mike Maignan itu di AC Milan jadi pemain utama dan AC Milan berada di empat besar. Kemudian backnya juga Ibrahima Konate, udah apa? Upamecano, ada macam-macam lah pemain. Terus di apa sisi tengah ada Cherki, masih banyak pemain-pemain di Prancis yang bisa bagus banget. Jadi enggak cuma di Mbappe aja. Okay. Kalau Mbappe, kalau kita bahas Mbappe aja, itu kayaknya apa ya? Itu akan mudah banget terbaca oleh negara lain permainan Prancis itu sendiri. Jadi semacam kayak Mbappe sentris gitu. Kalau misalnya dapat bola langsung dikasih Mbappe kan jadi kayaknya terlalu terbaca sekali.
0: Oke. Okay. Apa statement tadi kamu barusan ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak nih, kita kan sering lihat juga di liga-liga Eropa gitu ya. Yeah. Ada pemain-pemain yang memang dia sangat menonjol bahkan menjadi apa tulang punggung klubnya lah, boleh dibilang kayak gitu ya. Tapi begitu kembali ke negara, kan banyak nih dalam tanda kutip olah menjadi babu karena mungkin kurang ada sokongan dari pemain-pemain lain.
1: Oh, kalau di sebuah tim dia menjadi lebih bersinar itu karena memang hanya dia yang dianggap sebagai paling berbakat.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di negara kan kumpulan dari seluruh pemain-pemain berbakat jadiin satu. Bukannya menjadi bapuk, tapi ini lebih ke permainan tim. Ini mewakili sebuah negara loh, mewakili sebuah negara. Kalau misalnya dia bermain jelek, itu luar biasa. Gak kayak di, maksudnya Indonesia netizennya kan parah ya. Ternyata di luar negeri pun lebih parah lagi.
0: Oke, oke.
1: Bahkan sampai ada ancaman pembunuhan. Keluarganya juga sampai diculik, itu pernah sampai seperti itu. Kayak di daerah Meksiko, Ecuador, daerah-daerah yang banyak mafianya, itu luar biasa. Bahkan karena sepak bola doang, itu bisa adu ini ya, apa namanya, adu mafia.
0: Okay, okay.
1: Itu bahaya sekali.
0: Iya, bahkan juga sejarah mencatat ada gelaran Piala Dunia juga yang gara-gara wasitnya gitu ya.
1: Iya.
0: Terus ternyata ada ya sedikit bumbu-bumbu yang terlalu pedas ya kalau dibilang ya. Okay. Nah, kalau kita ngomongin lagi nih, pesertanya kan sekarang lebih banyak lebih dibandingkan banyak sebelumnya gitu ya. Nah, tentunya kita juga ya banyak negara-negara yang ya kalau aku pribadi masih belum tahu banget gitu. Bahkan yang sudah biasa langganan pun juga kayaknya nggak tahu-tahu banget ya. Karena banyak pemain juga kan pastinya udah banyak yang apa namanya gantung sepatu, ada pemain baru lagi gitu ya. Ini dengan negara-negara yang baru yang ikutan lagi nih ya, dengan jumlah yang makin banyak, underdognya udah kelihatan belum?
1: Aduh, underdog ya. Kalau bicara underdog tuh ya mungkin lebih ke generasi emas ya Mas. Mungkin pemain-pemain mudanya juga yang di negara itu banyak banget dan juga menjadi tulang punggung sebuah tim.
0: Okay.
1: Itu salah satu tim mungkin ya bayangan saya underdog itu masih di Maroko. Maroko di Piala Dunia di Qatar itu empat besar, semifinal. Karena apa? Pemainnya bagus-bagus banget. Ada Ibrahima Diaz, kemudian kipernya Bono. Itu juga bagus banget, mengalo banyak sekali penalti. Banyak lah pokoknya tim Maroko, Amrabat gitu. Okay. Dan ada lagi kayak Turki. Turki pemain mudanya bagus-bagus banget. Ada Kenan Yildiz di Juventus, ada Arda Güler di Real Madrid. Dan banyak banget pemain-pemain bagusnya dari Turki itu sendiri. Jadi ya underdog masih di lingkungan Eropa kalau menurut saya. Tapi kalau di Afrika, saya masih belum lihat Afrika itu bagus atau enggaknya ya. Tapi itu pasti mereka akan memberikan perlawanan yang cukup menarik. Kenapa? Karena waktu Indonesia, Indonesia waktu itu melawan tim Afrika, itu secara fisik luar biasa. Mereka tuh fisik, kecepatan mereka luar biasa sekali. Meskipun ya secara organisasi permainan mereka ya tidak semenarik permainan negara-negara Eropa.
0: Oke. Mungkin juga bisa terjadi sebuah kejutan dari negara-negara yang kita anggap
1: Asia.
0: Kita anggap
1: Asia
0: tidak, ini nggak mungkin menang deh. Toto kayak dulu Yunani kan Toto dari mana coba? Apakah itu dewa-dewanya mendukung kita nggak tahu juga. Toto dia menang gitu kan?
1: Iya. Nah, kalau ngomongin dewa-dewa sebenarnya lucu banget ya Mas.
0: Kenapa itu?
1: Di Afrika juga waktu lagi pergelatan pesta bola dunia ini di Afrika Selatan itu masih pakai dukun-dukun itu loh. Dukun-dukun kayak gitu. Terus mereka membunyikan trompet.
0: Trompet itu
1: mengusik ini apa namanya konsentrasi pemain lawan. Kalau pemain mereka sendiri dengerin suara-suara seperti itu kan biasa aja. Itu kalau negara Asia itu kalau menurut saya hanya Jepang aja. Jepang dan Uzbekistan.
0: Di Uzbekistan kalau nggak salah debutan pertama ya?
1: Debutan. Pemainnya bagus-bagus banget itu kencang-kencang meskipun kecil, tapi ya bagus-bagus banget. Kalau Jepang kita, wah kita aja kayaknya selalu kalah ya di baterai di bantai 4-0. Kemudian pemainnya juga kebanyakan di kayak di apa namanya di setiap liga top dunia juga bermain sangat bagus. Cuma memang ada beberapa pemain Jepang, pemain utamanya itu nggak bisa ikut karena cedera. Salah satunya adalah Mitoma dari Brighton. Itu juga cedera. Jadi banyak pemain-pemain yang seharusnya mereka bermain untuk negaranya, ya karena mereka harus membela timnya di Piala Dunia, mereka tidak terpilih karena cedera.
0: Oke. Nanti kita akan lihat ya bagaimana wakil dari Asia apakah bisa berbicara banyak atau enggak.
1: Kan di Asia siapa lagi sih?
0: Jepang, iya, paling itu aja kan.
1: Iran, Asia. Iran. Iya, Iran. Kemudian ada Arab Saudi. Tuh. Jadi kita nggak tahu ya permainan Arab, Arab Saudi apakah sama pada saat melawan Indonesia. Lawan Indonesia aja kan kalah ya. Apalagi nanti mereka lawan tim-tim Eropa. Kita lihat aja.
0: Nah ini kita berbicara lagi terkait dengan pesta bola dunia kali ini kan boleh dibilang di apa sih namanya? Diadakannya di tiga negara berbeda. Terus tadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol dikit sama teman. Ternyata banyak juga negara-negara yang jaraknya ini begitu sangat jauh. Untuk bisa ke stadionnya aja jauh banget ya. Ini terkait dengan itu gimana nih?
1: Ya pastinya kan itu sudah ada panitianya ya. Jadi ada grup di mana itu dibagi jadi tiga negara. Misalnya dari 42 dibagi tiga jadi berapa ya. Kemudian bermain di negara itu. Pasti kan mereka sudah disediakan hotel yang dekat dengan stadion. Terus juga transportasi juga pasti disediakan. Cuman yang menjadi masalah adalah ya politik juga. Ya contohnya ya apa namanya Amerika lawan Iran ini. Ini kan sangat menjadi sorotan banget buat kita semua pecinta sepak bola. Ini apakah ada sabotase atas fasilitas yang dikasih ke Iran atau mungkin makanannya diberikan apa? Kita kan sangat takut sekali. Cuman panitia FIFA itu sendiri itu sudah memberikan garansi bahwasanya Iran akan aman selama Piala Dunia.
0: Ya, apakah itu juga merupakan strategi dari FIFA ya melihat geopolitik yang lagi tidak baik-baik saja dan mengingat pesertanya kan dari seluruh dunia nih ya akan ada gesekan-gesekan di situ akhirnya ya udah tuan rumahnya dibagi tiga deh nanti pas lagi pertandingan negara yang bersinggungan bisa diganti view gitu gimana?
1: Oh ya bukan masalah view sih, bukan masalah view emang karena stadion yang mumpuni kemudian saat stadion yang diakui oleh FIFA ya mungkin di tiga negara itu karena tiga negara itu jaraknya juga nggak begitu jauh itu yang menjadi pertimbangan. Nah kalau misalnya Piala Dunia bisa ada di Indonesia mungkin menurut saya bukan hanya di Indonesia aja bisa Indonesia, Singapura, Malaysia. Jadi satu paket itu bisa seperti itu kayak pernah lah Piala AFF atau Piala apa itu juga pernah di dua negara. Gitu.
0: Dalam sejarahnya sendiri nih Van, pernah nggak sih pesta bola kayak gini Piala Dunia nggak cuma satu tempat gitu?
1: Ya pernah.
0: Pernah juga.
1: Pernah kayak gitu. Tapi ya pasti dari panitianya dari FIFA-nya juga tahu banget, tahu banget kayak masalah transportasi juga jarak itu jangan sampai merusak konsentrasi pemain dan juga sampai mengganggu permainan di negara itu karena itu pasti banyak banget disorot sama dunia ya namanya juga pesta bola dunia.
0: Iya itu dia ya. Bahkan kita belum merasakan nanti bagaimana apa gelaran pesta bola dunianya kita juga udah ngerasain ya. Minyak kita kan mau kesini ya susah. Kan? Ini gimana ini nantinya kita ya tunggu aja lah ya tulisannya FIFA lah ya kita cuma tinggal nonton aja ya.
1: Nah ini kita juga kan ada beberapa tim kuat ya, tim kuat kayak Argentina ya, masa Argentina itu masih euforianya mereka sebagai pemenang Piala Dunia sebelumnya, mereka sangat kencang sekali untuk bisa mempertahankan ini loh Mas.
0: Tapi kan kalau kita lihat ya, ini ada dua pentolannya lah. Ibarat kata kalau kita tubuh dan berkembang sama Tsubasa kan ada Kojiro dan juga sama Tsubasa ya. Ini kan kayak ada Ronaldo dan juga ada Messi gitu. Nah ini keduanya sama-sama udah berumur ya dan kabarnya ini Piala Dunia terakhir.
1: Piala Dunia terakhir, coba bayangin aja. Messi usianya 39, hampir 40. Sedangkan Ronaldo tahun ini 41. Kalau misalnya disuruh main Piala Dunia berikutnya usia 46. Jadi kayak Bamba suruh ikut ya. Jadi, jadi agak kurang etis ya. Banyak Mas, ada beberapa pemain sih selain Ronaldo, Messi. Kemudian sebenarnya Neymar itu masih bisa, usianya masih 33-an. Neymar ini itu sebelumnya itu tidak dimasukkan ke dalam kuadnya Ancelotti
0: okay.
1: sebagai pelatih Brazil pada saat sekarang. Cuma di terakhir pada malam tadi, sore tadi ternyata Neymar dimasukin. Karena memang di Santos, di timnya sekarang itu mereka dia tuh cukup memberikan kontribusi yang banyak.
0: Okay.
1: Itu assist, gol, itu bagus sekali. Jadi ada satu pemain Chelsea yang dicoret, Joao Pedro. Hmm. Memang di Chelsea ini lagi luar biasa, lagi lucu-lucunya banget.
0: Okay.
1: Jadi kalah terus. Dari berapa pertandingan, 7-8 pertandingan, ngegolin cuma 2 apa 3.
0: Okay.
1: Jadi ya lebih banyak dibantai. Hmm. Itu artinya apa? Ketajaman Joao Pedro sangat dipertanyakan. Neymar meskipun sering cedera, dia masih punya jiwa ini apa? Jiwa leadership-nya juga dipertimbangkan oleh pemain-pemain muda di mana?
0: Di Brazil.
1: Di Brazil itu sendiri.
0: Okay. Ya kalau kita ngomongin terkait dengan negara Brazil kan boleh dibilang untuk mencari pemain kayaknya di sana gampang-gampang aja.
1: Gampang
0: ya,
1: banget. Gampang banget.
0: Oke. Okay. Dan menarik juga salah seorang pemain Brazil yang dia terkenal banget begitu sampai di Brazil begitu pensiun ya udah kayak masyarakat biasa aja gitu.
1: Iya, memang
0: pemain dia biasa aja gitu-gitu loh.
1: Iya. Rata-rata pemain Brazil pensiunan itu tidak bisa menjaga kondisi tubuhnya
0: okay.
1: karena memang mereka itu gaya hidupnya luar biasa, alkoholik lah, rata-rata alkoholik. Makanya pensiunan pemain sepak bola Brazil itu gede-gede banget.
0: Oke.
1: Okay. Jadi badannya luar biasa sekali. Ini jadi apa ya, gambaran sepak okay. bola di Brazil itu sendiri. Gitu. Brazil juga salah satu tim kuat yang bermain di pesta bola dunia di tahun ini.
0: Okay.
1: Cuma yang masalah adalah konsisten. Yang menjadi masalah adalah konsisten. Kemudian juga mereka rata-rata merasa bintang. Itu yang jadi masalah. Merasa bintang tuh luar biasa mempengaruhi buat tim. Kalau misalnya mereka bersatu aja, bersatu. Yang penting kita mengikuti arahan pelatih.
0: Oke.
1: Okay. Nah yang jadi masalah adalah ketika Tar Syndrome ini merasa bintang, ketika diganti dia marah-marah. Harusnya aku bermain sampai 90 menit. Enggak seperti okay. itu.
0: Itu kayak yang... Itu tuh negara itu tuh.
1: Iya, ya Prancis tuh iya. kayak gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau kita ngomongin terkait dengan pesta bola dunia atau piala dunia kan, ini adalah ajang para pemain yang mungkin tadinya kurang dikenal atau apa namanya, debutan awal gitu ya. Itu kan menunjukkan semua kemampuan yang ada ya.
1: Yeah.
0: Nah ini kan agak sedikit bersinggungan sama tadi kamu bilang bahwa kita harus bermain secara tim. Nanti gimana nih, kita pinginnya para pemain ya yang punya ego yang dia pingin menjadi superstar kan otomatis harus menonjol di negaranya gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi harus bermain secara tim juga.
1: Ya begitu, menonjol tapi harus secara tim. Karena ini bukan ajang individualisme, bukan. Okay. Kalau kita terlalu menyoroti 1-2 pemain, itu mungkin di Piala Dunia di sebelum tahun 2000 mas. Mereka bermain skill individual yang sangat bagus. Cuman makin kesini kan sepak bola modern gak seperti itu. Dulu, mungkin back sayap kanan dan kiri ya bermain hanya di situ aja.
0: Okay.
1: Dia nggak mungkin sampai maju ke depan membantu lini serang. Nggak seperti itu. Sekarang benar-benar transisi permainan dari semua pelatih ini udah luar biasa. Bahkan kadang-kadang gelandang bisa menjadi back. Nah kayak gitu, 3 back, 3-5-2 berubah jadi 5-3-2 macam. Karena pelatih di era modern ini, itu harus bisa yang namanya adaptasi.
0: Oke.
1: Okay. Adaptasi permainan tim lawan ketika mereka pada saat menyerang kita harus bisa bertahan seperti apa? Apakah kita tetap melakukan formasi menyerang terus atau mungkin kita bertahan dulu lakukan counter attack itu juga perlu banget adaptasi. Kalau kita punya pelatihnya kolot banget harus udah tetap kamu bertahan kayak gitu aja enggak usah gimana. Ya itu pasti nggak bakal bisa menang sih kalau menurut saya gitu.
0: Okay. Ya, ini kalau kita ngomongin lagi nih pemain pensiunan ya, bukan pensiunan ya, mau akan pensiunan.
1: Mau pensiunan
0: ya.
1: Itu.
0: Ini dua aja deh kita ngomongin dua aja dah.
1: Oh ya, dua.
0: Yang selalu selalu diomongin.
1: Iya, Messi
0: dan Ronaldo.
1: Sebenarnya ada banyak loh mas.
0: Gimana?
1: Lewandowski.
0: Iya.
1: Lewandowski Polandia juga tahun ini dia sudah tidak memperpanjang lagi di Barcelona. Kemudian di Polandia dia pasti terakhir. Kemudian ada kiper mas.
0: Oke.
1: Okay. Guillermo Ochoa.
0: Ochoa,
1: Meksiko.
0: Okay. Aduh,
1: itu kayak wah, dia tuh luar biasa. Gimana? Udah 5 kali Piala Dunia, berarti kan selama 20 tahun. Usianya udah hampir 40 tahun. Dia itu Kalau menurut saya di beberapa Piala Dunia sebelumnya dia jadi kiper utama, itu dia kayak Spiderman, Mas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Benar-benar luar biasa. Identikalnya dia tuh kayak keriting gitu loh.
0: Okay.
1: Lucu lah pokoknya gitu. Dia ada pemain-pemain yang pasti kita rindukan di Piala Dunia tahun depan, ya mungkin hanya di Messi dan Ronaldo aja ya. Okay. Itu kalau mereka masih aktif bermain loh. Kita bisa melihat kok Ronaldo dia masih bugar banget. Yeah. Mungkin bisa aja di 46 tahun bisa.
0: Oke. Okay. Tapi kayaknya kalau kita lihat Ronaldo ya, untuk saat ini juga di Portugal, leadershipnya kan kuat banget ya.
1: Kuat. Wow.
0: Dia juga udah kayaknya ngerasa bahwa umurnya udah gak kuat lagi deh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk fisik oke ya, tapi untuk umur kan terkadang ada hal yang gak bisa dilawan nih.
1: Betul.
0: Ya, dan beberapa kali juga akhirnya Ronaldo memutuskan untuk, oke lah aku gak apa-apa diganti, tapi tetap menyemangati dari pinggir.
1: Iya, yeah, iya.
0: Gitu. Nah kalau Messi, ini beda nih. Dia walaupun memang ya katakanlah sudah berumur ya, tapi timnya itu menyokong permainan Argentina sebelumnya kan di tahun lalu kan juga kayak gitu kan. Messi disokong sama teman-teman yang lain gitu loh. Ini gimana nih kamu melihat Portugal dan juga Argentina nantinya?
1: Iya, kalau Portugal ini si Ronaldo sendiri dia tidak memiliki ego yang seperti itu ya. Dia tahu kondisinya seperti apa dan justru kalau dia bermain selama 90 menit itu akan mengganggu jalannya permainan. Dia juga sudah mengakui itu meskipun secara fisik dia masih kuat, masih kuat. Cuma nanti pada akhirnya tidak berkembang permainan. Banyak pemain-pemain muda yang sangat eksploratif, bermain, menjelajah seluruh lapangan sepak bola. Tapi ketika ada Ronaldo di situ, bawaannya tuh pasti pengen ngumpan aja.
0: Iya.
1: Bawaannya, karena si Ronaldo ini tipikal target man. Beda dengan Lionel Messi yang justru dia meskipun di usia 39 tahun, dia masih bisa gocek. Ya kita gak tahu sih nanti kedepannya gimana dia. Dan betul banyak pemain-pemain Argentina itu mendewakan. Mendewakan. Kayak contohnya si gelandang bertahannya itu. Dia tuh sebagai apa ya kalau bisa dibilang. Macam kayak bodyguardnya. Bodyguardnya Messi. Kalau Messi sampai ada dijegal. Itu pasti dia langsung maju paling dulu. Itu. Dan bukan hanya dia doang. Banyak banget pemain-pemain lain pasti mendewakan Messi itu sendiri karena ya prediksi kan di tahun apa di Piala Dunia apa bola pesta bola dunia tahun yang sebelumnya itu agak sulit nih Argentina tapi ternyata bisa dan pelatih Lionel Scaloni dia juga memanggil pemain-pemain yang bukan pemain bintang aja dia memang memanggil pemain yang sesuai dengan dibutuhkan formasinya dia itu bagusnya dari Lionel Scaloni. Nah, pelatih dan juga si Lionel Messi ini sendiri sama-sama Lionel itu punya chemistry yang sangat kuat karena mereka pernah bermain bersama di Argentina.
0: Nah kita ngomongin lagi nih ada satu bintang wonderkid ya boleh bilang bahkan pernah kita bahas juga di acara yang lain bahwa timnya klubnya itu sampai rela bayar denda untuk bisa memainkan pemain yang satu ini karena di negara tersebut ada aturan bahwa pemain dengan usia tertentu tidak boleh ada jam malamnya lah katakannya gitu ya. Nah ini ternyata pertandingannya harus malam nih. Akhirnya rela bayar, penting dia main gitu. Yaitu di
1: Lamine
0: Yamal. Nah ini kan masih belia banget ya.
1: Masih belia.
0: Apakah ini memang wonderkidnya cuma dia aja nih sekarang nih?
1: Oh, Lamine Yamal masih wonderkid. Di Barcelona bahkan kan terakhir Barcelona ini menang Copa del Rey. Kemudian juara Liga Spanyol itu sendiri ya. Masih bagus banget, masih dibilang wonderkid juga masih cocok lah, sangat cocok sekali. Usianya udah 19 kalau gak salah, 18 sampai 19 dan permainannya masih banget bagus. Kita bakal lihat nanti di pesta bola dunia ini. Kalau dibilang hanya Lamine Yamal, saya enggak. Masih banyak banget, masih banyak. Ada salah satunya tadi Arda Güler. Arda Güler di Turki. Di Turki ada dua wonderkid, Arda Güler, Kenan Yıldız juga masuknya. Ini wonderkid juga. Ada lagi dari Prancis, Desirdo. Kemudian ada Emery, itu juga dari Prancis, pemain-pemain muda dari PSG, Sens. Itu juga masih bagus banget, Mas.
0: Oke. Nah, ini kan yang jelas akan banyak hal-hal menarik ya. Yang pertama ada geopolitik tuh. Belum apa-apa udah dipanas tuh di situ ya. Itu juga tempat pertandingan yang digelar di tiga negara ya berbeda-beda ini pasti view-nya kan pasti akan berbeda-beda juga gitu ya. belum nanti ada dua goats kita, Ronaldo dan Messi yang akan pensiun, ya bisa pensiun. Jadi.
1: Dan untuk mereka kali pasti ini. Bakal semangat banget itu mengejar Piala Dunia. Salah satunya Ronaldo itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Mau ngebuktiin dia bisa mendapatkan Piala Dunia. Karena selama ini piala yang belum pernah didapetin hanya itu doang.
0: Oke.
1: Okay. Piala Eropa udah, tinggal Piala Dunia. Dan dia akan mengejar rekor gol, 1000 gol.
0: 1000 golnya ya. Dan pastinya untuk pemain-pemain debutan, pemain-pemain baru juga ya. Pemain-pemain yang masih belia yang kabarnya akan jadi wonderkid ini juga jadi pentas atau ajang dia untuk membuktikan diri agar bisa di apa namanya dilirik sama tim-tim besar Eropa ya untuk
1: agent-agentnya negara-negara juga. Yang baru pertama kali ikut Piala Dunia kayak Cape Verde, Suriname ikut juga.
0: Saya nggak tahu. Haiti.
1: Oh iya Haiti. Nggak pernah terbayangkan ya ada negara kayak gitu. Pernah denger?
0: Gitu. Ada lagi apa yang namanya satu negara yang benar-benar tahu gitu ada juga.
1: Ada. Sense
0: iya itu. Ya. Ya, kita nanti akan lihat lah bagaimana ya kabarnya bulan depan ya Juli.
1: Bulan Juli setelah Liga Champions.
0: Nah itu kan. Kita akan lihat bagaimana nih negara-negara akan bersaing di sana ya, dan buat pemirsa atau juga pendengar yang penasaran dengan obrolan-obrolan terkait dengan dunia bola ya, khususnya untuk Pesta Bola Dunia 2026 bisa terus ikuti kita ya di Ballcast, bisa dilihat juga di YouTube kita di RRI Purwokerto atau juga lewat aplikasi streaming di RRI Digital ya. Oke, kita pamit dulu nih, aku Dodi Widian dan juga Irfan pamit. Sampai jumpa di Ballcast selanjutnya.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, saya buka di 0281632336 atau di call WhatsApp-nya di 0811254 0911. Karlina.
1: Karoke membahana Mas Kiki.
0: Siap. Luar biasa. Amin. Umbang Asmara juga paling ganteng. Gimana kabarnya malam hari ini? Berarti yang nyeluknya Kakang Kumbang Asmara. Kang Kumbang kayak gitu ya.
1: Terserah lah.
0: Apa diceluk?
1: Ada kayak Kiradun lah.
0: Priwe si Kiradun sih priwe. Sembarangan ya, masa no si nom-nom kayak gitu diceluknya kaki gitu ya. Kakang mending ya.
1: Bulan dan bintang gue.
0: Gimana? Gimana?
1: Bulan dan bintang.
0: Bulan dan bintang sih ya. Mau salam-salamnya dulu apa enggak nih monggo?
1: Sama buat Kiratu, buat Janis Arbar, buat Karo mau santai kan tapi ya. Bapak gue mau bisa sih ya.
0: Priwe?
1: Aduh Karo Mama Santai kan nomor telepon orang mana aja.
0: Iya, ya salam di sit lah.
1: Salam buat Mama Santai Kak, terus Kiratu, enggak dipasang di Palo. Semuanya saja lah. Mau ngomongin.
0: Siap, langsung saja ya, bulan bintang. Kayak bebas apa wis pernah nganggo apa?
1: Nung pernah bagi wis lagu gini ge.
0: Siap, bulan bintang ya.
1: Suara siji.
0: Wah, kapan tahun kapan Kang?
1: Agustusan.
0: Oh, Agustusan. Ngesuk melu maning ya, Kang?
1: Ngesuk ke maning
0: ngesuk. Siap. Ya lagunya musiknya wis kedengar dengan jelas di situ?
1: Jelas.
0: Siap. Bulan bintang.

Kang Kumbang Asmara, Bulan Bintang luar biasa ya, Cocis. Pokoknya lagunya terima kasih, J. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih di Karlina, karaoke lagu Indonesia, Karlina Membahana.

0: Pripun kabaripun?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, Allahu
1: Akbar.
0: Gimana
1: kabar balik Mas Kiki?
0: Alhamdulillah, aku malam minggu ini lagi happy banget ditambah ketemu jenengan-jenengan kian yang pendengar Pro 1.
1: Iya, selalu dan selalu.
0: Siap. Mau lagunya apa nih?
1: Pengobat rindu Mas Kiki.
0: Pengobat rindu, siap. Sembari aku nyiapin, monggo mbok mau salam-salam dulu.
1: Channelnya dari Hedon.
0: Gimana Hedon?
1: Iya, channelnya dari Hedon.
0: Siap.
1: Salamnya buat Mas Kumbang Asmara. Ada Mas Hendy. Ada Mama Ida.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mas Ardiansah.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Ilham. Ada Mama Santika, Budarisa.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Tini.
0: Siap.
1: Ada Mama Rusti, Ibu Muninga, ada Pak Galang, ada Pak Tarsun. Soalnya buat semuanya Mas Kiki.
0: Buat semuanya ya. Kaya nyongkarong ngemut-ngemut, kaya mikirnya lagi ngedeleng na tulisan ke siapa kayak gue. Karena jujur, jujur suaranya kembar kabeh ngering telepon. Iya. Kaya sing sekarang berbalik.
1: Cepat siapa ini?
0: Sing sekarang berbalik nggak butuh ya?
1: Betul.
0: Betul.
1: Betul.
0: Ya Mama, Mama Indes.
1: Betul.
0: Di love you lah Mama Indes, sehat-sehat ya Mama Indes ya.
1: Alhamdulillah Mas Kiki.
0: Alhamdulillah kembok ya, mbok ora percaya ke kertasnya nyanding kertas tulisan Mama Indes Ardian. Tapi yang udah neng telepon ya suaranya kembar kabeh ora apa-apa. Ya kenalan terus
1: tapi
0: ya.
1: Kayaknya aku udah lihat profilnya Mas Kiki.
0: Oh kayak gitu. Profil apa? Iya. Instagram apa Facebook?
1: Facebook.
0: Facebook ya. Wah.
1: Kadang di status kan ada juga di RRI.
0: Iya ya, pokoknya di support aja lah ya, nggak usah resoran lah ya.
1: Iya, selalu pokoknya.
0: Iya, pengobat rindu sudah ready di sini spesial buat Mama Windas yang ada di Purbalingga Perwira.
1: Insyaallah.
0: Oke.
1: Okay. Asik.
0: Tarik. Goyang malam minggu.
1: Ya.
0: Ini menggoyang Purwokerto dan menggoyang Purbalingga. Buat anda semuanya yang mau bergabung di Karlina, masih dibuka.

asik nih. Mama Indes ada salam dari pendengar baru Hendi Pasir Muncang. Salam buat Mama Indes. Yuk, rindu hatiku.

0: Luar biasa Mama Indes, luar biasa musiknya, lagunya, suaranya cetar membahana. Terima kasih juga Mama Indes, selamat malam.
1: Semoga sukses selalu buat
0: amin.
1: Mas Kiki.
0: Amin, luar biasa, selamat sukses juga.
1: Mas Kiki.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mama Indes yang ada di Purbalingga Perwira ini sudah menghadirkan pengobat rindu. Siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu? Karlina
2: Membahana.
0: Membahana, luar biasa. Sugeng Dalu, gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat, luar biasa.
2: Ini dari Kendro di Kobo, Mas.
0: Kendro yang ada di Kendro.
2: Kendro.
0: Gimana?
2: Kendro.
0: Kendro, oh berarti yang kurang R, kayak maling nyatet ya. Kendro.
2: Anu, konten sosial.
0: Ya Allah, ampun tenel lo, tidak bermaksud kayak gitu ya. Pak Kendro, luar biasa, gimana kabarnya malam hari ini, Gombong, aman?
2: Sehat, aku barusan senam, baru rampung, Mas.
0: Dari mana?
2: Senam.
0: Senam?
2: Ya, di sanggar.
0: Wengi-wengi, oh ala ning sanggar, ujar kono wengi-wengi ngujang-ujang senam.
2: Ya, ngujang senam, Mas.
0: Oh, ngujang senam.
2: Berampung, Miki.
0: Karo wong akeh apa karo kanca-kanca?
2: Anu K-pop.
0: K-pop.
2: Iya.
0: Waduh luar biasa ya berarti. Mau tampil besok.
2: Besok ya, tapi Mas tapi sapian.
0: Siap. Lagunya nopo Pak Kendro?
2: Berkelana.
0: Berkelana.
2: Roma Irama.
0: Iya, monggo boleh salam-salam dulu.
2: Salam buat Mama Indes tadi yang sama masuk.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Mama apa ya, Mama Siva, Mas Ardiansa, terus Pak Dasrun, Pak Radun, terus Bu Tarisa, Mama Siti, terus Mama Ade, Pak Rusianto, terus apa lagi ya, Bu Muninga, Bu Minjija, Bu Yanti. Pokoknya semuanya lah.
0: Semuanya
2: banyak
0: saja.
2: Banget pendengarnya ya. Waktu ini juga waktu ini.
0: Yes, siap. Semua pendengar Pro 1 yang berbahagia.
2: Iya, dimanapun berada.
0: Dimanapun berada, luar biasa. Pak Kendro, untuk satu lagunya Berkelana dari Roma Irama siap diluncurkan buat Anda yang ada di Gombong. Selamat mendengarkan. Musiknya aman, Gipak, Tomriku?
2: Aman.

0: ke Gombong.
1: Iya.
0: Iya, Pak Gendro ini menggoyang Gombong dan sekitarnya. Buat Anda yang mau bergabung masih dibuka. Wangon bergoyang, siap.

0: biasa, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tadinya pengen nyanyi juga ya, tapi gak apa-apa, nanti saya bakal nyanyi setelah ini ya. Ini ada yang masuk teleponnya, coba ya. Karlina.
1: Membahana.
0: Mama Eri, luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Dari tadi telepon terus ya, tapi ini baru tak angkat.
1: Soalnya angel banget.
0: Angel poli, ora apa-apa lah ya, pengen tambah iya. Rame. Katanya sesuatu yang diperjuangkan itu nanti akan berkesan. Mama Eri, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Benci, Mas.
0: Gimana?
1: Benci,
0: boleh.
1: Iya, tapi nada wanita ya.
0: Siap, salam-salamnya dulu boleh Mama Eri.
1: Salamnya buat Mama Indes, terus Mama Mei, Mas Herdi, Mas Daniel, Mas Indo, ya buat semuanya.
0: Oke, siap. Ini karaoke benci ya, spesial untuk Mama.
1: Iya.
0: Mama Eri sih nang di ya?
1: Cilongok, Mas.
0: Oh iya, Cilongok. Cilongoknya ngendi, Nyelengan?
1: Batu Anten.
0: Batu Anten, luar biasa. Siap menggoyang?
1: Iya, Mas. Mas Kiki tahu.
0: Tahu lah Batu Anten, yang pernah meringan.
1: Oh iya.
0: Gimana di situ suaranya udah aman?
1: Iya, jelas banget.
0: Siap. Benci. Spesial dari Mama Eri yang ada di Batu Anten.

0: Guru Cinta. Musiknya kecil banget, Mas.
1: Musiknya kecil.
0: Iya.
1: Bentar, jenengan lanjut dulu nih, tak ini tak aturin dulu.
0: Iya.

Siap menggoyang. Batu Anten Cilong dan sekitarnya, monggo yang mau bergabung di Karlina Karaoke Lagi Indonesia. Karlina selalu membahana dimanapun. Lanjut.

0: Luar biasa.
1: Enak, salam buat Mama Cantika. Makasih Mas Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kayaknya ngoli nyanyi apa re ya, yang kayaknya pengen nyanyi ya, kopi dangdut ya. Nah sing pengen karaokean bareng aku apa orang Dajjal ke ya. Selamat malam Karlina.
1: Membahana.
0: Membahana Mama Idah, Miki wis disenggol-senggol akhirnya muncul juga.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Mama Idah, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Priwe arep arep duet apa yu lah engko dadi nyong melu ngomong ya kuwe.
1: Ayo.
0: Apa ya lagune apa sing duet
1: ya? Yang pertama kali
0: sih kayak apa ya Najal?
1: Yang denyu jantung.
0: Oh iya. Siap. Apa kuwi bisa ngeduet sih? Okay.
1: Sayang lah.
0: Duet ya. Siap. Arep salam-salam dulu apa langsung?
1: Langsung aja lah.
0: Langsung aja.
1: Salamnya buat semua orang aja.
0: Iya, buat semuanya saja lah ya, biar happy ya. Langsung aja, yang pertama kali spesial perform dari Mama Idah dan juga Kiki, langsung dari Studio Pro 1 Purwokerto. Musiknya kedengeran ya Bu ya?
1: Kedengeran.
0: Siap. Pendengar Pro 1 dimana berada spesial perform dari Mama Idah dan juga Kiki. Ayo

Asik, luar biasa ini. Yang penting happy lah ya malam hari ini Mbak Ida ya. Iya nih, soalnya di karaoke-nya ini gak ada tulisan cowok-cewek, jadi gak apa-apa. Yang penting kita happy.

0: Sekian dengan yang pertama kali dari Mama Ida. Luar biasa, gimana? Tadi suaraku kedengeran enggak sih di situ?
1: Kedengeran
0: ya.
1: Enggak, yang kedua kan mulainya dari yang
0: Ya udah ngapap. Yang penting ya. Mama Ida masuk dan yang penting kita happy. Suara apik kok rapik, pikir Keri. Setuju apa ora? Setuju ya, harus luar biasa. Terima kasih Mama Ida.
1: Banyak aja yang monitor ya.
0: Terima kasih. Matur nuwun. Siap. Sehat juga Mama Ida. Matur nuwun. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa? Karlina.
2: Karlina Membahana.
0: Karlina Membahana.
2: Mas Kiki ya?
0: Iya, Kiki.
2: Lumbir.
0: Lumbir. Mas Faizin yang ada di ya, Lumbir. Gimana kabarnya malam hari ini Mas Faizin?
2: Alhamdulillah sehat. Kuru-kuru walang masan wis lansia tadi.
0: Iya kue ya rapa. Njih, mboten
2: nopo-nopo. Iya nek kan nganggo dangdutan yo nek lansia dangdutan mbok kedok sok
0: Mas. Ya ngger
2: sing langgam-langgam
0: bae. Siap, kedong sok kuwi ngerane sing jorok. Nah, ngerlanga sing jorok ten ora kejongkok.
2: Ya ngono kudu tekenan ya nek dangdutan kan wis ajrok-ajrok.
0: Iya kue ya dangdutan ya.
2: Lagune gelo Mas.
0: Gelo kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Siap. Monggo salam-salam dulu, nanti saya carikan dulu salam lagunya.
2: Salam kanggo Mama Ida. Terus sama Mama Erika kata nenyong kan seneng batuan ten.
0: Oh, ala ternyata.
2: Saya punya sejarah Mas.
0: Sejarah apa? Jakadawan sejarah.
2: Apakah eh? Soal gitulah akhirnya maring Cipete.
0: Cipete. Wah, Ancilongok.
2: Solotasar.
0: Nang
2: masjid. Depan SD Muhammadiyah langsung maring batuan ten.
0: Walah ya.
2: Bakul gula Mas.
0: Melaku kayak gue melaku.
2: Ang pakai motor.
0: Oh motoran, ujarku melaku tekan ya, batu anten. Ujarku melaku tekan batu anten.
2: Batu anten atau cebulan.
0: Lah iya kena tuh, kok wis ready ya Kang ya.
2: Mati kandang ayam. Mas.
0: Kandang ayam rekor. Siap. Sudah ready Kang Pak Is.
2: Kita ada pengalaman.
0: Iya.
2: Hari gelo.
0: Gelo. Spesial. Dari Lumbir menggoyang dunia. Musiknya jernih Kang, ningono rasa ya. Siap. Asik. Yang mau nyawer juga boleh. Buat Anda yang mau bergabung juga boleh sampai dengan jam 10 nanti.

Bisi suara apa ya? Tatut-tatut bayin ya. Oh alah. Jebulannya wis ini ya, pulusan entong ya Kang ya. Ya wis lah. Ini jenenge pulusane entong ya entong ya, entong ya ora apa-apa ya. Iya, buat Anda yang mau bergabung juga masih dibuka ya. Mungkin nyop nyanyi di situ ya sekali ya. Nanti bakal dibuka lagi di call WhatsApp di 0811254 0911 atau di 632336. Miki ternyata tatut-tatut bae, ternyata ngene Kang Pais yang ada di Lumbir pulusane entong. Nanti habis aku nyanyi bakal dibuka lagi sampai dengan jam 10. Kita goyang kopi dangdut dulu guys, Purwokerto dan sekitarnya. Salam-salam buat Purwokerto dan sekitarnya deh. Ini buat pendengar setia Pro 1, Aji Barang, Pekuncen, Cilongok, Lumbir.

Asik. Ini spesial kopi dangdut buat Anda semuanya yang hadir di Carlina Membahana. Pokoknya malam minggu bersama Kiki harus happy semuanya.

0: Terima kasih buat Anda yang berkenan mendengarkan suara emas saya ya. Dan tentunya buat Anda yang mau bergabung di Carlina juga masih boleh ya. Carlina.
1: Bahana.
0: Membahana. Ini dengan siapa di mana ya?
1: Sama Dina.
0: Gimana?
1: Dina.
0: Mbak Lina.
1: Iya.
0: Di mana Mbak Lina?
1: Di Cilacap.
0: Cilacap berada. Gimana tadi suaraku apik apa apik?
1: Iya gimana?
0: Gimana tadi dengerin aku nyanyi apa ora?
1: Dengerin.
0: Suaranya gimana apik apa apik?
1: Enak.
0: Walah lombo. Allah Allah nulombo lah nulem elos elos doang. Mbak Lina salam kenal ya. Gimana gimana?
1: Lagunya Tamu. Siap. Malam Minggu.
0: Sabtu Malam Minggu.
1: Tamu.
0: Oh kamu Tamu Malam Minggu.
1: Iya.
0: Iya. Salam-salamnya dulu Mbak Lina yang di Cilacap, silakan.
1: Buat Mas Ferdi ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mama Reni juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja lah. Yang penting happy malam hari ini, iya. Ada Tamu Malam Minggu spesial dari Mbak Lina yang ada di Cilacap. Musiknya kedengeran jelas, Mbak Lina?
1: Kedengeran.
0: Siap, menggoyang Cilacap.

0: kenal suaranya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini sama siapa?
0: Kiki.
1: Oh,
0: salam
1: iya.
0: Kenal nggih. Siap. Ini dengan Mbak Lina yang ada di Cilacap.
1: Selalu, ya.
0: Sehat juga, sukses buat jenengan. Terima kasih.
1: Iya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini berangkat pro satu dimanapun Anda berada ya. Ini enggak kerasa banget ya, tapi udah jam 10 ini Karlinanya, berarti harus ikutan turun dulu ya. Tentunya masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Al lagu kayak 70-an Indo dan Indonesia dan juga mancanegara juga nanti bakal dihadirkan spesial yang mau request request di Ruang Rindu Pro satu malam hari ini bersama saya Kiki sampai dengan jam 23 atau mungkin jam 11 malam ini saja. Buat Anda yang mau bergabung, mau request lagu dan juga salam-salam, boleh di 08 11 25 40 9 11. Kita angkat yang ada di WhatsApp dulu. Malam hari ini ada siapa? Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, Ibu Muninga Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, bocah bagus.
0: Luar biasa, alhamdulillah. Ibu, tadi jenengan sudah rekaman ya, saya dengarkan nih katanya Mas Kiki nyanyi, udah nyanyi tadi ya.
1: Iya. Aduh nyong anu rek terus maring Mas Kiki lah kon nyanyi lah. Alhamdulillah. Kayak ngerti jenengan nang sedereng winara ya.
0: Iya benar. Dilala Miki siapa ke ya sing sekang lumbir ke pulsan entong dadine ya wis nyong sing nyanyi.
1: Iya Papa Izin.
0: Papa Izin yang ada di lumbir. Bu Muninga, mau salam-salam dulu boleh sebelum request lagu?
1: Ya, lagunya apa saja itu?
0: Lagunya ada banyak nih, habis ini nih ku cari jalan terbaik dari Pance F. Pondang. Kemudian nanti juga ada dari Ari Pradina Asmara. Kemudian Hitam Putih Fotomu dari Rati Purwasih juga ada.
1: Ya itu
0: dari Rati Purwasi ya, Hitam Putih Fotomu ya. Ini lagu-lagunya juga ada juga nih. Tommy Jepisa di sini di batas kota ini, siapa yang mau pesan lagu ini nanti mungkin ya setelah Ibu Muninga ya.
1: Iya. Iya. Ya. Itu salam-salamnya itu yang utamanya buat Mas Kiki.
0: Terima kasih.
1: Ini ada Ibu Muninga. Hmm. Sekali saya mendengarkan suara panjenengan terpikat.
0: Uluh, kayak dukun ya terpikat ya.
1: Terpikat banget temenan kok ya Allah. Kita renyah pisan ke kayak Mbak Desi ke.
0: Oh, renyah ujar-ujarnya rempeyek renyah.
1: Ya iya loh, renyah.
0: Terima kasih, terima kasih. Masya Allah.
1: Lagunya membahana. Gitu.
0: Cetar membahana ya.
1: Ya salamnya kami kirim buat Bu Ida, terus mau kan salam gua dong Mas Kumbang Asmara.
0: Mas Kumbang Asmara.
1: Terus Indes, terus Pak Faizin, terus Pak Kendro, penak pisan ke daripada nyanyi, mau kurang nyanyi penak-penak pisan kok.
0: Iya, anu jebolan kia sih, jebolan apa nyanyi.
1: Iya sih. Aku senang bisa dengan Juju kok.
0: Alhamdulillah bisa membuat orang lain bahagia. Iya.
1: Nomor siji kayak nomor siji. Bisa membuat bahagia orang lain kayak oleh ganjaran.
0: Iya. Amin.
1: Sehat saras saja Mas.
0: Amin,
1: ya,
0: siap.
1: Ya, lagunya tak tunggu ya. Wis pokoknya kok kabeh pake. Mama Cantika mau orang lebu biasanya.
0: Mama Cantika mbo lagi masak dia lagi goreng gesek dia antetine ora sempat.
1: Wong goreng gesek. Ya yes, Mas Kiki terima kasih.
0: Terima
1: Kiki,
0: kasih. Ya,
1: Mas
0: Kiki Nurudin. Ibu Muninga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muninga luar biasa nih. Terima kasih dukungannya ya. Katanya orang membuat orang lain bahagia nih jaminannya surga gitu. Ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bentar, ini sih dengan siapa di mana ya? Lagi tak emot-emot suaranya siapa kayak gue ya.
2: Ini dari Putra Borneo.
0: Putra Borneo
2: di Kalimantan.
0: Luar biasa. Kan baiknya baru gabung ya, Kang ya? Karonyong, iya.
2: Kenalan ya.
0: Kenalan dulu Putra Borneo. Ini berarti langsung dari Kalimantan ya, Kang?
2: Betul sekali.
0: Luar biasa. Aslinya Jawa apa, Biwe?
2: Banyumas.
0: Oh, ala wong Banyumas. Siap. Salam kenal, namaku Kiki. Wis ngerti ya jenenge Nyong ya?
2: Ngireng-ngireng siaran beberapa episode.
0: Waduh, alhamdulillah. Terima kasih. Mau ikutan Ruang Rindu ini ada banyak lagu nih, Kang nih.
2: Kuminta yang dari Cepondang ya.
0: Pancep Pondang, ku cari jalan terbaik.

0: terbaik. Ku cari jalan terbaik. Yang lagi ngeteni sing request lagu Tommy Jepisa di sini di batas kota ini ya, mungkin nanti setelah jenengan ya. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya untuk semua
0: dan
1: oh yang malam hari ini.
0: Beristirahat
1: sambil mendengarkan suaranya
0: masih. Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, nih tiga orang ya. Ada Mama Indes, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Mantul, mantap betul.
2: Kamu lagi Mas Kiki.
0: Gak apa-apa, sing penting rame lah, bahagia iya. Kok. Penting ya. Mama Indes, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah. Purbalingga cerah nih.
0: Purbalingga cerah, cetar membahana ya. Purwokerto juga iya. Ini lagi cerah banget, ora udan, ora angin, alhamdulillah.
2: Iya, ini malam minggu jadi gak hujan. Kemarin
0: malam
2: hujan
0: minggu,
2: terus.
0: Bener. Berarti ngerti, kayak malam minggu kayak waya wong pada dolan, jadi ora udan.
2: Iya, sing bagi anak muda ya Mas Kiki.
0: Iya, gak sing dolan, gak sing ngode, yang ngode kayak.
2: Ya aku Tommy Jepisa Mas Kiki.
0: Waduh, terima kasih banget.
2: Di batas kota ini.
0: Di batas ya. Kota di sini di batas kota ini gitu.
2: Iya.
0: Ini lagunya enak banget apalagi kalau misalkan mangsan-mangsan mudik kayak ya, karo numpak bis kayak gue maring terminal Purbalingga. Salam-salamnya buat
2: bagi
0: siapa
2: salam
0: aja?
2: Ya, buat Bu Muninga. Iya, ada Pak Gendro yang di Gombong.
0: Nggih.
2: Terus ada Pak Fain.
0: Yeah.
2: Terus ada Mbak Rina yang tadi di Cilacap. Terus Mr. Balo.
0: Mr. Balo.
2: Terus ada Bu Mama Siva. Mama Ida yuk gabung lagi.
0: Monggo.
2: Pokoknya buat lagi. Semuanya Mas Kiki.
0: Semuanya saja nggih.
2: Iya, tak tunggu lagunya ya.
0: Siap Tommy Jepisa.
2: Oke. Okay. Terima kasih Mas
0: Terima
2: Kiki.
0: Kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sudah ada 3 pendengar yang udah join. Tadi ada yang request Ratih Purwasi Hitam Putih Fotomu. Panca F Pondang dengan Ku Cari Jalan Terbaik dan juga Mama Indah tadi Tommy Jepisa di sini di batas kota ini. Setelah 3 lagu ini meluncur, nanti Kiki akan kembali mengundang Anda para pendengar Pro 1 yang berbahagia untuk bisa bergabung di 0811 254 0911 atau di 632336. Ada Ratih Purwasi dengan Hitam Putih Fotomu.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagu dari Tommy J bisa dengan di sini di batas kota ini masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih dipersilakan buat yang mau join di 632336 atau di call WA-nya di 0811-254-0911. Ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa Mr. Balo ya, Widara Payung.
1: Jadi ngapal ku mas.
0: Iya wis. Ciri khasnya alhamdulillah sehat.
1: Iyalah mas lah, ngurame-rame di jalan.
0: Ya, iya.
1: Bertahan nang provisi ya mas.
0: Iya alhamdulillah.
1: Ada pindah-pindah lah.
0: Ya, pindangan di maning sih. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jere anggar misalnya gawe wong seneng jere pahalane surga ya, ya Kang ya.
1: Jelas Mas wis. Nguyutek be wis ganjaran kok.
0: Amin.
1: Aku arep samsal memang.
0: Boleh siji. Pitu monggo siji sapa?
1: Siji nggo Pak Gasrun. Loro nggo Tumbang Asmara. Papat nggo Pak Radun. Lima nggo Bu Muninga. Lima enam nggo Mama Indes. Pitu nggo Mama Ida.
0: Waduh, siap.
1: Sisi maning mas.
0: Boleh.
1: Sisi ya. Maning nggo Mama Rusti. Lagune maning bisa berbicara mas.
0: Gimana lagunya kia, atau sebutnya lagu-lagunya?
1: Aku menjek kasih soalnya, ku cari jalan yang lurus kan kue pancet pondang.
0: Ku cari jalan yang lurus?
1: Iya, aku menjek soalnya sih.
0: Ku cari jalan terbaik, Miki, iya, pancet pondang.
1: Iya, jalan yang terbaik, iya.
0: Wis diputer mau, Kang, pertama.
1: Nyemenyeklek.
0: Ya kan wis ya naik akeh iki ke dari Ermi Kulit Sinaran. Iis Sugiyarto.
1: Ya kene Mas.
0: Nggih, terima kasih Mr. Balo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mr. Balo yang ada di Widara Payung nyemenyeklek radio jere ya. Ruang rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh alah, Mama Idah comeback kembali lagi ya.
2: Iya.
0: Gak apa-apa, luar biasa. Makan malam sama apa, Mama Idah? Makan malam sama apa?
2: Oh, tadi apa sih, lah lupa lah.
0: Walah, cenora bagi-bagi, karena nyanyi kene ya. Iya. Siap. Kayaknya lagunya milih apa, Mama Idah, nakeh ke?
2: Semuanya anak, suka tuh.
0: Iya.
2: Rati Purwadi, Dian Pisesa, Ogi iya. Mesa, Pance, Temi Cuk, Tomi Jepisa, senang semuanya.
0: Anak kapela ya, pokoknya ngikut sing penting rame ya.
2: Iya. Iya. Itu lagu apa, kata Senja Senang, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kayak anak birunya rinduku, aku cinta kau, aku pun ingin cintai Sugianto, banyak lah.
2: Iyalah. Ngikut ya, semuanya suka.
0: Siap, mau salam-salam lagi boleh Mama Idah, boleh.
2: Buat
0: Yo Allah, dehem disit.
2: Kumuningnya tadi. Terus Mama Indes, Mr. Balo yang selalu menyalami aku. Iya. Tadi itu Pak Rusdianto loh, kayaknya yang Kalimantan loh.
0: Iya, dia tadi putra Borneo gitu.
2: Iya, kayaknya Pak Rusdianto. Terus Kang Radun, Kang Basrun, Sugeng Dalu, terus Mama Sarmila, tadi Mama Reni, Mama Eri, Kang Hendro di Gombong. Ya semua aja yang masih monitor di Pro 1.
0: Siap. Terima kasih banyak.
2: Benar, ya.
0: Amin. Terima kasih Mama Ida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar bahagia, penyiar senang. Satu lagi ya dari Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Alang guyu disit.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi. bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ayong kabane wis tambah wengi kok tambah lemes ya mali pada telepon ya. Apa ngantuk apa priwe apa kencot yang ya orang ngerti ya.
3: Mas Kiki pengen ngerti?
0: Pengen ngerti apa?
3: Mama Ade. Lapar kayak apa? Pengen denger suaranya Mas Kiki. Langsung kenyang.
0: Duh ilo kayak gila nih teman ngar kencot jadi aku rungu suaranya langsung barek yo. Ngesok orang satu ku beras yuk ya. Ngeruk nahar kamarnya yang bewar.
3: Iya benar.
0: Ayah wae.
3: Gimana kabar sehat Mas Kiki?
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat walafiat. Ini Mama Ade dari Kelapa Gading Wangon.
3: Iya ya. Aku Miki apa ya? Mlebu.
0: Apa?
3: Udah diangkat kok.
0: Masa lo nyurang ngerti nung tekit mau tatut-tatut nyurang orang ngerti kayak Mama Ade apa Mister Balung.
3: Karlina membahana lo.
0: Oh Karlina ada kebagian.
3: Kayak sakit hati yang kini.
0: Asik. Ini judulnya apa ya Bu ya?
3: Namun tak
0: sepertinya
3: aku cerita.
0: Asik luar biasa. Ini Karlina. Oh ini bukan Karlina. Malah jadi Karlinahan maning. Iya, yang amburan, yang esok maning sedang anu rame sih priwe ya.
3: Yakin nek Mas Kiki siaran yakin luar.
0: Olo ora lah KB yo rame lah.
3: Orang apa ya? Penyiar RRiku. KB kok apa ya?
0: Apa ndak jal?
3: Menyenangkan
0: ya? Sekali karena
3: iya.
0: Karena Mas pendengarnya juga menyenangkan, jadinya kita juga menyenangkan gitu.
3: Enggak loh, mesti Mas Kiki gantinya Mas Rio gitu ya. Itu juga enggak kalah kayak Mas Rio.
0: Aduh gitu alhamdulillah, loh. Terima
3: suaranya,
0: kasih. Nci.
3: Ramahnya, murah senyum gitu ya.
0: Terima kasih alhamdulillah lah ya dong Adi Nonga.
3: Salam
0: boleh Mama Ade silakan.
3: Ya, salamnya terutama buat Mas Kiki ya, yang ganteng sehat selalu ya.
0: Amin, sehat juga.
3: Terus, tadi ada Mama Ida ya.
0: Ya.
3: Terus ada Mbak Wati, ada Mbak Siti, ada Kaki Racun. Terus Mama Cantika ya, ada Mister Kumbang. Buat semuanya aja. Pencipta Prodangdut, Prodangdut
0: emang kok. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Terima kasih banyak.
3: Anu kaya, aku nenek boleh aku minta dari Betaria Sonata ada gak Mas Gigi?
0: Betaria Sonata, coba ya Dajjal ya. Kari Ana, ngerlang kaya sing wis Ana bae.
3: Yang roran Ana birunya cinta aja.
0: Betaria Sonata yang apa nih banyak?
3: Yang
0: tiada duka lagi.
3: Hati yang luka
0: hatiku ya. Menangis hati hitam putih mana sih ya hati yang luka ya.
3: Anggar orang anak birunya cinta aja.
0: Birunya cinta boleh.
3: Ya.
0: Birunya
3: ya.
0: Boleh.
3: Ya pokoknya salamnya buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ade yang ada di Kelapa Gading ya. Ini bakal saya puterkan satu-satu. Ini dari I Sugianto dengan Aku Pun Ingin Cinta. Ya, kemudian tadi Birunya Cinta dari Yeri Mahesa yang bakal menemani pendengar Pro 1 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Luar biasa, yang ngerasa banget dengan Pro 1 nih udah hampir jam 11 malam ini, artinya ruang rindunya juga harus ditutup sampai di sini dulu pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti di pukul 23 di jam 11 malam ini sampai dengan jam 12 tentunya Purwokerto Malam ini masih akan berlanjut dengan informasi-informasi menarik untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini. Tetap di sini saja mendengar bersama saya Ergi Bro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Nah, Pandu Winata dengan Cinta Ini Bergetar Hatiku. Na na na na na na na na na. Baiklah, mendengar kali ini ada informasi menarik ya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan dan juga mengunjungi panen raya udang Van Namei di kawasan budidaya udang berbasis kawasan BUBK Kebumen, Jawa Tengah hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden RI turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang. Presiden Prabowo ini mengatakan sektor budidaya udang nasional memiliki potensi besar dan menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja di daerah-daerah di Indonesia, nih pendengar. Ia juga menegaskan pemerintah ini akan terus mendorong peningkatan produksi udang nasional melalui pembangunan kawasan budidaya terintegrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini menyebut panen raya kali ini merupakan siklus ke-8 sejak PUBK Kebumen diresmikan tahun 2023. Seluruh hasil panen raya yang diperkirakan mencapai 80 ton tersebut telah diserap pelaku usaha lokal dengan harga jual rata-rata Rp70.000 per kilonya. Dan tentunya sebagai informasi, total luas PUBK Kebumen ini mencapai 100 hektar dengan luas area terbangun 65 hektar, di antaranya yang meliputi gedung perkantoran, sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya hingga kolam-kolam produksi yang jumlahnya 139 petak, di mana operasional PUBK Kebumen ini berhasil menyerap 645 orang tenaga kerja lokal. Ini ya, semoga hal-hal yang demikian ini bisa secara masif gitu ya diterapkan di Indonesia.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini ada informasi dari Banyumas, di mana pemerintah Banyumas terus memperkuat langkahnya untuk menuju target Banyumas bebas sampah 2028 melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi atau yang biasa disingkat dengan TPS-TBLE. Sebagai fasilitas pengelolaan akhir sampah di Banyumas, TPS-TBLE ini menjadi ujung tombak dalam mengolah residu sampah tanpa bergantung pada tempat pembuangan akhir TPA konvensional. Kepala PT TPS-TBLE Banyumas Edi Nugrohin mengatakan, TPS-TBLE ini memiliki peran penting dalam mendukung program bebas sampah. Hal itu karena TPS-TBLE ini menjadi lokasi pengolahan akhir berbagai jenis sampah yang tidak dapat diolah di tingkat masyarakat maupun kelompok swadaya masyarakat. Ini juga TPS-TBLE ini juga kerap didatangi oleh pihak-pihak luar gitu ya, untuk ya istilahnya studi banding ke Banyumas. Menurut Edi, sistem pengolahan sampah di Banyumas difokuskan pada pengolahan residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang oleh masyarakat. Sampah tersebut kemudian diolah menjadi bagian produk bernilai guna lainnya. Ini salah satu hasil pengolahan terbesar adalah Derived Fuel atau RDF atau bahan bakar alternatif yang dipasok ke pabrik semen sebagai pengganti dari batu bara nih ya. Di mana TPS-TBLE saat ini telah bekerja sama dengan 2 pabrik semen untuk pemanfaatan bahan baku tersebut. Di mana kedepannya TPS-TBLE Banyumas ini akan terus melakukan pengembangan untuk mempercepat terwujudnya Banyumas bebas sampah. Tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum disebut tengah mendukung pengembangan fasilitas melalui anggaran sekitar 34 miliar rupiah yang masih dalam proses lelang. Pengembangan tersebut ini akan menghadirkan produk baru termasuk kerjasama dengan investor dari Ipoh Malaysia untuk memproduksi biji plastik KW2 yang nantinya dapat diolah menjadi palet hingga lantai berbahan plastik ya, di mana langkah ini juga sejalan dengan program Bupati Banyumas menuju zero waste to money, yakni pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah saja tetapi juga menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat dan juga daerah setempat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa udah hampir jam 12 malam di kesempatan kali ini di Purwokerto malam ini. Saya Kiki tentunya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita tentunya nanti besok pagi ya akan berjumpa kembali menyapa Anda di Purwokerto pagi ini. Mulai dari jam 5 pagi ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto, pamit undur diri. Selamat malam, selamat istirahat. Ada satu lagu dari Mario Giglo dengan Semata Karenamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya.
0: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya.
0: Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil.
1: Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana.
0: Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih.
1: Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
0: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya.
0: Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
0: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.
0: Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
1: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 KHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto, AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz kembali mengudara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto pagi ini edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Dan di sepanjang Purwokerto pagi ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program-program menarik yang akan kami sajikan hingga jalan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dimana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serta kami juga akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Serta kami akan hadirkan pula siaran gereja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan informasi menarik lainnya kami akan sajikan di sepanjang Purwokerto pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Dan tentunya pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik karena ini juga sudah masuk ke bulan Dzulhijjah, yaitu tentang Maqasid Syariah Kurban. Bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI yang pagi hari ini juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar

0: juga dapat melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh gratis di Play Store ataupun juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung program Mutiara Pagi melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami juga akan membuka kesempatan melalui line telepon kami di 0281 632 336, ataupun juga melalui WhatsApp di 0811 254 0911. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, kita akan hadirkan tema yang menarik pagi hari ini, yaitu tentang Maqasid Syariah Kurban. Pendengar dan juga pemirsa, Idul Adha mengajarkan bahwa kurban ini bukan sekedar menyembeli hewan, namun juga menghadirkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan. Maqasid Syariah Kurban mengarahkan umat agar ibadah ini menghadirkan kemaslahatan bagi agama, jiwa, harta, dan juga kepedulian sosial. Dan di tengah meningkatnya budaya seremonial, kurban mengingatkan pentingnya keikhlasan, keadilan distribusi, serta kepedulian terhadap sesama. Mutiara Pagi edisi kali ini kita akan membahas bagaimana kurban menjadi jalan membangun ketakwaan dan keberkahan hidup bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Iya, silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'adzim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat, masih diberikan kesempatan umur panjang, sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita semuanya. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Adha, gitu ya. Yang tentunya proses-proses manasik haji sudah mulai ramai di Masjidil Haram, gitu ya, untuk persiapan kaitannya dengan berbagai macam manasik-manasik haji. Nah, di sini kita anjuran-anjurannya ada beberapa kesunahan, gitu ya, menjelang itu. Sebagaimana juga di sana juga kesunahan yang paling ditunggu-tunggu diantaranya adalah berkurban, ya. Iya, berkurban itu kan sangat ditunggu-tunggu atau menjadi simbol yang luar biasa, ya. Jadi kalau ibaratkan Idul Fitri kemarin tuh gambar simbolnya adalah ketupat, gitu ya. Sekarang gambarnya itu ya kalau tidak kambing ya sapi, kan gitu. Ya, ini hewan kurban yang kemudian menjadi simbol, ya, di mana Idul Adha itu dirayakan di khususnya di Indonesia ini. Nah, bagaimana kemudian syariat melihat pandangan terkait dengan kurban ini? Apa tujuan yang dibalik, gitu ya, dibalik ibadah kurban ini? Itu yang kemudian kita bahas tentang Maqasid Syariah Kurban. Jadi setiap apapun yang ada di dalam syariat itu punya tujuan, ya, punya tujuannya. Tujuannya utama yang kemarin kita bahas adalah jalbul masolih darul mafasid, itu yang paling utama. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa ada beberapa tujuan utama yang harus kita pelajari di dalam kita berkurban, ya. Yang pertama ada maqasid ta'abudi, Mas.
0: Oke.
1: Ya. Apa itu maqasid ta'abudi? Maqsad at-ta'abudi itu yaitu tujuan untuk beribadah. Jadi dalam syariat itu ada namanya ta'abudi dan ada namanya ta'akuli.
0: Oke.
1: Ta'abudi itu mau tidak mau kita harus bilang iya, kayak gitu. Siap.

0: tanpa mempertanyakan itu.
1: Oke.
0: Ya, ini ibaratkan kalau komando, satu komando itu ya, misalkan dari biasa militer ini,
1: ya.
0: Kalau misalkan pimpinannya itu sudah bilang harus gitu ya, siap, ya bawahannya itu sudah langsung siap, nggak menanyakan, mohon maaf, itu untuk apa ya? Nah, itu nggak perlu, ya. Jadi langsung siap laksanakan kayak gitu.
1: Baik.
0: Nah, bahasa siap laksanakan ini dalam agama adalah ta'abudi. Ya, jadi agama ketika memerintahkan sesuatu dan kita sebagai hambanya langsung siap laksanakan. Nah, itu tanpa harus ditanyakan. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti ini? Itu namanya ta'abudi. Ya, tapi beda lagi kalau ta'akuli. Kalau ta'akuli itu perlu dipikirkan bisa dan juga perlu juga untuk inovasi, barangkali tidak sesuai dengan zamannya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu. Atau tidak sesuai dengan peruntukannya, misalkan kayak gitu. Ya. Kayak misalkan ada zakat, zakat itu zakat konsumtif, ada zakat produktif, kan gitu. Nah, ini juga suatu saat kita butuh dikeluarkan dana zakat itu zakat konsumtif, tapi saat yang lain itu bisa jadi zakat produktif akan lebih mengena kepada mustahik, kan gitu, dibandingkan zakat konsumtif.
1: Ya.
0: Kalau konsumtif itu kan selesai habis,
1: ya.
0: Kalau produktif ini kan bisa berkembang terus.
1: Oh, okay.
0: Ya, ya. Nah, sehingga dibutuhkan untuk kemudian zakat produktif dari beberapa kondisi tertentu gitu ya. Tapi kalau misalkan bencana, ini kan harus segera konsumtif.
1: Betul.
0: Ya, nggak mungkin kemudian dibelikan becak, ya, dibelikan alat-alat untuk bekerja kan gitu ya, mesin-mesin jahit atau apa, tidak. Tapi dengan cara konsumtif. Tapi kalau misalkan tidak dalam kondisi bencana, ya kondisi normal, ya dibelikan produktif akan lebih baik dibandingkan konsumtif, kayak gitu ya. Nah, itu bisa ditaakuli, bisa dipikirkan, bisa dilogiskan istilahnya seperti itu. Tetapi kalau ta'abudi itu tinggal, iya tinggal siap, kayak gitu. Sami'na wa ta'na, sudah, kayak gitu. Tinggal laksanakan saja. Nah, termasuk diantaranya, kurban ini termasuk diantara, gitu ya, tujuannya adalah kita ini adalah maqasid ta'abudi tadi. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah itu butuh pengorbanan.
1: Oke.
0: Ya, butuh pengorbanan. Pada dasarnya gitu ya, harta ini kan milik Allah. Ini kayak ibaratkan Ali Tahir ya.
1: Jadi semuanya milik Allah.
0: Semua milik Allah gitu ya. Harta ini kan titipan Allah.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita itu enggak berkorban sama sekali sebenarnya gitu ya. Karena itu kan kita dititipi harta sebenarnya itu, ya. Tetapi walaupun seperti itu kan kita sudah dititipi, sudah diberikan, ya tentunya kita merasa ini milik kita. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu kita berkorban dong.
1: Ya.
0: Rasa cinta itu kan butuh pengorbanan.
1: Ya.
0: Orang mampu tapi gak berkorban. Mm-hmm. Kayak misalkan gini ya, orang lagi kasmaran sama seseorang gitu, kekasihnya. Dia punya uang jutaan, tapi kok dia ngasih kado kok cuma 20 ribu misalkan gitu. Ya. Ini kan berarti loh, kaya kok ya, mampu beli yang lebih tinggi gitu ya, kualitasnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, ya. Tapi kok malah yang 20 ribu kualitasnya yang jelek kayak gitu kan, pengiritan apa gini gitu kan. Ini kan pasti jadinya akan bertanya-tanya, nah, cintanya tidak ada korban, berkorban sama sekali ini ya, dengan kayak gitu kan berarti kan cintanya kan kurang.
1: Betul
0: ya, cintanya kurang. Makanya ketika kita berkorban ini berarti kita menunjukkan cinta kita kepada Allah.
1: Oke.
0: Nah, gitu, itulah ta'abudi gitu ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana cinta kita pada Allah butuh pengorbanan. Ya. Ya 4 juta atau 3 juta sampai 4 juta kalau kambing kayak gitu ya. Itu tiap tahun.
1: Betul.
0: Nah, gitu kan. Ini sama kayak pajak ya. Pajak mobil ini ya, pajak mobil. Avanza mungkin ya gitu ya. Avanza terus Veloz kayak gitu. Ya sekitaran gitulah. Nah, ini kan tiap tahun dikeluarkan. Ya. Rasanya itu berat banget kan gitu kan. Ya. Padahal beli HP 5 juta gampang ya. Berarti kan karena memang enggak ada pengorbanan.
1: Oke.
0: Okay. Enggak ada pengorbanan. Yeah. Jadi ada rasa pengorbanan kecintaan itu dan begitu keluar ya sulit memang gitu ya, dikeluarkan itu sulit, dan begitu sudah dibelikan dan dikurbankan itu ada rasa puas yang luar biasa.
1: Iya, yeah, betul.
0: Itulah bukti cinta gitu ya.
1: Yeah.
0: Ini cinta kepada Allah gitu. Jadi ta'abudi itu adalah cinta kepada Allah. Dan juga ta'abudi itu menunjukkan bahwa kita ini enggak materi, lewatnya itu enggak materi.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi yang kita sembelih itu memang materinya kurban ya, hewan-hewan kurbannya itu. Okay. Tetapi sebenarnya adalah penyembelihan hawa nafsu kita. Kita ini banyak hawa nafsu, banyak kesombongan gitu ya. kemudian banyak ya rasa pelit dan lain sebagainya itu. Dengan berkurban itu kita sembelih itu semua, gitu ya. Nah itu makna dari ta'ab budi. Jadi tidak hanya sekedar materi, tetapi makna kualitas yang ada. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan juga, gitu ya. Jadi Allah itu tidak mengambil apa, melihat daging yang kita kurbankan, tetapi yang dilihat itu ketakwaannya, ya ketakwaannya. Jadi ketakwaan dari orang yang berkurban itulah yang dilihat. Sejauh mana dia itu mengkurbankan tadi, ya mengkurbankan hewan kurban itu tidak dalam posisi fisik, ya, atau kemudian memperhitungkan hartanya kayak eman-eman dan lain sebagainya, ya, kan gitu ya. Tidak, tetapi betul-betul cinta karena Allah dan juga tujuan bagaimana kemudian penyembelihan itu bukan secara fisik, tetapi penyembelihan itu kembali kepada diri kita. Okay. Kita ini punya sifat ego, kita ini punya sifat sombong, kita ini punya sifat macam-macam lah gitu ya, yang hal-hal yang buruk. Dan itu semuanya disembelih. Nah, gitu ya, dihilangkan pada diri kita. Itulah kemudian makna dari maqasid ta'abudi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam kita berkurban itu, ada namanya maqasid akhlaqi wal ijtimai. Kita ini hidup bersama-sama. Yeah. Makanya kan kemudian disebut dengan manusia sosial kan gitu ya, yeah, makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah merupakan orang, ya, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh orang lain. Kita makan saja ya, makan gitu ya. Yeah. Coba kalau kita rantai makanan ini dari mana? Kita makan. Makannya dari mana? Nasinya dari mana? Ya, dari beras. Berasnya dari mana? Gitu ya. Iya, terus dari warung. Warungnya dari mana? Dari kulakan yang berikutnya gitu ya. Dari mana itunya? Dari petani. Petaninya nanamnya dari mana ininya? Benihnya. Oh, dari pedagang lagi. Pedagang yang apa jualan benih itu dari mana? Terus berikutnya itu. Itu ternyata rantaian itunya luar biasa, prosesnya panjang sekali gitu ya. Orang-orang yang terlibat dengan hanya kita makan itu. Ya, hanya kita makan itu. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa kita butuh bergaul, butuh bekerja sama dengan yang lain. Nah, di dalam masyarakat itu ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang kaya dan ada yang miskin. Maka kurban ini termasuk di antaranya adalah maqasid akhlaqi dan juga wal ijtimai, yaitu tujuan moral dan juga ada tujuan sosialnya, ya. Sehingga dari sini kita tidak kemudian mengegokan kekayaan kita untuk diri, kepentingan diri sendiri, tetapi kemudian dibagikan untuk orang lain. Itulah yang kemudian dalam Islam itu namanya distributif, Mas. Jadi ada namanya distribusi dalam Islam itu bagaimana pemerataan harta ini. Kayak gitu ya. Jangan cuma karena tadi ya, dasarnya itu kan harta ini milik Allah kayak gitu. Kita dititipi. Kebetulan kaya kan gitu kan, kebetulan kaya. Makanya untuk berbagi itu adalah merupakan distribusi pemerataan keadilan distributif dalam Islam itu adalah pembagian yang kemudian diarahkan kepada orang-orang yang belum menikmati harta itu, ya, diberi kesempatan untuk menikmati. Kita yang sudah kaya menikmati harta itu. Nah, di balik itu ada hak-hak ya orang-orang miskin yang kemudian perlu kita bagi, ya. Itu namanya distributif, ya gitu. Makanya sisi sosial itu ada banyak di harta. Ya, makanya materi yang kemudian tadi hewan kurban yang kemudian wujudnya itu diadakannya itu karena diantaranya dibeli kan gitu ya. Nah, ini juga termasuk berbagi kayak gitu. Ya, termasuk berbagi kepada sesama kita. Dan tentunya itu menjadi akhlak kita bahwa kebaikan kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi akhlak ini kan diantaranya tidak hanya untuk diri kita dinikmati tetapi bagaimana kemudian orang lain ya menikmati apa yang menjadi kebaikan kita kan gitu ya. Dan kurban ini termasuk sangat luas sekali kebaikannya untuk orang lain. Nah gitu ya. Menikmati orang lain, menikmati apa yang kemudian sering kita nikmati. Iya. Gitu ya. Harta yang kita nikmati, mereka akhirnya menikmati juga kan gitu. Nah, keberkahan ini akan muncul di sini. Ya, keberkahan kita terkait dengan dititipi harta oleh Allah itu ya. Itu akan muncul di situ keberkahannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya maqasid ta'zimi syi'arillah ya. Jadi maqasid ta'zimi syi'arillah yaitu mengagungkan, tujuannya adalah mengagungkan syiarnya Allah. Ya, mengagungkan syiarnya Allah. Jadi kurban ini adalah syiar dalam Islam. Ya. Ya. Bagaimana kemudian syiar ini harus betul-betul dilaksanakan dengan tertib, dengan profesional tentunya, gitu ya. Ya, ibaratkan gini, kita mau mensyiarkan bacaan Quran lewat masjid, tapi dengan toa yang suaranya, volumenya cukup keras, dan itu malam hari misalkan gitu ya, di atas jam 10 ke atas kan gitu.
1: Yeah.
0: Ya, ini pengennya syiar, tapi kan caranya kurang baik.
1: Betul.
0: Nah gitu, caranya kurang baik. Termasuk juga kurban. Syiar kok caranya tidak profesional, nah gitu ya. Yeah. Termasuk juga diantaranya menyembelihnya, cara menyembelihannya,
1: okay.
0: Nah gitu ya. Menyamankan hewannya juga termasuk diantaranya. Terus juga pembeliannya, ya pembeliannya. Kalau kemarin saya gambarkan kan, sekarang supaya para penjual hewan kurban itu supaya laris, itu kan didatangkan SPG-SPG yang yang seksi-seksi kayak gitu ya. Yeah, yeah. Jadi kan akhirnya bukan rame karena orang-orang pengen kurban, tapi pengen lihat SPG-nya itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, yeah. Ini kan agak melencengkan tujuan itu.
1: Betul.
0: Nah, gitu ya, agak melencengkan tujuan. Padahal itu adalah syiar.
1: Ya.
0: Betul. Syiar agama Islam. Jadi ada pengorbanan, ada perjuangan. Hampir semua agama yang ada di dunia ini yang paling banyak berkorban, yang paling dalam artian waktu, kemudian tenaga, ya berkorban untuk kesetiaan itu, itu mayoritas ada di Islam.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya, mayoritas yang ada di Islam. Nah, ini yang kemudian menjadikan agama ini ada pengorbanannya. Ya, apa kita kemudian bukti cinta kita, bukti kita ini taat kita ini tanpa ada pengorbanan itu? Nah, sehingga pengorbanan yang kita lakukan berupa kurban ini adalah untuk mensyiarkan bahwa agama Islam ya itu memang butuh ya sosok yang dermawan, butuh sosok yang berkurban gitu ya demi cintanya kepada Allah. Ada kurban yang kemudian diwujudkan. Nah, sehingga orang-orang akan kemudian tertarik ini. Oh, orang berkurban itu ternyata menjadi orang yang baik gitu ya. Terus pahalanya juga luar biasa. Kalau dalam riwayat-riwayat itu kan kita ini akan melewati Shiratal Mustaqim kayak gitu ya. Nah, di antaranya hewan kurban ini yang nantinya di akhirat itu kalau kita kurbannya dengan tulus, ikhlas, dengan niat yang baik, tidak karena pamer kan gitu ya. Nah, dengan tulus, ikhlas, dengan betul-betul berkurban ya semata-mata karena Allah, maka hewan kurban ini yang akan menjadi tunggangan kita nantinya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ketika kita melewati Shiratal Mustaqim kan gitu ya. Nah, ini yang banyak riwayat yang menyampaikan seperti itu ya di dalam hadis-hadis itu. Nah, ini yang penting kemudian kurban itu menjadi syiar ya. Oleh karena itu, karena menjadi syiar, maka harus profesional ini. Jangan sampai kemudian syiar dinodai oleh sesuatu yang tidak profesional, gitu ya. Ya, termasuk juga kondisi hewannya seperti apa, ya. Ya yang baik, yang sehat, kan gitu ya. Jangan asal hewan, ya hewannya sakit kok, dijadikan hewan kurban. Hewannya pincang, hewannya cacat, kan gitu ya. Itu kok dijadikan hewan kurban. Makanya harus maksimal betul profesional, gitu ya. Yang penyembelihannya juga harus profesional, sehingga perlu dilatih juga, gitu ya. Perlu dilatih bagaimana cara menyembelih, gitu ya. Cara bagaimana cara menjatuhkan hewannya dalam begitu seterusnya itu. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya maqasid arifku al hayawan. Ya. Jadi kita ini ada tujuan kita kurban itu kan mungkin bagi agama-agama lain, gitu ya. Mohon maaf ini. Kurban itu seolah-olah menyakiti hewan kayak gitu.
1: Oke.
0: Ya, menyakiti hewan, gitu ya. Ya. Padahal hewan itu sebenarnya mereka itu kalau berkurban dirinya untuk Allah, ya itu rela berkorbannya itu luar biasa.
1: Ya.
0: Ya, kita istilahnya itu tidak pandang inilah nyawa pun nggak apa-apa asalkan ya misalkan sang kekasih selamat misalkan ya. Gitu ya. Ya misalkan ada orang harus donor darah kan berkurban
1: ya, ya.
0: Demi padahal dia kalau itu kan sakit kan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kemudian ya akhirnya kan darahnya berkurang juga nanti kan gitu ya. Demi siapa kan gitu. Bahkan ada juga yang kemudian yang ginjalnya di dikurbankan gitu bahasa istilahnya gitu ya, dikurbankan untuk kekasihnya. Misalkan itu, untuk orang tuanya. Nah, misalkan. Nah, ini kan pengorbanan itu. Dia enggak peduli dia itu sakit, dia itu nantinya bagaimana-bagaimana atau bahkan ancaman nyawa juga. Yang penting kan gitu. Ini kan bukti kecintaan itu. Nah, jadi hewan pun sebenarnya kalau mau ditanya kan gitu ya, ya berkurban itu mau mereka. Sangat mau karena itu apa? Karena Allah. Gitu ya. Kurban berkurban itu karena Allah itu. Ya sehingga sebenarnya penyembelihan kita terhadap kurban itu ya bagi hewannya itu merupakan pengorbanan yang luar biasa kan gitu ya. Mereka siap ya dengan darahnya gitu ya, dengan nyawanya. Nah, dari satu sisi hewan itu ya, dari satu sisi. Nah, oleh karena itu kitanya juga kemudian tidak serampangan. Ada rasa rifkun. Ya, ada rasa rifkun di antaranya. Dalam hadis itu kan disebutkan, ya. Jadi pisaunya ditajamkan itu. Ya. Diasah lah kayak gitu ya. Bila perlu memang beli yang mahal gitu ya untuk persiapan. Ini kan tiap tahun masalahnya kan gitu.
2: Betul.
0: Jadi persiapan yang harus tajam gitu ya. Alat pemotongnya itu harus tajam. Terus kemudian hewannya mungkin dinyamankan terlebih dahulu. Ya, di antaranya kan ada kisahnya, ada kisah. Jadi kenapa Nabi Ya'qub ini disebutkan dalam kitab Al-Majalis Tsaniyah ini? Okay. Ya, ini penting ini kisah ini.
2: Right.
0: Jadi ini di kitab Al-Majalis Tsaniyah syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi Allah itu sudah mencatatkan, sudah menuliskan, sudah mewajibkan segala sesuatu itu bahwa ihsan itu ada di setiap hal. Ihsan itu berbuat baik itu pada hal apapun.
2: Baik.
0: Pada konteks apapun, pada objek apapun. Jadi sekecil apapun bisa berbuat ihsan itu. Termasuk kurban ini. Jadi ada kisah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan itu anak sapi.
2: Oke.
0: Okay. Nah, menyembelih anak sapi di hadapan induk sapinya, Mas.
2: Oh, oke. Okay.
0: Yeah. Dari satu sisi kan ini kan pengorbanan enggak apa-apa kan gitu ya.
2: Betul.
0: Cuma persoalannya kalau ibaratkan sapi betina ini ya, induknya itu punya perasaan. Nangis itu. Melihat anaknya disembelih di hadapannya. Di hadapannya. Ternyata itu cukup menyakitkan induk sapi. Karena Allah Maha Kasih Sayang, Allah memberikan hukuman kepada Nabi Ya'qub. Dengan apa? Dipisah dengan putranya, Nabi Yusuf. Bertahun-tahun. Sampai Nabi Ya'qub ini kan nangis kan gitu ya dalam riwayatnya itu. Ya, sampai sembab, sampai istilahnya itu matanya saking banyak nangisnya gitu ya.
2: Okay.
0: Ya, karena kehilangan anak tercintanya yaitu Nabi Yusuf. Gitu ya, bertahun-tahun. Nah, itu kenapa? Pertanyaannya itu, kenapa kok Nabi Ya'qub dipisah, diuji oleh Allah berpisah dengan putra kekasihnya itu? Ya. Itu karena itu tadi ternyata. Ya, karena Nabi Ya'qub tidak memperhatikan, padahal ini persoalan hewan ya. Persoalan hewan persoalannya. Cuma hewan. Loh, hewan kan enggak punya perasaan gitu kan. Ya anaknya mati kan. Hewan ini kan ya kayak ya sudahlah kayak gitu kan. Ya hukum rimba kan kayak gitu. Istilahnya gitu ya. Jadi ya sudahlah kayak gitu. Tidak, ternyata dalam kebaikan itu ada dalam hal sesuatu. Apapun itu. Sekecil apapun. Sehingga kalau kita tidak berbuat maksimal, tidak berbuat profesional padahal sekecil apapun, itu berarti kita meninggalkan ihsan.
2: Okay.
0: Meninggalkan berbuat baik.
2: Yeah.
0: Nah, ini maknanya, makanya hadis itu menyebutkan bahwa pisaunya dipertajam agar menyamankan hewan itu. Jangan gesek, enggak kena-kena malah menyakitkan lehernya kan gitu ya. Enggak mati-mati kan gitu kan. Menyakitkan itu. Tidak. Atau menjatuhkannya. Makanya ini juga penting ini. Kalau kemudian ada hipnotis hewan, okelah dipraktekkan saja pada hewan kurban gitu ya. Tidur, akhirnya tidur kayak gitu ya. Ya, duduk kayak gitu ya. Turun kayak gitu. Ya, ini bagus kayaknya ini hipnotis hewan kan gitu ya. Atau kalau tidak, ya dengan cara yang baik lah. Bagaimana cara menurunkan gitu ya hewan yang tadinya berdiri kemudian duduk atau tiduran.
2: Yeah.
0: Itu caranya gimana? Mungkin buat alat gitu ya, kayak semacam diputer kayak gitu ya. Atau apapun lah, silahkan. Itu agar supaya apa? Supaya hewan ini nyaman. begitu. Dan penyembelihannya juga ya, yang akan disembelih dengan yang belum disembelih pisahkan. Ya. Bila perlu tutup. Hmm. Ya, ditutup.
2: Ya.
0: Ya, jadi tempat eksekusinya itu ya, pasti selain itu ditutup.
2: Oke.
0: Okay. Ditutup. Ya, ditutup sehingga hewan lain tidak. Makanya kan kadang ada hewan tiba-tiba ngamuk gitu. Betul, ya, yang belum disembelih itu ngamuk karena melihat hewan itu tadi. Kalau punya perasaan kan mereka kan takut itu.
2: Iya.
0: Ya merasakan bagaimana kesakitannya gitu ya. Iya. Itu kan takut. Makanya dienakan, dinyamankan. Nah, itu termasuk tadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah maqasid yang kaitannya dengan tawazun bainar ruh wal maddah, yaitu tujuan keseimbangan antara spiritual dan juga materi. Jadi antara ibadah ritual dan kepedulian sosial itu ada di dalam kurban ini.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi kita juga niatan untuk ibadah. Ya. Jadi tawazun ya gitu ya. Tawazun bainar ruh wal maddah itu berarti kita ada keseimbangan ibadah kita antara ibadah hablum minallah hablum minannas. Ya. Dan ini tidak hanya sekedar ini ya, karena orang sebenarnya setiap ibadah itu selalu akan ada hubungan dengan hablum minallah hablum minannas.
2: Ya.
0: Cuma yang paling wujud di dalam kurban itu kan mayoritas mengarahkannya kepada kepedulian sosial.
2: Ya.
0: Padahal itu ada nilai-nilai ibadah di dalamnya.
2: Okay.
0: Yang kemudian hablum minallah tadi, ya rasa cinta pengorbanan dia gitu ya untuk kaitannya dengan itu semua. Itu berarti di antara gitu ya, di antara maqasid-maqasid yang perlu kita ketahui bahwa berkurban itu ternyata ada tujuan-tujuan yang memang harus dituju di dalam kita melaksanakan kurban. Mungkin itu pengantar ya.
2: Baik.
0: Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
2: Baik. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata banyak sekali tujuan dari berkurban, selain untuk beribadah juga ada makna sosial dan juga terkait dengan keseimbangan tadi gitu.
0: Iya, betul.
2: Baik, ini saya mau membacakan pertanyaan dulu nih yang sudah masuk melalui WhatsApp-nya Prosatara dari Purwokerto. Ada dari hamba Allah di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kurban adalah salah satu ibadah yang bermaslahat bagi umat Islam yang dilakukan setiap tahun sekali bagi yang mampu menjalankannya. Adakah tujuan berkurban selain beribadah, misalkan yang berkaitan dengan peradaban manusia di dunia? Oke. Silahkan Ustaz. Ya.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada banyak dimensi ya di dalam maqasid atau tujuan kita ini berkurban.
2: Ya.
0: Di antaranya ya, di antara yang tadi saya sampaikan itu ada spiritual tadi ya. Hablum minallah. Jadi ketakwaan, karena dalam ayat terkait dengan kurban itu Allah tidak menerima daging,
2: okay,
0: gitu ya. Yang diterima oleh Allah itu ketakwaannya, gitu loh, ketakwaannya.
2: Yeah.
0: Sehingga pengorbanan yang kita lakukan, ya kita membeli hewan kurban, itu kan pengorbanan itu.
2: Yeah.
0: Kita rasanya sulit untuk kemudian mengeluarkan itu.
2: Baik.
0: Ya, tapi kalau bandingannya dengan beli HP itu kan, gitu ya. Tapi justru itulah, ya. Kita ini kan nonton 2 jam kan, ya nyaman-nyaman aja.
2: Betul.
0: Tapi kemudian zikiran baru berapa menit kan kayaknya sulit kan gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, betul. Nah, ini berarti menandakan bahwa ternyata zikiran yang cuma 10 menit itu berkurban. Ya, kita menyempatkan untuk berjamaah itu berkurban ternyata. Apalagi ini sampai mengeluarkan 4 juta, 5 juta ya gitu ya. Ini tentunya ada kurban yang kita ini berkorban harta kita gitu ya. Walaupun sejatinya harta ini kan milik Allah tadi ya.
2: Iya.
0: Ya. Tetapi merasa ini punya kita kayak gitu loh, punya kita.
2: Ya.
0: Nah, karena sudah merasa punya kita, akhirnya kita mengeluarkan itu berkurban itu membayar hewan itu. Itu rasanya itu luar biasa itu. Sulit gitu ya. Sulit merasa aduh eman-eman banget kayak gitu ya. Istilahnya gitu.
2: Ya.
0: Nah, itulah ketakwaan. Dari ketakwaan itu diantaranya adalah bagaimana kita ini berkurban.
2: Oke.
0: Okay. Ya, bagaimana kita ini ada pengorbanan. Gak mungkin rasa cinta itu tanpa pengorbanan, tidak mungkin.
2: Betul.
0: Hampir semua cinta itu justru dibuktikan karena pengorbanannya.
2: Oke.
0: Okay. Semakin tinggi pengorbanan, disitulah rasa cintanya semakin tinggi.
2: Okay.
0: Begitu pula ketika kita pengorbanan kita terhadap agama ini sangat tinggi, maka disitulah ya kita berarti cinta kepada Allahnya juga tinggi. Itu dimensi spiritualnya. Ada juga dimensi sosial tadi ya, solidaritas, kepedulian kita terhadap sesama.
2: Ya.
0: Kita pernah sering menikmati daging, sementara orang-orang miskin belum menikmati daging. Minimal ya setahun sekali ini yang rame-rame seperti ini ya gitu ya. Kemudian ada ekonomi juga, perekonomian. Ya, perekonomian yaitu distribusi kesejahteraan ini kan ada di kurban ini. Ya. Jadi ada perekonomian, kemudian juga ada pendidikan juga, pendidikan karakter.
2: Ya.
0: Jadi ada pendidikan karakter di antaranya itu. Ya, di antaranya tadi ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in tadi yang saya sampaikan.
2: Ya.
0: Ternyata hewan saja perlu kita akhlaki gitu ya. Kita berbuat berakhlak kepada hewan itu.
2: Ya.
0: Kita nyamankan hewan itu. Ya, apalagi itu manusia.
2: Ya.
0: Nah, gitu ya.
2: Oke.
0: Apalagi itu tetangga kita.
2: Ya.
0: Yang sering ketemu kita. Apalagi itu saudara kita kan gitu, semakin mengerucut lagi.
2: Ya.
0: Apalagi itu adalah anak kita. Nah, gitu. Ya, ini berarti menandakan bahwa ada pendidikan karakter di situ. Ya. Bahwa kita ini berbuat baik kepada sesama makhluk kayak gitu ya. Pada hewan, ini kan jauh dari kita. Ini bukan ya, makhluk sudah berbeda. Nah, maka dengan manusia. Kayak gitu. Makanya enggak boleh perang gitu ya, enggak boleh melawan, enggak boleh apapun gitu ya. Cara yang baik, cara Nabi yang bagaimana kemudian melawan dan mempertahankan diri itu seperti apa kan gitu.
2: Okay.
0: Ada nilai juga nilai keagamaan ya, nilai penguatan syiar Islam tadi ya. Nah, itu beberapa tujuan yang ada di dalam berkurban itu. Jadi tidak sekedar kita ini berkurban nyatanya memang untuk materi pembagian itu ya. Tetapi ada nilai-nilai lain yang kita dapatkan sebenarnya di dalam berkurban itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
2: Oke, ya semoga bisa menjawab ya untuk tadi hamba Allah. Baik, ini ada lagi Ustaz dari Ibu Sum di Sampang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jika berkurban dengan kambing, dengan yang ikutan arisan sapi itu lebih afdolnya yang mana nggih Ustaz? Oke. Ini sering terjadi gitu ya.
0: Jadi sebenarnya intinya sama-sama sah gitu ya. Jadi arisan karena sapi ini kan 7 orang. Ya, sapi ini bisa di gabungan 7 orang gitu ya. Gabungan 7 orang. Kambing kalau kambing 1 orang. Cuma persoalannya kita itu tafa'ul. Tafa'ul itu mengikuti asli kurbannya itu apa. Gitu. Kalau dilihat itu adalah kambing. Kalau dilihat itu hewan yang kemudian disembelih gitu ya dalam kisah itu adalah kambing besar. Yang gemuk kan gitu ya, kambing besar kibas kalau dalam bahasa Arabnya itu. Yang sering kita kenalnya sebutnya kibas. Nah, itu ternyata sebenarnya kambing besar itu. Nah, kalau kita tafa'ulan itu sebenarnya ke kambing. Cuma memang syariat itu kan mematok ya hewan kurban itu kan 3 kalau dalam fikih-fikih itu. Unta, sapi, kambing. Silakan mau di mana kan gitu ya. Mau di mana kayak gitu. Cuma persoalannya kan banyak yang takut gara-gara medis ini ya. Kalau kambing kalau yang darah tinggi nanti ya dan lain sebagainya, kolesterol dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau secara umum kalau kita lihat ininya itu kita lihat tafa'ulan itu akan lebih baik. Tafa'ulan itu kita mengikuti cara yang dilakukan itu hewannya apa. Kita kita cross check. Nah, ternyata memang kambing. Gitu. Memang kambing
2: atau domba ya?
0: Iya, kambing atau domba. Ya jenis kambing lah. Jenis kambing. Mungkin kambing besar itu yang jenisnya kayak gimana. Nah, gitu. Jadi itu bukan kemudian sapi atau unta gitu ya. Tetapi boleh kayak gitu loh. Boleh kayak gitu. Tapi kalau mau tafa'ulannya itu kayak gitu ya. Cuma persoalannya tadi kalau memang terbukti ini kambing ini bisa tadi mengakibatkan darah tinggi gitu ya dagingnya. Ini perlu diteliti lagi gitu ya. Apakah memang seperti itu? Nyatanya memang dulu pakainya kambing. Nah, gitu ya. Jadi apakah betul? Ya coba dicek lagi. Apakah memang daging kambing itu bisa membawa itu? Atau lebih banyak madorot atau tidaknya? Itu kan ini silahkan ahli gizi ini. Ahli gizi yang kemudian berperan ini ya. Apakah daging kambing dengan daging sapi itu ada perbedaan apa gitu ya, di mana terus gizinya bagaimana dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kita mau memilih gitu ya, mau memilih yang mana kan gitu, maka pilih yang itu kita tafa'ulan itu akan lebih baik kan gitu ya. Walaupun tidak kemudian menutup Wah kamu sih kok sapi, kambing aja kayak gitu kan. Tidak memaksakan itu juga. Ya, ya sapi ya sah, kambing ya sah, kayak gitu. Okay. Sesuai dengan peruntukannya tentunya gitu ya. Okay. Tapi kalau memang ada beberapa yang kemudian terbukti itu bagi yang mungkin sudah kena darah tinggi atau apa kayak gitu ya, ya silahkan lah kayak gitu. Kemudian lebih baik sapi kayak gitu. Jadi ya ini yang berkaitan dengan kondisi ya kondisi. Tapi kalau secara sejarah gitu ya, itu sejarahnya lebih mengena kepada kambing.
2: Oke.
0: Ya, dan itu kalau sudah kayak gitu tafaulan itu akan lebih dinilai lebih apa ya? Doa itu kan ada juga doa kita bikin sendiri ada. Ada doa maksur, namanya maksur itu yang diajarkan oleh Nabi.
2: Ya.
0: Ya, doa terbaik itu kan doa yang kita ambil dari cara Nabi berdoa kan gitu, maksur istilahnya gitu ya. Nah, itu akan lebih baik daripada kita berdoa sendiri, bikin-bikin sendiri istilahnya gitu ya. Ya walaupun boleh-boleh saja. Boleh doa tapi ketika kita gunakan itu doa-doa maksur yang Kanjeng Nabi langsung mengajarkannya kan gitu ya. Teksnya dan lafadznya itu sama persis yang diajarkan oleh Nabi misalkan gitu. Maka itu akan lebih baik daripada kita bikin-bikin sendiri. Ya walaupun kita ahli bahasa Arab kan gitu ya misalkan gitu ya. Ahli bahasa Arab iya bisa kayak gitu bisa. Tetapi akan lebih baik kalau itu maksur. Istilahnya seperti itu. Ya, tapi enggak kemudian dilarang bukan. Tapi ya silakan, tapi akan lebih baik kan gitu. Nah, kalau kita melihat seperti itu juga sama. Kambing atau sapi, ya akan lebih baik kalau kemudian kambing. Tapi kalau misalkan tadi ya, beberapa orang yang sudah terkena itu dan secara medis ya, secara ahli gizi itu kurang baik daging-daging tertentu atau hewannya mungkin ada penyakitnya dan lain sebagainya kan tergantung bagaimana kemudian ahli gizi berbicara kan seperti itu. Nah, itu yang kemudian makanya penting juga kalau kemudian mau menyembelih hewan ini gizinya seperti apa, gitu ya. Apakah ada cacing apanya kan gitu ya, cacing pita atau cacing apa gitu ya, ada kandungan apa dan lain sebagainya, atau makanan rumputnya ini yang tidak sehat atau apa gitu ya. Nah ini juga perlu kemudian di yang lagi ramai itu kan yang apa itu, yang ikan apa itu mas, yang di sungai.
2: Oh iya sapu-sapu.
0: Sapu-sapu ya sapu-sapu kan katanya ada banyak ini ya, ada banyak kandungan besi dan lain sebagainya kan gitu ya. Sehingga kalau dikonsumsi, dibikin pelet ya misalkan gitu ya. Nah pelet dimakan oleh misalkan lele, lelenya kita makan. Ya akhirnya kan nyambung ke lele itu ya, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan nah, tergantung makanannya bagaimana dan lain sebagainya itu. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
2: Baik, ya ini sepertinya ada yang ingin bergabung lagi Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Dengan Pak Faizin nggih?
3: Ya, betul.
2: Ya. Silakan Pak Faizin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Faizin.
3: Ya. Dalam penyembelihan bagi orang yang katakan al-gojo apa namanya yo, yang menyembelih gitu.
2: Oke, juru sembelih ya,
3: baik. Dalam penyembelihan itu si al-gojo itu menyebutkan atas nama si kurban A, B, C sampai orang tujuh itu namanya disebutkan apa cukup ke semuanya itulah. Dalam arti tidak disebutkan begitu. Itu begitu. Apakah perlu disebutkan satu persatu apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: juru sembelih mungkin.
0: Iya.
2: Ya ini karena biasanya untuk yang sapi gitu ya,
0: Ustaz,
2: yang tujuh orang.
0: Tujuh orang gitu ya, sebutkan satu persatu atau tidak gitu ya. Jadi gini, kita itu berkurban itu kalau ingin diangkat dalam artian diterima oleh Allah gitu kurbannya, kita diniatkan gitu ya. Ya Allah ini adalah kurban saya, fatqobal ya, maka terimalah kurban saya ini. Itu dari yang berkurban sebenarnya, niatan dari yang berkurban. Sementara yang ada tulisan-tulisan itu, yang kemudian disembelih, itu sudah tidak perlu kalau dari pihak yang menyembelih ya, yang menyembelih itu sudah berniat itu adalah hewan kurbannya dan berdoa kepada Allah agar diterima. Itu sebenarnya nggak perlu. Yang perlu itu adalah cara penyembelihan yang islaminya itu, yang syariatnya itu yang penting dari al-gojo itu sebenarnya. Kalau kemudian terkait dengan itu nggak perlu disebutkan atau mungkin dari panitianya monggo silakan gitu ya, ini ya kondisional saja penyebutan itu atau dari masjid itu kan sebelum kadang ada panitia kurban yang sebelum sholat id itu kan banyak pengumuman gitu. Betul. Ya. Yang kurban-kurban ini kayak gitu kan. Yeah. Nah, maka supaya yang kurban itu supaya hewan ini diterima oleh Allah, berdoa. Ya Allah, ini kurban saya. Itu ya, hewan kurban saya ini. Maka tolong terimalah ya persembahan kurban ini untuk saya. Nah, itu sudah cukup sebenarnya dari pihak ini. Nah, algojonya ini yang terpenting itu bukan persoalan membaca dan lain sebagainya itu ya. Persoalannya itu adalah cara penyembelihannya baik apa tidak. Okay. Gitu. Yeah. Ya, sesuai dengan syariat apa tidak. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya kalau biasanya algojo ini betul-betul terlatih gitu ya. Betul-betul terlatih. Kalau didampingi sama yang lain, dituntun dengan takbirnya, dengan bismillahnya, monggo saja. Ya, monggo saja sih. Itu kan sunnah. Gitu ya. Yang penting cara penyembelihan, kemudian ya minimal bismillah kan gitu ya. Minimal itu sudah dilakukan, itu sudah oke lah gitu ya. Sudah oke. Tapi kalau kaitannya dengan yang menyembelih itu perlu diniati supaya ini betul-betul diterima oleh Allah. Okay. Karena niat itu kan innamal a'malu binniyat itu ya. Yeah. Bahwa segala amalan itu ya tergantung dengan niatnya. Kalau mazhab Syafi'i, kesahannya itu ya bergantung dengan niat. Kalau selain Syafi'i itu kesempurnaannya bergantung dengan niat. Kayak gitu. Okay. Maupun apapun itu, yang jelas niat itu memang kunci dari semua ibadah. Okay. Kayak gitu. Sehingga yang berkurban ya berniat untuk kemudian kurban itu dipersembahkan ya diniati untuk Allah gitu ya, untuk lillahi ta'ala intinya gitu ya, lillahi ta'ala, baru setelah itu secara fisik bisa dibagikan untuk yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
2: Baik, ya ini karena waktunya terbatas sekali Ustaz ya, ini mungkin langsung menuju ke kesimpulan pada tema kita pagi hari ini, silakan Ustaz.
0: Ya. Jadi kita ketika dalam berkurban gitu ya, ada banyak tujuan-tujuan yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar kita ini rame-rame nyate dan lain sebagainya gitu ya. Ya mayoritas kan orang-orang kita ini kan seperti itu gitu ya. Padahal ada makna-makna yang tersembunyi di dalamnya. Yang kemudian kita harus tahu tujuan-tujuannya itu. Di antaranya adalah berkaitan dengan utamanya itu ya. Bahwa kurban ini adalah pengorbanan. Kita dalam beragama, kita mencintai siapapun itu gitu ya, suka dengan cinta, itu ada pengorbanan. Nah, pengorbanan inilah yang kemudian membuktikan bahwa kita ini betul-betul cinta kepada Allah. Kita berkurban, membeli hewan kurban, menyembelih, itu adalah cinta kepada Allah. Kemudian yang paling utama lagi adalah kaitannya dengan menyamankan hewan kurbannya. Ya, arifku gitu ya. Berkaitan dengan sifat kita lembut kepada hewan itu. Karena tadi yang saya sampaikan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in gitu ya. Dalam hadis disebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, jadi Allah itu sudah menuliskan segala macam kebaikan itu ada di ala kulli syai'in, di objek apapun ada kebaikan di dalamnya, sehingga disitulah kita perlu profesional di dalam melakukannya ya, dan nyaman, tidak mengganggu satu sama lain, itu yang harus kita lakukan sekecil apapun, bahkan sampai hewan itu ya, itu diperhatikan. Dan kisah tentang Nabi Ya'qub yang kemudian dipisah oleh Allah dengan putranya, putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf bertahun-tahun, itu kenapa? Kok bisa gitu ya? Allah menguji kayak gitu, kok bisa gitu loh. Kenapa? Oh, ternyata ada perbuatan buruk kecil padahal. Yaitu menyembelih anak sapi di hadapan induk sapinya. Dan itu merupakan kesalahan itu. Padahal kan sebenarnya gak salah ya. Penyembelihannya dan lain sebagainya. Kalau apalagi ini kan cuma hewan kan istilahnya gitu. Tapi ternyata kasih sayang itu harus wujud. Walaupun itu terhadap hewan, gitu ya, harus wujud. Sehingga penyembelihan itu, ya setidaknya tadi kita singkirkan dengan calon ya hewan yang akan dikurbankan itu. Jadi pisah atau setidaknya ditutup lah supaya ini supaya tidak melihat langsung secara langsung ya. Kalau kita pikirkan mereka punya perasaan, punya pandangan tentang ketakutan itu kan jelas sangat takut gitu ya. Betul. Akan dicalonkan sebagai hewan kurban itu, gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Syafiullah pada pagi hari ini atas pemaparan tema yang menarik sekali, yaitu tentang maqasid syariah kurban. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Baik pendengar, selepas ini akan kami hadirkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas kini tidak lagi sekedar berfokus pada pembuangan limbah, tetapi mulai diarahkan menjadi sumber ekonomi baru. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 24 Mei 2026, dan kami juga akan menyampaikan laporan khusus Gema Piala Dunia 2026 pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Febrionik.

0: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, DP3 Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Pemeriksaan ketat dilakukan menyusul tingginya mobilitas ternak yang masuk ke wilayah Purbalingga dari berbagai daerah menjelang Idul Kurban. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Puskeswan, dan Rumah Potong Hewan, RPH, DP3 Purbalingga, Supriyono mengungkapkan bahwa pihaknya kini memperketat pengawasan melalui pengobatan massal intensif dibandingkan hari biasa, yakni tidak hanya dilakukan di pasar hewan, melainkan sudah dimulai sejak dari kandang-kandang peternak lokal, tepatnya 40 hari sebelum Idul Adha, petugas sudah memberikan injeksi khusus untuk mengantisipasi penyakit cacing hati. Dalam pelayanan kesehatan ke pasar hewan, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memberikan fasilitas lengkap berupa pemberian obat cacing oral, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak, serta pengobatan langsung di tempat jika ditemukan ternak yang bergejala sakit. Untuk mengcover seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan juga memaksimalkan peran 3 satuan kerja Satker Puskeswan dengan menyebar petugas ke berbagai pasar yang menjadi pusat transaksi, di antaranya Puskeswan Bukateja di Pasar Kejobong serta Puskeswan Bobotsari di Pasar Kertanegara.
2: Kita pemberian obat cacing, pelayanan pemberian antiparasit sama vitamin. Sama kalau memang ada penyakit-penyakit lainnya, kita bisa layani juga. Sekarang kita lebih sering lagi, kalau mendekati Idul Adha kita lebih sering lagi. Hari-hari biasa kita normalnya seminggu satu bulan sekali, dan kita hilir. Kadang kalau Satker Purbalingga di sini, kita kan ada di Satker Puskeswan nih. Kalau yang Bukateja, Satker Bukateja, mereka pemeriksaan di daerah Kejobong. Yang Pasar Gede kan Kejobong. Satker Bobotsari itu mereka pemeriksaan di Pasar Kertanegara. Tidak segede ini, tapi cukup banyak juga ini.
1: Supriyono menambahkan pemeriksaan dan pengobatan hewan kurban menjelang Idul Kurban ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, ratusan juru sembelih halal atau juleha di Kabupaten Banjarnegara mengikuti Apel Akbar dan Juleha Fest 2026. Kegiatan ini digelar untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, humanis, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Penghormatan pasukan.
4: Ratusan peserta yang tergabung dalam DPD Juleha Banjarnegara mengikuti kegiatan Akpel Akbar dan Juleha Fest 2026 di halaman Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Selain Apel Akbar, kegiatan juga diisi dengan edukasi dan praktek penyembelihan hewan kurban sesuai dengan standar kesehatan pangan dan syariat Islam. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Firman Sapta Adi mengatakan, berdasarkan data tahun 2025, jumlah hewan kurban yang disembelih di Banjarnegara mencapai hampir 5.000 ekor sapi, serta lebih dari 7.000 ekor kambing dan domba. Tingginya jumlah penyembelian hewan kurban tersebut membuat keberadaan juru sembelih yang kompeten dan bersertifikasi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah juga mendukung pembentukan kader juru sembelih halal hingga tingkat desa dan takmir masjid. Langkah ini dilakukan agar setiap wilayah memiliki petugas penyembelihan yang terlatih dan mandiri saat pelaksanaan kurban Idul Adha.
5: Siapan para juru sembelih halal ini, bahkan yang belum bersertifikasi, kita fasilitasi supaya bisa meniru yang sudah bersertifikasi juru sembelih halal dalam rangka Idul Raya kurban, karena kita per tahun kan sapinya hampir 5.000-an ekor, domba kambingnya hampir 7.000-an ekor, sehingga perlu para penyembelih yang tadi supaya daging yang kita hasilkan kalau halal, yakinlah semua masyarakat Indonesia Muslim nyembelih pasti halal, bismillah, tapi toyib, nah ini baiknya yang daging supaya baik, supaya darahnya cepat habis, supaya dagingnya tidak cepat busuk, supaya tidak bau kalau dalam kambing daging, supaya lebih tahan lama, supaya itu kita dijulehan.
4: Sementara itu, Ketua DPD Juleha Banjarnegara Saiful Rahman menjelaskan, para juru sembelih dibekali dengan standar ASUH, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, proses penyembelihan juga menerapkan prinsip asah, asih, dan asuh, mulai dari penggunaan pisau yang tajam, perlakuan humanis terhadap hewan, hingga menjaga kebersihan dan kehalalan daging.
6: Ketajaman pisau dengan tuning namanya itu, merobohkan sapi, teknik merobohkan sapi, ada beberapa yang digunakan, dan sembelih kambing, dilanjutkan dengan booming, pengeletan, dan pencacahan daging. Yang ten kambing itu yang turun bukan dagingnya, tapi yang terpisah itu tulangnya. Jadi daging itu masih utuh satu badan.
4: Dalam Juleha Fest 2026, peserta dan masyarakat turut mengikuti demonstrasi penyembelihan kambing, teknik pemisahan tulang, pemeriksaan kesehatan daging, hingga layanan asah pisau gratis yang menarik antusiasme pengunjung. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme juru sembelih halal di Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas kini tidak lagi sekedar berfokus pada pembuangan limbah, tetapi juga diarahkan menjadi sumber ekonomi baru. Melalui tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi atau TPST BLE, sampah residu diolah menjadi berbagai produk bernilai jual guna mendukung target Banyumas Bebas Sampah 2028. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
7: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat langkah menuju target Banyumas Bebas Sampah 2028 melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi. Sebagai fasilitas pengelolaan akhir sampah di Banyumas, TPST BLE Banyumas menjadi ujung tombak dalam pengelolaan residu sampah tanpa bergantung pada tempat pembuangan akhir konvensional. Kepala UPT TPST BLE Banyumas, Edi Nugroho, mengatakan bahwa TPST BLE memiliki peran penting dalam mendukung program bebas sampah. Hal itu karena TPST BLE sendiri menjadi lokasi pengelolaan akhir berbagai jenis sampah yang tidak dapat diolah di tingkat masyarakat maupun kelompok swadaya masyarakat. Menurut Edi, sistem pengelolaan sampah di Banyumas difokuskan pada pengelolaan residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang masyarakat. Sampah tersebut kemudian diolah menjadi berbagai produk bernilai guna. Salah satu hasil pengelolaan terbesar adalah RDF atau bahan bakar alternatif yang dipasok ke pabrik semen sebagai pengganti batu bara. TPST BLE saat ini telah bekerja sama dengan 2 pabrik semen untuk pemanfaatan bahan bakar tersebut.
8: Jadi ini adalah tempat pengolahan untuk berbagai jenis sampah yang tidak bisa diolah dan diproses di masyarakat. Jadi karena Banyumas itu tidak mempunyai TPA, adanya adalah TPST BLE, jadi kita semuanya proses olah menjadi beberapa produk memang yang kita kerjasamakan dengan beberapa off-taker. Sehingga sampah-sampah di Banyumas itu sudah tidak perlu lagi dibuang ke TPA konvensional, karena semuanya kita proses di TPST BLE. Jadi di tempat kami ini adalah memproses sampah-sampah yang memang dianggap residu ataupun sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang oleh teman-teman KSM ataupun masyarakat luas. Tetapi kami coba menyelesaikan dengan menjadi beberapa produk. Salah satunya kita kerjasamakan dengan pabrik semen. Kita kerjasama dengan 2 pabrik semen menjadi bahan bakar pengganti briket batubara.
7: Selain itu, limbah plastik juga diolah menjadi bahan bangunan seperti paving block dan genteng plastik sesuai kebutuhan pasar. Produk tersebut bahkan telah digunakan di sejumlah titik di Banyumas termasuk kawasan Jalan Bung Karno. Tidak hanya itu, TPST BLE juga menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap berupa SRF atau BPJP yang berasal dari sampah organik. Di sisi lain, edukasi dan pemberdayaan TPST BLE juga mengembangkan budidaya maggot mulai dari penetasan telur hingga pemanfaatannya sebagai pakan ternak ayam. Setiap harinya, TPST BLE Banyumas menerima sampah sekitar 160 hingga 200 ton. Dari jumlah tersebut, produk RDF menjadi hasil pengelolaan terbesar dengan kapasitas mencapai 80 ton per harinya. Sehingga kedepannya TPST BLE Banyumas akan terus melakukan pengembangan untuk mempercepat terwujudnya Banyumas bebas sampah. Pengembangan tersebut akan menghadirkan

0: Raya Cabai dan kelulusan peserta Agri Transform Batch yang pertama di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dia mengatakan selama ini sektor pertanian identik dengan kalangan usia tua. Namun, kini mulai banyak anak muda yang tertarik menekuni bidang pertanian, khususnya melalui program pembinaan yang dilakukan Muda Tani. Menurutnya, Muda Tani telah menunjukkan hasil nyata melalui pengelolaan lahan pertanian cabai seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Dari lahan tersebut, para petani muda mampu menghasilkan sekitar 50 kg cabai dalam setiap masa panen. Dirinya menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Selain menjadi sumber pendapatan bagi petani muda, produksi cabai juga dinilai strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Junaidi menegaskan, cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberi kontribusi cukup besar terhadap inflasi daerah akibat fluktuasi harga di pasaran. Karena itu, peningkatan produksi cabai lokal dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tidak lagi bergantung dari pasokan luar daerah.
1: Dengan membangun deplot kurang lebih sekitar 2.000 meter persegi, bisa menghasilkan setiap kali panen itu bisa kurang lebih sekitar 50 kilo. Ini artinya di sana memang ada pendapatan yang diperoleh dari teman-teman petani muda. Kalau ini bisa direplikasi di setiap daerah, insya Allah stok cabai bagi masyarakat itu tidak perlu didatangkan dari luar Kabupaten Banyumas. Artinya Banyumas sudah bisa swasembada cabai.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap model pertanian yang dikembangkan Muda Tani dapat diterapkan di kecamatan lain. Dengan semakin banyak petani muda yang mengembangkan budidaya cabai, diharapkan Banyumas mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Yanuar Adi melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas mengajak generasi muda menumbuhkan semangat hidup sehat dan menjauhi narkoba sebagai bagian dari kebangkitan bangsa. Langkah tersebut menjadi salah satu wujud nyata yang dapat dilakukan, khususnya dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Berikut laporan Aisyah Ramadhani.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mengajak generasi muda menumbuhkan semangat hidup sehat dan menjauhi narkoba sebagai bagian dari kebangkitan bangsa. Langkah tersebut menjadi salah satu wujud nyata yang dapat dilakukan, khususnya dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Penyuluh narkoba ahli BNN Kabupaten Banyumas, Tony Ria Mukti SAMH menegaskan, kekuatan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya.
4: Jadi, seberapa penting sih anak muda ini sebenarnya? Kita tahu itu bahwa yang namanya kekuatan sebuah bangsa itu ada di mana sih sebenarnya paling besar? Yaitu ada di anak muda. Kenakalan anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak zaman dulu. Teknologi segala macam yang sekarang ada, fasilitas kemudahan itu sebenarnya secara tidak langsung adalah dia juga merupakan masalah atau beban dari anak yang dilahirkan zaman sekarang.
3: Menurut Tony, generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi terdahulu. Salah satu faktor yang membuat mereka rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah tingginya rasa penasaran, khususnya pada masa derasnya arus informasi di era digital. Ia menambahkan, perkembangan media sosial selain memberi banyak manfaat juga membuka peluang penyalahgunaan, termasuk akses terhadap peredaran gelap narkoba yang kini semakin mudah dijangkau melalui platform digital. Berdasarkan penanganan kasus di Banyumas selama tahun 2024 hingga 2025, BNN Banyumas menemukan penyalahgunaan narkoba bahkan telah menyasar usia sangat muda. Tony mengungkapkan, pihaknya pernah menangani klien rehabilitasi berusia 11 tahun yang terpapar narkoba akibat pengaruh pergaulan. Kondisi tersebut menurutnya menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak dini melalui edukasi, membangun keberanian untuk menolak narkoba, serta mendorong generasi muda aktif menjaga lingkungan sekitarnya dari bahaya penyalahgunaan narkotika. BNN Banyumas berharap semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga diwujudkan melalui langkah nyata generasi muda untuk bangkit, menjaga kesehatan mental, bijak memanfaatkan teknologi, dan berani berkata tidak pada narkoba. Aisyah Rahmadani melaporkan.
2: Institusi kejaksaan tidak hanya menangani urusan perkara di persidangan, tetapi juga memiliki peran di luar ranah hukum pidana. Salah satunya melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Berikut laporan Ananda Rizky.
5: Selama ini, sebagian besar masyarakat mengenal institusi kejaksaan hanya sebatas menangani urusan perkara pidana dan penuntutan di persidangan. Padahal, kejaksaan juga memiliki peran strategis yang sangat luas di luar

0: ranah hukum pidana, salah satunya melalui fungsi bidang perdata dan tata usaha negara atau yang sering disebut dengan DATUN. Salah satu jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto, Afri Erawati SH, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021, terdapat 5 tugas dan fungsi utama di bidang DATUN. Kelima fungsi tersebut meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
1: Karena masyarakat tahunya kan pasti hanya perkara-perkara pidana saja yang ada di kejaksaan, tapi ternyata di sini ada bidang perdata dan tata usaha negara.
0: Lebih lanjut, Afri memaparkan perbedaan mendasar posisi jaksa, di mana ranah pidana menempatkan jaksa sebagai penuntut umum, sedangkan bidang DATUN mengemban amanah sebagai jaksa pengacara negara atau CPN. Peran khusus CPN ini dibentuk untuk mewakili instansi pemerintah, perangkat daerah, instansi vertikal, hingga BUMN dan BUMD dalam menghadapi sengketa perdata maupun tata usaha negara. Dalam menjalankan tugas pendampingan hukum bagi berbagai instansi tersebut, Kejaksaan Negeri Purwokerto berkomitmen penuh untuk selalu menjaga profesionalitas serta netralitas. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pengawalan regulasi yang ketat demi mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari.
1: Iya, betul sekali Mbak. Kita memang dalam menjalankan tugas fungsi itu harus benar-benar profesional, netral, tidak memihak sama sekali. Jadi kita benar-benar memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Banyumas ini semaksimal mungkin. Jadi kita mendampingi sebatas regulasi sesuai dengan aturan-aturan, jangan sampai terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan di kemudian hari.
0: Bagi instansi pemerintah atau perangkat daerah di wilayah Kabupaten Banyumas yang membutuhkan pendampingan, mekanisme pengajuannya cukup dengan melayangkan surat permohonan tertulis secara resmi ke kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto. Di dalam surat tersebut, pihak pemohon wajib merinci secara jelas terkait perkara hukum atau permasalahan yang sedang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti. Menariknya, manfaat dari bidang DATUN ini tidak hanya eksklusif bagi instansi pemerintahan saja, melainkan juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat umum. Kejaksaan menyediakan layanan konsultasi hukum gratis yang dapat diakses secara tatap muka dengan mengunjungi kantor kejaksaan dan booth resmi di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas maupun secara online melalui aplikasi berbasis website bernama Halo CPN. Terakhir, Afri menyampaikan harapannya agar bidang DATUN Kejaksaan Negeri Purwokerto dapat terus melahirkan inovasi yang mengoptimalkan pelayanan kepada publik secara humanis, sekaligus meminimalkan potensi sengketa hukum di tengah masyarakat. Ananda Rizky melaporkan.
2: Selama 3 hari, pengurus Ikatan Langkah Dansa Indonesia atau ILDI Banyumas menggelar pelatihan bagi calon instruktur olahraga line dance tingkat dasar. Informasi selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
3: Sebanyak 21 peserta mengikuti pelatihan calon instruktur dasar yang diselenggarakan oleh Ikatan Langkah Dansa Indonesia ILDI Banyumas. Digelar selama 3 hari, pelatihan ini sebagai upaya meningkatkan mutu dan jumlah instruktur line dance di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ketua Panitia Pelatihan Bangkit Sudarmi menyebut perkembangan ILDI di Banyumas kini semakin meluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Karena itu dibutuhkan lebih banyak instruktur yang kompeten dan profesional. Pelatihan tersebut diharapkan mampu mencetak instruktur yang lebih percaya diri, profesional, dan memahami teknik langkah dansa secara benar. Selain memperoleh ilmu dan pengalaman, para peserta juga mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan kemampuan instruktur.
4: Kegiatan pelatihan salin di Banyumas itu dasarnya adalah karena mengingat di Banyumas itu sekarang olahraga langkah dansa, orang bilang sering lenden, itu sekarang sudah banyak sekali, sudah sampai ke desa ya. Nah, otomatis kebutuhan untuk pelatihnya atau instrukturnya itu juga dibutuhkan lebih banyak. Jadi dengan adanya pelatihan ini, nanti mereka-mereka yang sudah mulai mengajar itu akan jadi lebih betul ya, karena langkah dansa itu beda dengan olahraga lain. Terus nanti juga para pengajar itu akan lebih pede ya, lebih percaya diri karena udah punya SIM ya, yang bersertifikat.
3: Pelatihan menghadirkan narasumber dari DPP ILDI Pusat serta DPP ILDI Jawa Tengah. Salah satu pemateri dari DPP ILDI Pusat, Atit Sri, menjelaskan peserta menjalani ujian tertulis dan praktik. Materi yang diujikan meliputi sejarah organisasi ILDI, sejarah line dance, istilah-istilah dalam langkah dansa, teknik dasar, hingga metode pengajaran. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai etika instruktur ILDI, teknik dan irama dansa, peran instruktur dalam pendidikan dan pelatihan pengembangan, serta Mars ILDI.
5: Dan materi dari diklat yang akan diberikan untuk para calon instruktur adalah materi tentang bagaimana menjadi seorang instruktur, baik dari segi isi materinya, dari segi metode metode mengajarnya, baik dari segi etika instrukturnya, baik dari segi pendalaman tentang perkenalan irama langkah dansa, irama musik, istilah-istilah langkah dansa, dan itu merupakan basic instructor yang wajib dimiliki bagi setiap calon instruktur untuk mengajar line dance.
3: Sementara itu, Ketua DPP ILDI Jawa Tengah Heni Dwi memberikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan keseriusan anggota ILDI Banyumas untuk memperdalam kemampuan dan menjadi instruktur yang profesional. Ia berharap pertambahannya instruktur akan mendukung perkembangan olahraga langkah dansa sekaligus gerakan Indonesia aktif yang dicanangkan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Faisal Raihan melaporkan.
6: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Hindia Belanda atau Indonesia saat ini pernah masuk dalam putaran final Piala Dunia di tahun 1938. Berikut Robin Abdurrahman dalam Gema Piala Dunia 2026.
7: Tak banyak yang tahu, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum nama Garuda dikenal di penta sepak bola Asia, wilayah yang saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah mencatatkan sejarah besar. Di tahun 1938, sebuah tim dari tanah Nusantara tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia. Ya, Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen Piala Dunia. Kala itu, dunia sedang berada di ambang perang besar, Eropa memanas, namun di Prancis turnamen sepak bola dunia tetap digelar. Tim Hindia Belanda berangkat dengan perjalanan laut yang panjang, berhari-hari menyeberangi samudera demi membawa nama wilayah jajahan ke panggung internasional. Tak ada gemerlap, tak ada bonus besar, bahkan sebagian pemain berasal dari klub-klub lokal yang jauh dari sorotan dunia. Namun mereka datang dengan keberanian. Skuad yang dibawa memiliki latar belakang yang beragam. Mayoritas pemain berasal dari kalangan pribumi, sementara sisanya merupakan keturunan Belanda dan Tionghoa. Beberapa nama yang masuk rombongan bersejarah itu antara lain Tan Men Ho, Herman Zamers, Frans Ming, Isaac Pratiwel, Frans Pidi Hukam, Hans Taihitu, Pang Hong Chen, Cak Samules, Sumarto Suwarji, Anwar Sultan, serta Kapten Ahmad Nawir. Mereka mengenakan seragam sederhana tetapi membawa mimpi besar. Pada 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome Reims, Prancis, Hindia Belanda menghadapi raksasa Eropa, Hungaria. Perbedaan kualitas memang begitu terasa. Hindia Belanda kalah telak 6 gol tanpa balas. Namun sejarah tetap mencatat satu hal penting. Tim dari Nusantara pernah berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, setelah itu, langkah sepak bola Indonesia tak selalu mulus. Perang dunia, perjuangan kemerdekaan, hingga dinamika sepak bola nasional membuat Indonesia belum lagi kembali tampil di Piala Dunia. Meski begitu, kisah tahun 1938 tetap hidup. Pada waktu itu menjadi pengingat bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia bukan sesuatu yang mustahil. Karena nyatanya, tanah ini pernah ada di sana. Pernah didengar dunia, pernah membawa nama Nusantara ke Piala Dunia. Dari Hindia Belanda hingga Indonesia modern hari ini, sejarah itu masih menunggu untuk kembali diulang.
6: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
2: Sekian Warta Pagi edisi Minggu 24 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pulau 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Lahami, penulis M. Kasim. Novel Lahami karya M. Kasim yang diterbitkan pada tahun 1955 merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat kelas bawah pada masa itu. Novel ini mengangkat tema ketidakadilan sosial, kemiskinan, perjuangan hidup, dan ketimpangan kelas dalam masyarakat. Kisah ini berpusat pada tokoh utama Lahami, seorang anak laki-laki dari keluarga miskin yang tinggal di daerah pesisir. Sejak kecil, Lahami hidup dalam kondisi yang sulit. Ayahnya pekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara ibunya harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi ini, Lahami tumbuh menjadi anak yang rajin dan penuh semangat untuk mengubah nasibnya. Lahami sangat ingin mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kenyataan hidup memaksanya untuk bekerja sejak usia muda. Ia harus membantu keluarganya mencari nafkah yang membuatnya tidak bisa fokus pada pendidikan seperti anak-anak lain yang berasal dari keluarga berada. Namun, ia tetap berusaha belajar dengan caranya sendiri, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Di tengah usahanya untuk keluar dari kemiskinan, Lahami menghadapi banyak rintangan. Ketidakadilan sosial menjadi hambatan terbesar dalam hidupnya. Sistem yang berpihak kepada kaum kaya dan berkuasa membuatnya sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka yang berasal dari golongan atas. Para penguasa setempat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara rakyat kecil seperti Lahami harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, Lahami tidak menyerah. Ia tetap bekerja keras dan berusaha mencari cara untuk mengubah nasibnya. Novel ini menampilkan bagaimana keberanian, ketekunan, dan semangat pantang menyerah bisa menjadi senjata utama dalam menghadapi kerasnya kehidupan. M. Kasim menulis novel ini dengan gaya bahasa yang sederhana namun kuat, membuat pembaca dapat merasakan penderitaan dan perjuangan Lahami. Novel ini juga menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial dan bagaimana masyarakat kelas bawah sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dihindari. Secara keseluruhan, Lahami adalah novel yang menggugah perasaan dan memberikan pesan moral tentang pentingnya kerja keras, pendidikan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Karya ini menjadi cerminan realitas sosial di Indonesia pada masa itu dan tetap relevan hingga kini sebagai pengingat tentang perjuangan masyarakat kecil dalam menghadapi ketidakadilan. Demikian esensi buku judul Lahami, penulis M. Kasim, Pro 1 RRI Purwokerto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi.

0: Info Lalu Lintas.
1: Lalu Lintas.
0: Info Lalu Lintas.
2: Selamat pagi pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Aziz. Selamat pagi Mas Aziz.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan laporannya Mas Aziz.
3: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana Rifai, Operator ITS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan menuju segini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pada pagi hari ini cuacanya masih agak mendung-mendung ya, tipis-tipis, jadi mungkin tuh kendaraan juga masih belum yang ramai ya untuk di perkotaan Purwokerto. Mungkin nanti akan saya sebutkan beberapa simpang ya, ini beberapa simpang ini yang terlihat ada keramaian. Mungkin juga ramainya bukan ramai yang padat atau ramai-ramai kayak hari kerja ini, hanya ramai-ramai biasa ya, hari Minggu ini kayak kesibukan-kesibukan aja. Yang pertama saya mulai dari simpang Kursatria ya. Simpang Kursatria ini karena ya pasar Minggon ya, pasar Minggon, jadi mungkin ini banyak banget yang datang dari arah barat, ini dari Dokter Angka, dari office, ini dari Arunsud, dari utara, ini lumayan ya untuk kendaraan. Padahal sini sepeda motor, mobil pribadi ini juga belum banyak. Hanya sepeda motor lah, ini juga yang banyak, ini sepeda motor. Ini mungkin juga banyak juga yang masuk ke arah pasar Minggon ya untuk di Kursatria ini. Ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, lancar sekali. Jadi yang mau ke arah Kursatria atau ke Simang Aston menuju pasar Minggon, ini masih aman banget pada pagi hari ini. Terus ke kota-kota masih ide ya, terus sepi, terus di jalan gerilya, jalan gerilya aja, jalan gerilya ini juga masih sepi ya. Ini kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada kendaraan barang, ada bus, ada untuk pagi hari ini, tapi ini masih sedikit yang melintasi jalan gerilya untuk kendaraan-kendaraan tersebut. Dan untuk simpang-simpangnya seperti simpang Patriot, Karangucung, dan lain-lain ya yang ada di jalan gerilya ini juga masih lancar, masih aman banget untuk dilewati karena belum ramai sama sekali ya, karena ini hari Minggu. Jadi mungkin untuk yang mau pergian apa pekerja ini jarang ya, mungkin ini hanya lokalan ya, kesibukan lokal aja. Terus di jalan Jensus saya sebutkan di simpang Sutosuman ini juga masih lengang ya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Ya hanya itu untuk yang melintas ya. Ini juga belum terlalu ramai untuk yang melintas karena minggu pagi ini malah banyak yang jogging, naik sepeda ya untuk di kota-kota ini. Terus saya sebutkan yang lumayan agak ramai di Karanglewas, ya pasti ya di Karanglewas ini pasti ramai kendaraan, ini sepeda motor, pribadi, kendaraan barang, ada juga bus yang melintas dari arah barat dan timur ya untuk di simpang Karanglewas. Dan untuk yang dari arah selatan dan utara ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi, itu juga mobil pribadi sedikit ya yang melintas di simpang Karanglewas. Ini masih aman banget untuk keramaian di Karanglewas karena ditambah juga dengan keramaian pasar ya, jadi mungkin lumayan lah untuk kepadatan di arah barat ya, barat simpang Karanglewas. Tapi ini terlihat masih aman, masih lancar karena wajar ya untuk kepadatan di pasar ini, masih wajar banget untuk pagi hari ini. Terus berikutnya ada di simpang Patik Raja juga sama, dekat pasar, lumayan ramai dari kemarin lagi simpang ini sama ramainya. Sepeda motor, pribadi, ada juga kendaraan barang, ada juga bus kecil yang melintas di simpang Patik Raja juga simpang sama pasarnya dekat banget ya, memang melewati pasar, jadi kepadatan atau tundaan sedikit yang di Patik Raja ini masih aman, tidak menyebabkan macet yang panjang atau antrian yang panjang, ini tidak ada, jadi masih lancar banget yang mau ke arah Patik Raja ya, atau yang dari arah Cilacap atau dari arah Banyumas ke Pasen, yang mau ke arah Purwokerto melewati simpang Patik Raja ini masih lancar sekali pada pagi hari ini. Mungkin itu saja ya, karena ini lalu lintas belum yang ramai, jadi mungkin saya masih bingung menyebutkan yang mana. Saya biasa nanti sore untuk menyebutkan lebih lengkap lagi ya, yang lebih jelas untuk, karena sore udah mulai ramai biasanya. Mungkin itu aja ya, baru ada bagian ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
2: Baik, terima kasih Mas Aziz atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
3: Ya, siap, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak mentah merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pasti kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini.